Selamat pagi, Raklan Rai. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPD Bali, Iwayan Eka Saputra mengatakan, pemerintah provinsi resmi memperpanjang masa penerimaan donasi kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur sampai 4 September mendatang. Dikatakan, hingga 28 Agustus lalu, jumlah dana bantuan yang masuk melalui posko penggalangan telah menembus angka 170 juta. Menurut Wayan Eka Saputra, dana yang terhimpun melalui Bali Peduli di BPD Bali dengan nomor rekening 010.01.051.059 tersebut tidak akan dikirimkan dalam bentuk barang, melainkan disalurkan secara langsung melalui transfer ke pemerintah daerah. Bersama Ari Darmayani, sampai jumpa.

0: Betul. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: aja. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi Rakelan Regong ya, Cynthia Mauli Nyaringin, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Ring Acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Rakelan Regong, sana samun kongnya sobi yang dibawa pemanfaatan kehidupan sehari-hari, Ring Batok Kelapa, Wenten sane serahina digunakan kentan nge rakelan rai dari arang dan juga setrika nge talar wenten permainan tradisional yang mungkin sedikit tertinggal di zaman mangkin nge. Mari kita ulas lebih lengkapnya kesaringin sebetulnya gue nge rakelan rai sane sampun nge dibi-dibi nyaringin rakelan rai sane mangkin mewali nyaringin bertugas kembali sarang gue nge Cynthia ring acara Rahajeng Bali mangkin kantos jam sia samang wenten mbak Dwi kesaringin mbak Suci wenter yang studio nge tapi sana makin nyaringin ring ambaro wenter mau Ari Darmayani om swastiastu rahajeng
1: om swastiastu mau nge
0: ingge manggihin mau suci bakal nikah ingge punapi gatra mau sarang kali
1: bece astem karo mau gak sapun api
0: bece kena walaupun durung boleh penyemang
1: ajang lumun usaniki mau nge
0: iya usaniki nge nalar makin rakel Andrei ngomong sandumun ini batok kelapa. Ya, wenten informasi jangkep dan iki indi arang setrika dumun iki nge. Kalau setrika kan memang digunakan untuk merapikan pakaian iki nge. Nak zaman pidan menggunakan batok kelapa nge. Dan dibakar menjadi arang berkualitas tinggi. Jadi arang niki digunakan sebagai bahan bakar setrika orang zaman dahulu. Kenten nge. Wenten jangkep informasi ring mbak Dwi minap niki?
1: Nge. Terus. Rasiastu mbak nge. Nge. Tiang jadi latar ini batok kelapa sebagai setrika gitu bahan bakar setrikanya gitu ini dulu ibu tiang ke bercerita nih ke tahun berapa ya nih ke nah tahun jadul ya orang bilang katanya menggunakan batok kelapa nike sebagai bahan bakar setrika yang setrikanya tuh tidak seperti zaman
2: sekarang ya yang pakai listrik
1: karena zaman pidelega nike
2: listrik makanya pakai arang gitu ya
0: bahan bakar setrikanya
2: Jadi gimana itu arangnya diapain nih kawin
1: arangnya nike dibakar
2: dibakar dulu
1: udah dibakar setelah nike dimasukkan di sela-sela setrika nike
2: setrikanya gitu. Jadi setrikanya itu
1: dari besi.
2: Oh, dari besi. Iya. Jadi dia bentuknya kayak gimana, Wi?
1: Bentuknya kayak lonjong,
2: jadi
1: kotak lonjong nih.
2: Jadi bahan perantaranya itu besi gitu ya. Jadi di dalamnya dimasukin arang, terus digosok-gosok gitu.
1: Dan enggak boleh digosok langsung karena besi nike kan mengantarkan panas nike. Jadi kalau misalnya langsung digosokin ke baju nike nanti bajunya jadinya
2: takutnya hitam ya. Kayak gini, oke, kalau misalnya mumpun pakai payo itu kan bawahnya
1: kan
2: pasti
1: hitam
2: ya. Gosok kena ius-iusannya itu.
0: Nah, nike dibakarnya ke berapa lemit?
1: Berapa menit? Sekitar 30-40 menit gitu. Biar panas gitu.
2: Iya.
1: Sampai membara gitu.
2: Biar langsung ya.
1: Cus ya, gitu. Tapi harus diasi dengan daun pisang nih ke mbak ge. Karena daun pisang nih ke kalau kena panas dia mengeluarkan minyak alami. Jadi bajunya tuh licin dia
2: gitu.
1: Tadi setrika
0: gitu. Menarik ya. Terus digosok di daun pisang.
1: Daun pisangnya baru digosok ke pakaian.
0: Untuk pewangi-pewangi nak serika dumun ten wentan. Uning na pitan.
1: Ten uning kayaknya.
2: Kayaknya enggak pakai sih. Ya langsung.
0: Ya ning Ari pun api, boleh informasi sekali
2: boleh, boleh. Iya, dapat mau ge. Nah niki terkait selain dengan arang bisa digunakan untuk batok kelapa, maksudnya bisa digunakan untuk sarana upacara dan juga peralatan rumah tangga, itu juga bisa digunakan untuk olahraga tradisional, mainan tradisional. Kalau dulu olahraga tradisional itu namanya egrang tempurung kelapa gitu. Nah jadi egrang tempurung kelapa itu cara pembuatannya itu ada menggunakan 2 buah tempurung kelapa yang dibersihkan kemudian dibentuk lalu disambung dengan tali sebagai pegangan dan penyangga kakinya. Jadi kita nanti bakal jalan kakinya disanggah pakai
3: di atas tempurung kelapa
2: itu. Nah, jadi itu dulu yang dilombain.
4: Berarti jari jempol kaki dan jari telunjuk nih ketemu nih.
2: Nanti talinya dimasukkan di talinya.
4: Punya tali sampai warna biru nih kan.
2: Iya.
3: Bapak nih kemana sih?
2: Biar kuat gitu.
4: Biar kuat. Oh, tapi Ari sareng Mbak Dwi kenten tan api wasannya memainkan atau olahraga?
2: Pernah waktu dulu kebetulan dari Karangasem, karena di Karangasem tuh kalau dulu mau kayak tiang waktu kecil itu banyak kita kalau sama teman-teman saudara-saudara itu masih main tradisional dulu. Kalau sekarang udah enggak sih.
4: Enggak, waduh. Tergerus zaman berarti
2: nih. Iya.
4: Tapi ya asung karep, mudah-mudahan niki dari informasi kesobiahan ring Mbok Ari, talar Mbok Dwi kentang nggih mengingatkan kembali bahwa batok kelapa niki 1000 fungsi kentang nggih untuk bahan bakar, dados arang, talar untuk olahraga tradisional. Salah satunya enggrang. Biasanya kan pencontokan enggrang niki wonten dilombakan.
2: Iya,
4: ada tokat 17 Agustus di masing-masing desa adat biasanya niki nggih permainan tradisional atau desa-desa dinas kentang nggih. Mila prakelan rewe wonten niki pengalaman sekali Mbok Dwi wau kentangnya diceritakan oleh orang tua kentangnya bahwa zaman dulu kantun menggunakan kentangnya setrika besi kentangnya tapi bahan bakarnya nih dari arang dan terus dibakar dari 30 sampai 40 menit lumayan kentangnya laminge terus mau ari pun niki sampun boleh nggih memainkan olahraga tradisional berupa enggrang kentangnya menggunakan dua buah batok kelapa kentangnya dibersihkan di dalamnya mau dikaitkan dengan tali sampi kentangnya dan cara memainkan pasti ke cokor utawi kaki niki nggih di atas kentang nggih ditemukan jari telunjuk dan jari jempol nggih dari masing-masing kaki nggih ngira kelantrai mali jebas nggih pacar sapa sang roba wali ring pesawat telepon 0361223361 senemakan mesenakan dumun tetap niki ring acara rahajeng Bali muatang informasi lan tembang tembang Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, selamat pagi Rakelan Rai, mewali nyerengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan teman-teman Bali. Ya. Bantangnya nih, kantor ngemonsang indek budaya, mengenal segudang fungsi batok kelapa. Ya. Bahwa mau Ari Darmayani, kesaring mau duit sampun lataran, kantongnya nyobiang. Ring pemanfaatan kehidupan sehari-hari, kantongnya wantan keanggenin bahan bakar, berupa arang untuk menyetrika talar permainan tradisional utawi olahraga tradisional nggih. Rekelan Rai minap niki wenten nggih pengalaman mengikuti perlombaan atau olahraga tradisional berupa enggrang nggih berbahan dari batok kelapa, durus nyaringin tering pesawat telepon atau nyetrika menggunakan bahan bakar arang nggih. Rekelan Rai ring zaman dulu. Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih, magelebok iki mbok duwi sarang Ari Darmayani. Sapa-sapa mawali niki mbok sarang kali durus.
1: Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Kalau nasib sudah mujur pasti ada duren yang magelebok.
0: Jukne niki sarang Nini Jerman widangan payangan.
2: Nggih, hampur sane magelebok wau bas duren kan jelas jajagin.
0: Nggih, Bu Napi, gak

0: kalian ini.
1: Saran kuda di studio gue.
2: Sarang 3, 5.
0: Oh, sarang 6. Tapi sane ring ambara sarang 3 dumun.
1: Sarang 3. Perkenalan dong.
0: Nih, sering mbak Dwi dumun.
3: Sajastu ini.
1: Angge, mau duit saking napi.
3: Tiang asine Karangasem ulakan nih ke.
1: Ulakan malam siki.
3: Tiang Ari Darmayani ini saking Karangasem taler Karangasem data.
1: Angge, ane kini nyolek mang tiang nini, niki nini Janura sup semua nih.
0: Angge, sup semua ibu Janura, geli kangen dumun. Niki saking mahasiswi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia niki nih.
1: Angge, toh niki aji tiang talan niki ring keramas aji sampai-sampai kan perkenalan
0: duit. Nini, mungkin langsung ngemosong dumun ini batok kelapa niki durasi. Durasi nih.
1: Ah, batok kelapa. Berarti batok kelapa yang cara Bali kau bulu kentennya.
0: Iya, betul.
1: Ya sih, mungkin dumun radio ini yang manjing dia butuhin
0: tambah. Yeah, niki kan, audio ini. Monitor bakat gede kok nggak, makanya nguing nih kak.
1: Pak Driko nih.
0: Kanja niki mantan pikobatnya Driko, tan pikobatnya mantan.
1: Pak Indira, aduh asal ampun selebriti niki mungah onyang nyolek jurusannya.
0: Niki ampun selebriti, benjang beriki, nae selebriti saking widangan payangan nae. Ampun mengkep-mengkep.
1: Perjani pesu gelam nini yang melali kok
0: gak? Ulu-ulu.
1: Madak-madak bersidang. Ah niki yakti wau ampun tiragi nini ane yang ngangen adang setrika.
3: Jadi.
1: Eh pengalaman ini dari tahun 68 sampai dengan tahun 80 kayaknya bla bla bla. Nini nyetrika ngangen adeng setrika mungkin kari kesimpan setrika nika.
0: Oh, kanton digunakan nika, tapi disimpan mantan.
1: Oh, dumun digunakan mungkin ampun wenten nak londre aloh.
0: Aduh, yang dados kan ini membuka usaha londre anggen tes setrika zaman dulu nika. Sira unik menjadi sorotan tan kanton.
1: Jadi keunikan. Ribat pelebde panulungan wah niko tapi ada anak kau niko ke baju bolong
0: ada baju, ganti rugi yang kenton ampunan mak gaya niko pun nih
1: niko ampun ribat mungkin ampun ada laundry 20.000 beres
0: niko tanggiran hari jadi
1: mari kita hari ini laundry express yang selapun selebriti
0: niki munga. Aduh, Ichen selebriti dumun yo biang bantang mangke. Jantos dumun semeton.
1: Aneko kan ya ane uningin ini.
0: Oh, kentan.
1: Bakar sampah kadang tuh kentan nang ini kan uning makaryo kerajinan aja kau bulu teh yo teh jangan kau bulu pada numpuk. Kau kegemapan lu nyolek selebriti.
0: Nge, Pak Mang sampun dumunan mungga. Suk sama nini.
1: Nge, gongge meniko dumun.
0: Benjang elinga meriki nih.
1: Mungkin dumun bongge ngusap nak kenang. Berarti kan sarang tigo niki kari sengal kan ngeton.
0: Tapi
1: ini ngelak
0: kino. Aduh, demen san nyane-nyane ninin titiange.
1: Nining lah cucu truno sarang tigo niki kalamar benjang
0: kere.
3: Meriki bakta tanggal 3 nih.
1: Nge menikah dumun suk semua.
0: Suk semua nini. Nge suk semua nini Jerman widangan payangan Malaysia kike mantan niki rakelan rai ring sesi kedua nge ring acara Rahajeng Bali Mangken. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Konsasi asu, selamat pagi gongge Cynthia.
0: Selamat pagi nih Ita. Bunda Pi gatrane mangken?
4: Perjodoh ling izin.
0: Nges tengkarang nge.
4: Ini seger. Gongge pun api nge gatro.
0: Ah tengkarang seger kan ampun nyarangin ring dangdut di Bita.
4: Aduh, nak uyut niki di Jabo tuh.
0: Napi?
4: Uyut niki mesinnya di Jabo nak mesin nyelip.
0: Oh nge.
4: Pirang lu?
0: Napi?
4: Pirang.
0: Pirang kan tan?
4: Nge.
0: Nge, pirang.
4: Nge, uyut niki di Jabo. tapi ini lain mulihan deh.
5: Oh kenten gih.
4: Di warung.
5: Sira nih kan nyolek nih.
4: Makan cuma. Iki punya Nura nyarai saya semua punya Nura.
5: Yes, seksama ibu. Ibu
4: nyulek punya Nura. Nabi tapi aduh.
5: Niki ini fungsi batok kelapa. Wow, mau duit sarang mau ari nih kang. Batok kelapa niki dados bahan bakar arang. Nika setrika setrika nak pidan nih sarang permainan tradisional enggrang kentenge.
4: Ya, si dumun nang angen kenten aku nukai bulu
6: dan harus berhati-hati.
4: Ini angen setrika nih mungkin yang dumun kan nah wadah huyak nih pecalung wastana tuh. Iya,
5: masuk
4: Nindi, nyaranya
5: semua masuk Nindi. Suksama. Ya Nindi, boleh kudang baju nih kau nyetrika nih, angin bahan bakar batok kelapa nih.
4: Iya, niko make ru.
5: Make.
4: Make, nak boin niko ada, niko daging kenten. Oh, malih ya kenten, malih hilihin tu pangnya ngerasa ano bo niko kenten. Malih ya sanu kenten, malih kenten. Pilihin gitu tuh, bangin gitu angin, ano tuh banyak kenten angin.
3: Kenten gini nih nge, mungkin?
4: Aduh, makanya gini kok sindu, yakti tadi Bu Eka, itu gak ini. Ini anak-anak ini kebunyan kan ada bokoran kan ada tuh. Makanya kebunyan ini, kok ada. Ampun tidak biar nak kata serman padu nak siang nak tidur hari mau dua jadwal hari
3: mau dua jadwal ring batu apa kita ni
4: jadwal sangat kita harus mengguno ni ko harus nangen jadwal ni ko pun mengguno ni ko tu
3: kencing
4: kencing kencing kencing kencing kencing kencing kencing kencing kencing kencing kencing kencing kan ada silang nih kok harus
5: wajib. Nih mantan tergerus zaman nih kan nih perkenalkan kena alit generasi Niki Mangga Uning mantan Niki Batok Kelapa ternyata pernah difungsikan segitu banyaknya.
4: Bokoran batok nih yang nak wendan dalam tu zaman nih kok tapi ya zaman ya nih kok pang wendan kan dah kan tu.
5: Nih
4: yang ni lah dah jenatan kalau bapak nak pang duit.
5: Iya
4: tuh,
5: si Nino yang ini sama Nini.
4: Makasih sih. Ye, sarang sekali, gue
5: makasih
4: nak wendan di warung tuh.
5: Oh, gentar
4: ini. Sarang kami, mana berdarah aja. Semua gue.
5: Sama Nini.
4: Kalau kena satu Nini, mau pamit om sedih-sedih-sedih om.
3: Nggih, Om Santi Santi Santi.
5: Nggih, matur susuman iki kan ini indik pengalamannya nih nganggen batuk kelapa. Sapunapi mau ge wenten pacang sanggre malih ring telepon.
0: Ampun dumun. Sampun kali penelpon sane mangken nyoba yang informasi dulu.
5: Oke, sampe
0: jang informasinya nih indik fungsi batuk kelapa.
5: Fungsi batuk kelapa.
0: Betul. Nah, salah satunya nih cara perawatan iki mau.
5: Oh, cara perawatan.
0: Cara perawatan punapi niki mau duwi.
3: Nggih, cara perawatan batuk kelapa nika kalau diolah menjadi kerajinan nika mau ge harus disering-sering diolesi minyak nih ke biar nggak batok kelapanya tuh nih kering karena di suhu terlalu panas jadi dia cepat kering dan jika ditaruh di tempat-tempat yang
5: lembab
3: nih ke nanti dia tumbuh jamur jika tidak dirawat dengan baik gitu.
5: Jadi lebih baik batok kelapa itu ditaruh di tempat yang kering gitu ya,
3: di tempat yang suhu ruang
0: berarti minyak diolesi pangnyak lembab kan ini banyak banget sih. Wentan kantun kadar airnya nih makanya bisa tumbuh jamur
3: ya.
0: Nah selain memang diolesi minyak ketika suhu panas kedimannya nanti malah nih kamu mbak Dwi
3: Nike wentan sebelum diolah Nike dicuci gitu dibersihkan Nike menggunakan air agar tapi nggak boleh dingin, air hangat harus.
0: Air hangat. Ya. Ribet ternyata kompleks ya. sebelum diolah. Harus diperhatikan. Airnya pun ternyata harus air hangat.
5: Harus dijaga kualitasnya ya, soalnya dia bahan alami kan ya, kayak jadinya harus
3: sesak ya. Harus dijaga dengan baik
5: harus dirawat ya.
0: Oke. Yening mbok Dwi sarang mbok Ari santun nek kubon wonten angin batok kelapa niki.
3: Wentan Dwi pakai wadah minyak nih ke.
5: Oh gitu. Minyak goreng.
3: Ya minyak goreng.
0: Awet nih kan minyak gorengan?
3: Awet dia enggak
7: Tenggarang api.
8: Malah dia enggak digarang sama gini apa?
7: Serangga.
8: Heeh.
7: Kan memang serangga mencelempung gitu. Memang tidak ditutup dengan rapat, gantengnge, mokenge. Oh, iya nih Mbok Ari kenapa?
8: Biasanya cuman dipakai untuk centong terte itu sih.
7: Iya. Sintia nalaring rajan, gantengnge wedang jeding yang terbuat dari tanah liat, gantengnge. Pangnya estetik, gantengnya alami nggih. Dipersembahkan juga ke ide saya dewasa kan harus berbahan alami.
8: Iya.
7: Diciptakan dari Tuhan. Dikembalikan lagi ke Tuhan. Makanya ngangge nih ke bahan alami berupa gayung
8: ngangge.
7: Ini mau Ari sarang medui male jebos wani male.
8: Iya.
7: Nyobiang informasi nganinin apakah nggih bahan dari batok kelapa niki bisa menjadi peluang usaha. Dan male jebos ngira sesi terakhir tetep kuning kering pro 4 RRI Denpasar suara Budaya Bali.

0: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
1: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
2: Oh, betul gitu. Apalagi sambil makan roti.
1: Hey,
2: aduh, liwayannya kengken sih.
1: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
2: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
1: Hey, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, selamat pagi Raklan Rayu mewali nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Bantangnya nih ngemosang ide budaya mengenal segudang fungsi batok kelapa. Ya. Ring mau Ari Darmayani pasti ke sampun saya geng ngecariin informasi menarik seputaran apakah bahan batok kelapa niki bisa dijadikan peluang, usaha. Gentengnya terus mau Ari.
1: Inge, jadi benar banget mau ge batok kelapa itu sangat bisa diandalkan untuk bahan dasar kerajinan khususnya ketika kita akan membuat usaha atau UMKM kita. Jadi kenapa sih batok kelapa itu sangat bisa diandalkan, bisa digunakan? Karena batok kelapa itu merupakan bahan alami yang mudah ditemukan di kegiatan sehari-hari. Jadi kemudian dia juga ekonomis, dia juga bahan baku yang murah dan mudah didapat. Kemudian juga sifatnya ramah lingkungan. Jadi ketika kita menggunakan batok kelapa sebagai usaha, kita juga sekaligus peduli, aksi peduli lingkungan gitu kita terapkan juga. Nah kemudian juga kita mendapatkan motif-motif alaminya itu, moga itu menjadi keunikan tersendiri ketika menggunakan batok kelapa gitu. Nah setelah itu produk kerajinan apa aja sih yang kira-kira bisa digunakan atau bisa kita buat dengan menggunakan batok kelapa puniki? Nah selain dengan setrika, kemudian dengan egrang, kita juga bisa membuat mangkuk, cangkir, kemudian centong nasi, kemudian juga bisa lampu hias, vas bunga, celengan, dan hiasan dinding lainnya. Seperti itu, Moge.
0: Oh, berarti masuk ke produk kerajinan tangan, peralatan rumah tangga.
1: Iya,
0: makin ke berbahan alami, kan?
1: Iya.
0: Ini memang ekonomis, terus peduli aksi
1: peduli
0: lingkungan.
1: Kan,
0: dan juga memang nilai tambah tersendiri, nilai jual tersendiri ketika yening sampun kentenge dari UMKM minap kentenge ngagem produk berbahan alami. Salah satunya di batok kelapa kentenge. Ya sukses mendahat niki Mbak Ari Darmayani talan Mbak Dwi sampun nyaringin gonge Cynthia Siki Jam ring acara Rahajeng Bali nggih. Niki nak sampun telas galahnya nih kangge dumun nyaringin Amunika dumun nggih. Rekelan Rai Malaysia Siki informasi benjang nggih Rekelan Rai wenten acara temu fans dagang gantal ring gala jam dase semeng kentenge megenah ring LPP RRI Denpasar. Terus rauh ke LPP RRI Denpasar Rekelan Rai janto sanggong ya nggih sarang penyiar sanelianan ngirim pupul sarang sawitra sami napi wastana pudiki pasti kenyane melestarikan budaya Bali salah satunya nih metembang kenten nggih Rekelan Rai ring acara dagang gantang nggih male benjang kesarengin nang Oman Pak D Kapeng talar wenten pasti kenyane aji tiba nggih Rekelan Rai nika dumun Rekelan Rai suksema nalar sane sampun nyarengin ring line telepon WhatsApp Pro 4 talar ring Facebook program budaya RRI Denpasar.

0: Ingin bagi-bagi informasi sana samun ke sobiang ring ambaras tata mepikenoh tala bermanfaat. Nge mina pok duwi saramu Ari Darmayani wenten kesimpulan yang bisa ditarik dari obrolan mangkin dialog mangkin dialog topik mangkin kenten nge durus-durus.
1: Oke, jadi moge puniki batok kelapa itu sangat bermanfaat selain dengan digunakan pada zaman dahulu. Ternyata banyak sekali fungsinya begitu, kemudian juga di zaman modern saat ini dia sangat
2: masih bisa diolah.
1: Iya, masih bisa diolah digunakan untuk kerajinan-kerajinan yang bisa mendukung usaha atau UMKM yang kita ciptakan begitu. Yeah, jadi batok kelapa itu sangat mudah didapat, kemudian juga dia peduli gimana? Alami dan
2: bahannya
1: gimana ya? Lingkungan, jadi dia mudah terurai gitu loh, Mbak. Jadi ya sangat relevan digunakan ketika kita akan membuat usaha begitu.
0: Betul. Minap niki mbok duwi wesan puniki wenten rencana ingin membuat usaha menjadi pengusaha muda ya. Produknya berbahan dari batok kelapa saramu Ari Darmayani, talar kawan-kawan yang lainnya kentangnya bisa dimanfaatkan bahan alami puniki untuk barang yang lebih ekonomis dan juga ramah lingkungan nggih. Okay. Demikian nggih rekalan re acara Rahajeng Bali Mangken sampun telah suksesna sane sampun nyaringin mugi bermanfaat majaring rumanding rekalan rai. Menuju bos kula senang kantong nyaringin Lesiki jam ring acara obrolan komunitas kesarengin LBH Apik. Mau Ari Darmayani, talar mau Dwi suksema nge. Selamat bertugas kembali di studio perempat RRI Denpasar yang ambar sempun telas dumun. Tutupang makawas saning atur peputang antuk uncarang para masanti. Durus
3: Om Santi Santi Santi Om.

Selamat pagi, Rakadian Rai. Gubernur Wayan Koster menekankan pengiriman bantuan logistik dari Provinsi Bali ke NTT merupakan wujud nyata solidaritas, kepedulian, dan aksi gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk meringankan beban warga terdampak gempa di sana. Dijelaskan seluruh kabupaten kota bersama pemerintah provinsi bergotong royong mengumpulkan bantuan yang diberangkatkan dalam 9 truk tersebut menunjukkan kepedulian Bali terhadap masyarakat NTT. Wayan Koster menambahkan, pemerintah dan masyarakat Bali masih membuka ruang pengumpulan donasi lanjutan untuk disalurkan pada tahap berikutnya demi mendukung proses rekonstruksi dan pemulihan NTT secara berkelanjutan. Rakadian Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Betul gitu. Apalagi sambil makan roti.
0: Eh,
1: aduh, liwayana kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi rekan dan rai, kembali hadir temani ruang dengar Anda edisi hari Rabu 2 September 2026 di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali bersama Gongge Cynthia. Gongge kembali hadir di acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas bersama LBH Apik. Dan nanti Anda juga bisa urun rembuk bersama Gongge Cynthia dan narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Denpasar di pesawat telepon 0361-223361 dan juga WhatsApp Pro 4 yang baru di 0895-70324-5505. Sekali lagi 0895-70324-5505. Dan Anda juga bisa berkirim komentar di kolom komentar di live kami di Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Kali ini rekan dan rai Gongge Cynthia dan juga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Denpasar akan membahas seputaran topik peran mediator dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sudah hadir Ketua Divisi Pelayanan Hukum LBH Apik Bali, Gusti Ayu Agung Yuli Marhaini Ningsih, S.E.S.H. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Gong.
1: Om Swastiastu, Rajang Semeng, Gongge cantik.
0: Rajang Wali, Bu Gong jegek. Selamat datang kembali di studio Perempat, Bu Gongge.
1: Rahayu.
0: Rahayu. Pun api gatro pasti gak enak, Bu Gongge.
1: Astung karek.
0: Astung karek. Enak. Mungkin Bu Gong, aktivitasnya di hari Rabu ini apa, Bu Gong?
1: Kalau aktivitas ya pertama ini nanti sore siang mungkin kita ada pendampingan juga ya di Polres Tangi itu sehari-harinya ya.
0: Kenten ini siap Bu Gong, masuk beberapa kasus setiap harinya Bu Gong ya pastinya ya. Nah Bu Gong salah satu juga seorang mediator dari Divisi Pelayanan Hukum LBH Apik Bali. Siap. Kira-kira di LBH Apik Bali ini kayak wenten berapa mediator nih Bu Gong?
1: Sapa dumun nggih, terus nanti kita juga sampaikan mungkin sudah sering tapi pasti ada pendengar yang belum mengetahui siapa itu LBH Apik.
0: LBH Apik Dado.
1: Siap nggih.
0: Nggih, dur sanggup nggih.
1: Rahajeng Semeng, pendengar RRI Pro 4. Kami dari LBH Apik itu adalah lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Jadi kami lebih menerima kasus-kasus untuk bagi korban-korban perempuan dan anak nih, walaupun juga nanti ada juga perempuan atau anak yang berhadapan dengan hukum gitu nih. Jadi kami LBH Apik itu adalah dari 18 LBH Apik yang ada di Indonesia. Kita bergabung di bawah Asosiasi LBH Apik Indonesia gitu nih. Terus kami sudah berdiri tahun 2009. Kami saat ini beralamat di Jalan Trengguli 85 Penatih Denpasar Timur. Jadi seperti pertanyaan tadi, berapa ada mediator di kantor kami? Kami ada tiga, ada yang baru ini sudah dia sudah mediator. Jadi kami ada tiga mediator. Dan mediator itu harus punya sertifikat. Harus ada ujiannya juga, ada pelatihannya.
0: Nah pelatihan ini berupa langsung terjun dengan menerima kasusnya untuk menemukan solusi terhadap kasusnya, menangani kasusnya atau seperti apa Bu? Gue gambarkan sedikit.
1: Kalau mediator itu kan ada pelatihan, nanti ada ujiannya. Nanti setelah itu baru kita bisa berpraktek.
0: Ujian tulis
1: juga. Tulis juga, kita praktek juga, Jadi kami tidak bisa kalau belum punya sertifikat menyebut diri seorang mediator tidak bisa.
0: Oke. Berarti kalau Bu Gong di sini maksudnya sebagai Ketua Divisi Pelayanan Hukum LBH Apik Bali dan juga seorang mediator
1: nanti Siap.
0: Bu Gong, Baik, dan topik kita hari ini peran mediator dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga ini kan merupakan isu sangat kompleks ya Bu Gong yang memang tidak hanya berdampak pada hukum tapi juga pada keselamatan dan kondisi korban. Lalu apa sih sebenarnya penyebab yang membuat adanya kekerasan dalam rumah tangga? Nah tentunya dalam ranah penanganan konflik dan proses mediasi lah salah satu opsional untuk untuk penyelesaiannya, Bu Gung ya. Kita ke landasan hukum sedikit ya, Bu Gung ya, dan regulasi mediasi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering dikatakan KDRT ya, Bu Gung ya. Nah, mungkin dari aturan hukum Indonesia, Bu Gung, menyikapi pelaksanaan mediasi pada perkara KDRT yang diatur dalam hukum Indonesia itu nomor berapa, Bu Gung?
1: Begini, kalau Undang-Undang PKDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu dia ada di Undang-Undang 23 tahun 2004 itu. Tapi kalau mediator itu mediasi itu ada di Perma 1 2016 tapi itu biasanya kalau di pengadilan ya, pengadilan itu untuk khusus perdata dia.
0: Perdata.
1: Ya, jadi kalau ada perkara perdata sebelum lanjut perjalanan proses peradilannya diadakan mediasi dulu, itu dilakukan oleh mediator. Kalau di pengadilan bisa hakim jadi mediator atau mengundang dari luar mediator ya. Tapi untuk KDRT ini sebenarnya masuk ke ranah pidana, ke ranah pidana. Tapi itu sebelum misalnya dilaporkan ke pihak kepolisian itu kita bisa menyelesaikan sebelum masuk ke
0: peradilan
1: ya. Jadi kita misalnya di ebeh apik itu kita menerima ada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kita kalau memang masih bisa diselesaikan di mediasi gitu. Jadi kita tapi tetap kita melihat posisi dari korban tersebut. Jadi kita tidak bisa menyarankan harus damai atau apa, tapi kita melihat kembali posisi korban gitu. Jadi bagaimanapun kekerasan dalam rumah tangga itu pasti ada relasi kuasa yang tidak seimbang.
0: Ketimpangan relasi kuasa ya, Bu Gung ya. Baik, apalagi ini mengarahnya pada perempuan gitu ya, Bu Gung ya. Dan kalau Bu Gung nih kan Bu Gung mengatakan ada proses dari pra-peradilan dan juga sampai tahap ke peradilan. Kalau proses mediasi gitu ya, Bu Gung ya. Kalau mediasi di peradilan bisa dari hakimnya sendiri atau mengundang mediator dari pihak ketiga jadinya, Bu Gung ya, pihak luar ya,
1: jadi,
0: Bu Gung ya.
1: Jadi kalau mediator di pengadilan itu mereka sudah mendaftar di sana, tercatat gitu ya.
0: Nah, berarti kalau Bu Gung ini baru masuk di tahap mediator baru sampai di LBH Apik ya, Bu Gung. Apa sudah ke peradilan, Bu Gung, pengadilan? Enggak.
1: Kalau saya mau misalnya mendaftar bisa gitu. Bisa, tapi Tiang kan tidak mendaftar untuk menjadi mediator di selain di misalnya LBH Apik atau di UPTD PPA Kota Denpasar, Tiang kan juga di sana juga sebagai mediator gitu ya.
0: Oke. Nah, untuk mediasi ini baru tahap sampai di LBH Apik ya, Bu Gung ya. Berarti ya ranahnya Bu Gung ya. Bentuk KDRT yang mana nih, Bu Gung, kira-kira yang bisa diselesaikan dalam tahap sampai mediasi saja, Bu Gung?
1: Ya. Begini, kekerasan dalam rumah tangga itu kan ranahnya pidana ya. Kalau memang masih bisa dibicarakan, misalnya belum misalnya ada kekerasan misalnya fisik, itu kalau fisiknya itu sudah sangat parah misalnya sampai menyebabkan korban itu ada korban itu sampai tidak bisa melakukan aktivitas gitu ya. Terus misalnya juga ada seperti penganiayaan yang berat, itu tidak bisa kita mediasi, itu harus dilaporkan.
0: Nah, karena itu laporannya seperti apa?
1: Begini, karena kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya berulang gitu. Berulang kalau kita tidak menyelesaikannya. Itu berulang selalu gitu. Itu memang ada lingkaran KDRT namanya.
0: Berarti kalau sudah masuk ke fisik, kekerasan pada fisik itu tidak bisa dimediasi dan tidak bisa Bu Gung ya?
1: Diselesaikan secara perdamaian. Di kepolisian biasanya juga diberikan ruang untuk diadakan mediasi juga. Ya, itu memang kembali kepada korban. Ya. Fisik, psikis, itu penelantaran. Terus ada seksual juga kan.
0: Itu kasus dari KDRT ya, Bu Gung?
1: Iya, di KDRT kan ada 4 nih. Ada 4 itu. Jadi sebenarnya kepolisian juga bisa diadakan mediasi kalau belum lanjut gitu ya. Tapi itu kembali ke korban dan bagaimana berat dan tidaknya apa kasus tersebut, Kenten.
0: Hmm, oh. Berat dan tidaknya diukur selain memang korban mendapatkan kekerasan fisik, napi mal ini ke Bu Go?
1: Psikis. Nah, psikis itu misalnya begini, setiap hari dihina, direndahkan, dicaci maki, begitu. Kan ada yang begitu. Setiap hari itu menyerang mental mereka. Dampaknya itu mereka menjadi seorang yang rendah diri, tidak percaya diri, sering ketakutan, dan terakhir bisa menyerang kesehatan badan ke si korban ini, samping mental begitu, nggih.
0: Fisiknya pun kena.
1: Fisiknya kena, mental, ya mental. Iya. Misalnya fisiknya sering berdebar-debar, bisa. Terus misalnya dia merasa seperti asam lambung, itu sebenarnya mungkin juga pengaruh itu, gitu ya.
0: Oke. Dari mental, psikis bisa berdampak ke fisik juga gitu ya, Bu Gung ya. Nah, ketika korban ya Bu Gung ya, kita kan memang berbicara tentang kita harus melihat sisi korban juga. Korban yang mau dimediasi di tahap perdamaian itu tergantung dari korban juga ya Bu Gung ya. Nah, ketika korban memang mendapatkan kekerasan fisik lalu ingin berdamai dengan sang pelaku, apakah mediasi ini akan berjangka panjang, mungkin berkelanjutan Bu Gung, untuk didampingi sang korban?
1: Begini, kita pasti juga menggali kedua belah pihak nih. Jadi kita pasti mencari apa sih sebenarnya akar permasalahan, kenapa sampai terjadi kekerasan tersebut. Nah, itu jadi kami sebagai mediator itu adalah bersifat netral. Bersifat netral, jadi kami tidak mempengaruhi salah satu pihak. Jadi kami membantu memfasilitasi apa sih yang mereka inginkan begitu ya. Jadi kedua belah pihak ini harus bersepakat gitu, bersepakat untuk mengakhiri terjadinya kekerasan tersebut, gitu ya, terutama kepada pelaku. Seperti tadi Tiang sampaikan bahwa KDRT itu adalah peristiwa yang memang sering berulang, begitu ya. Sekarang misalnya mereka damai, sudah minta maaf, ada aja sedikit yang bisa memicu kekerasan itu muncul lagi gitu.
0: Okay. Ya, kenapa itu kok bisa berulang terus, Bu Gung? Apa yang sebenarnya penyebab yang memang menjadi inti dari akar permasalahan terus berulang-ulang, dan pelaku ini kan bisa dikatakan seorang residivis atau bukan, Bu Gung?
1: Bukan. Itu kembali ke perilaku si pelaku ya, latar belakang pelaku juga, ya, atau juga komunikasi. Makanya di sini pentingnya komunikasi para pihak Niki, gitu ya. Jadi mungkin hal-hal yang harusnya bisa dibicarakan, mungkin karena tidak komunikasinya tidak harmonis, ya terjadilah lagi, gitu. Makanya kita bagaimana walaupun di rumah tangga itu sudah lama misalnya, tapi komunikasi harus selalu dilaksanakan dengan baik, dan di belajarlah berkomunikasi yang benar, begitu nih. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu memang tidak hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tapi orang yang berada di rumah tangga tersebut. Jadi misalnya ada mertua, ada mertua sama mantu, itu juga harus selalu belajar kita berkomunikasi, karena intinya komunikasi sebenarnya menyebabkan seringnya terjadi juga kesalahpahaman tersebut.
0: Oke, siap Bu Gung. Nanti kita akan balik lagi ya, Bu Gung ya, menyapa-nyapa dan mengulas lebih banyak lagi tentang topik hari ini ya, Bu Gung ya. Dan sisi kedua nanti Gungnya akan buka di line telepon, kesempatan untuk rekan dan rai bertanya kepada Bu Gung ya, Bu Gung ya, terkait topik hari ini di pesawat telepon 0361 223361 dan WhatsApp Pro 4 08 95704 5505, dan juga bisa berkomentar di kolom komentar Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Jeda sejenak, tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Potonan. Potonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Potonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Potonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Potonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimbolkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, Potonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Baik, Rekadan Rai kembali menyapa ruang dengar Anda di perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali di acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas bersama LBH API. Undur Rembuk bersama kami, sharing dan konsultasi langsung bersama Ketua Divisi Pelayanan Hukum LBH API Bali, sekaligus mediator ya Rekadan Rai, bersama Bu Gung Yuli Marhainingsih di pesawat telepon 0361-223361 dan juga bisa di WhatsApp Pro 4 0895-70324 5505 dan Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Bu Gung, sebelum kita akan berbincang bersama pendengar ya Bu Gung ya, dengan apa yang Bu Gung sampaikan tadi, memfasilitasi dan dengan catatan gitu ya Bu Gung ya, menjadi pembahasan hari ini. Kekerasan dalam rumah tangga itu kan bisa terjadi berulang-ulang. Nah, mungkin dari mediator Bu Gung sendiri

0: Ibu Gloria nih, Ibu Vera.
1: Ini keberanian adalah mental tertinggi. Yang ini dari tadi ampun kirang siang, tetapi makin siang lihat di AP maupun di media itu sering terjadi perempuan sampai disiksa itu. Ya, terus disiksa. Terus kedua, anak-anak juga sering terjadi perkelahian. Ya, seharusnya di dalam rumah tangga itu harus bisa mengatasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan mantu atau anak kita. Harus kita sebagai orang tua itu memberi contoh, kasih tahu anaknya. Sekarang kan banyak komplain dalam rumah tangga sama mantu sama anak. Banyak kita di Bali ini. Ya, bahkan orang tuanya sampai menehan gitulah. Ya, kita ini hidup dilahirkan oleh ibu, seharusnya bakti kepada orang tua. Ya itu. Terus lagi juga anak-anak sekarang banyak terjadi pertengkaran, bahkan anak-anak ini sampai pindah masuk, dipindahkan masuk sama orang tuanya karena tidak mau dia bertengkar. Lebih baik dia pindah masuk, alasannya biar dekat sama rumah. Ada terjadi gitu. Ya, banyak sebenarnya permasalahan di Bali ini, kejadian-kejadian maupun Indonesia, kejadian-kejadian tentang pembunuhan dan perkelahian.
0: Iya.
1: Ya, itu bagaimana caranya mengatasi itu, Bu?
0: Iya, baik. Ya. Baik, Ibu Vera. Terima kasih
1: selamat
0: banyak,
1: bertugas.
0: Ibu.
1: Salam hormat. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Baik, terima kasih banyak, Ibu Vera dari daerah Tabanan. Yang pertama tentang Gongge bisa simbolkan relasi kuasa, ya, Bu Gongge. Ibu Vera tadi mengatakan perempuan banyak mengalami kekerasan, Bu Gongge, dalam rumah tangga, ya, karena konteks kita hari ini adalah dalam rumah tangga, ya. Dan juga adanya konflik dari antara mertua dengan anak, gitu ya. Mantunya mungkin ya, Bu Gongge bisa dikatakan, ya. Dan juga Malisiki, wau, Gongge tangkap anak-anak pindah sekolah, mungkin ada konflik di dalam sekolahnya atau bagaimana, mungkin biar dekat dengan rumahnya gitu ya, Bu Vera ya, mungkin bisa dicawis Niki Bogong, napi solusi dan cara mengatasinya dari pertanyaan Ibu Vera, silakan.
2: Matur suksema, Ibu Vera, mungkin Ibu banyak mendengar, melihat mungkin kejadian-kejadian di Kenggih. Juga kadang kita mengalami hal tersebut. Seperti tadi Gongge menyampaikan tentang relasi kuasa. Memang di dalam kekerasan dalam rumah tangga itu memang ada posisi yang tidak seimbang. Ada relasi kuasa. Apa penyebabnya? Salah satunya itu adalah mungkin dari segi ekonomi. Nah, segi ekonomi, jadi si perempuan itu sangat tergantung kepada suaminya, gitu nge. Terus ada juga perempuan itu kenapa dia masih tetap berada di lingkungan si pelaku, karena menjaga nama baik. Ya, tidak mau misalnya itu kan aib, misalnya kita mau keluar, misalnya kita menyebarkan apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, itu kan kadang itu masih menjaga nama baik, aib gitu ya, aib keluarga. Terus ada juga kalau mereka masih punya anak-anak, jadi si ibu ini merasa saya lebih baik menjaga anak-anak saya, biarpun bagaimanapun penderitaan saya tetap menjaga anak saya daripada nanti saya tidak bisa bertemu anak saya. Kan ada begitu, kalau sudah misalnya kita melawan ya konsekuensinya begitu gitu. Itu ya salah satu kenapa perempuan itu tetap berada di lingkungan si pelaku. Ya, itu di relasi kuasa. Makanya bagaimana kita sebagai perempuan itu mulai berdaya, ya, walaupun kita tidak harus jadi seorang pekerja yang sukses atau bekerja dengan gaji besar, tapi dengan kita bisa memberdayakan diri kita, misalnya usaha kecil-kecilan, jadi kita mampu untuk menghindari dari relasi kuasa tersebut gitu. Oke, itu. Terus kalau misalnya juga tadi disampaikan kenapa sering terjadi konflik. Itu makanya bagaimana kita belajar berkomunikasi. Belajar berkomunikasi, saling menghargai satu sama lain, mengetahui posisi kita di mana begitu nih. Misalnya seorang anak sudah menikah misalnya, bagaimana dia menghargai

0: ibunya, bagaimana dia bersikap dengan istrinya, itu kita harus bagaimana ya, bijaksana gitu nih. Karena juga istri kita tuh kan perempuan yang hadir di keluarga kita gitu. Betul. Jadi kita tidak bisa menyalahkan misalnya, oh dia harus tahu bagaimana di keluarga kita. Mereka harus memahami, mereka harus belajar begitu. Tapi bagaimana seharusnya juga keluarga suami itu menerima dia dan memberikan dia juga pendampingan gitu ya, pendampingan. Jangan baru jadi mantu harus semuanya diketahui gitu. Bagaimana kita juga mendampingi dia si mantu ini, karena kan tidak bisa, itu kan dia sudah dewasa baru masuk ke keluarga kita, harus
1: apalagi lingkungan baru.
0: Ya, lingkungan baru itu harus kita yang harusnya lebih bijaksana terhadap orang yang baru datang ini, mengajarkan dia begini di keluarga ini, terus apa yang kamu harus lakukan gitu. Jadi kita yang harus lebih membimbing dia gitu. Jangan kita tiba-tiba harus begini-begini, tidak bisa.
1: Menuntut secara langsung.
0: Yeah. Jadi itulah komunikasi. Dan jauhkan kita dari mungkin rasa cemburu atau apa dengan mantu itu, Jadi juga jangan juga menganggap dia seorang anak kita, kan beda, nggak bisa kita menganggap dia anak kita. Jadi kalau kita marah tuh dia harus menerima, nggak bisa. Gitu.
1: Memang lingkungan baru ada aturan baru. Aturan nikah disampaikan baik-baik kepada mantu agar tidak terjadi konflik. Ini tahap preventif pencegahan agar tidak terjadi konflik antar mantu dan mertua, antar anak dengan sang ibu juga. Berarti solusi.
0: Misalnya nanti punya cucu juga. Benar. Jadi bagaimana seorang nenek atau kakek itu juga memahami, menghargai pola asuh yang dilakukan oleh anaknya dan mantunya gitu. Jangan lagi konflik juga
1: Dengan komunikasikan sang ibu dulu gitu ibu jadi, pasti ada aturan sendiri dengan pola asuhnya sendiri. Dan memang kan perbedaan zaman ya Bu Gong ya, pola asuh zaman dulu dengan zaman sekarang.
0: Gen itu Gen Z, terus gen milenial itu kan beda dengan gen yang sebelumnya, caranya itu itu harus juga dipelajari juga.
1: Baik Bu Gong, nah kembali dengan pertanyaan Gong ya Bu Gong ya. Mungkin masih lagi satu pertanyaan ya dari Ibu Vera.
0: Kenapa anak-anak yang ada pindah sekolah, sekarang banyak anak-anak di sekolah itu misalnya dibully begitu dibully itu kembali, kalau saya lihat kembali ke pola asuh anak-anak tersebut di rumah.
1: Di rumah berarti
0: Jadi bagaimana juga anak ini, apakah dia juga di rumahnya sering dibully sama orang tuanya atau ada kekerasan, jadi itu yang akan dibawa ke sekolahnya. Dan di samping itu juga orang tua harus dari awal harus juga aware gitu, mengetahui apa sih terjadi dengan anak ini. Kan banyak anak juga tidak mau sekolah gara-gara dia ternyata tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah jadi orang tua harus dari awal mengetahui apa yang terjadi dengan anak saya ini. Jangan hanya menuntut. Jadi orang tua dengan sekolah itu harus sering berkomunikasi. Apa sih yang terjadi, Kenten?
1: Siap. Sampun terjawab, Niki, tiga pertanyaan langsung dari Ibu Vera. Terima kasih, Bu Gong, Kecawis, Niki Sampun, Pitakari Ibu Vera, Widangan Tabanan. Kembali, Niki, Bu Gong, dengan pertanyaan Gong, mungkin dari mediator, dari LBH PIK juga, apa yang difasilitasi untuk sang korban agar tidak mengalami kekerasan yang ulang-ulang dalam rumah tangga? Silakan, Bu Gong.
0: Jadi, misalnya sekarang kan prosesnya datang korban ke kami misalnya minta konsultasi kenapa dia mengalami kekerasan dalam rumah tangganya itu gitu ya. Jadi korban ini kan menceritakan apa sih akar masalahnya begitu. Jadi apa akar masalahnya, jadi kita tampung dulu apa yang dia ceritakan ke kami gitu, kronologisnya gitu ya. Terus apa harapannya juga. Kan ada juga perempuan yang datang harapannya saya ingin melapor gitu. Itu ya gitu. Jadi kita tampung, tapi karena kita sebagai pihak netral, jadi kita juga harus mendengar dari pihak yang dianggap pelaku gitu ya. Misal salah satunya suaminya misalnya begitu. Kita panggil juga gitu ya. Kita panggil, kita pertanyakan, kita menerima hal begini, apa sih yang terjadi? Jadi pihak pelaku juga akan dia yang dianggap duga pelaku itu juga dia akan menceritakan kenapa begini-begini. Jadi di di apa namanya yang kita terima itulah kita akan mendapatkan kesimpulan, oh ini penyebabnya gitu ya. Jadi semua itu pasti akan ada jalan keluar gitu, tidak mungkin semua itu stuck berhenti segitu. Mungkin kalau yang berhenti itu mungkin karena sudah parah harus lapor kan gitu ya. Kalau ini masih bisa misalnya diselesaikan, apalagi ada anak-anak gitu ya, kasihan mereka kalau sampai ayahnya masuk penjara atau begitu ya, masih bisa dibicarakan misalnya, masih sederhana ringan lah masalahnya. Disitulah kita sebagai mediator itu harus jeli. Apa sih yang dibutuhkan oleh pasangan ini gitu ya, pasangan ini. Misalnya salah satunya misalnya, oh perempuan ini dia padahal dia mampu, dia harusnya bisa melakukan bisa membantu tentang perekonomian keluarganya begitu, mungkin kita arahkan apa gitu ya. Terus misalnya komunikasi mereka ternyata buntu, tidak bisa semuanya saling merasa misalnya mereka merasa selalu benar, egonya tinggi. Coba kita tanyakan pada mereka, maukah mereka ini kita ajak konseling gitu loh, konseling keluarga namanya ya. Nanti di sana ada konseling keluarga, misalnya suami istri dengan anaknya juga itu. Bisa enggak mereka mau enggak mereka kita ajukan hal tersebut? Karena kadang-kadang kan mereka tidak mau karena merasa kok saya baik-baik saja begitu. Di sana kan diberikanlah pemahaman sama psikolog gitu loh, bagaimana caranya berkomunikasi yang benar, misalnya menerima si laki atau suami atau istri menerima apakah ada kekurangan kelebihannya, menerima begitu. Karena juga perlu dipahami nih bahwa sel otaknya perempuan sama laki itu beda. Nih, dan juga suku katanya juga yang dikeluarkan perempuan sama laki itu beda. Jadi itu mungkin juga harus dipahami dalam rumah tangga tersebut agar tidak selalu terjadi konflik gitu. Nah, itulah jadi kita tawarkan apakah mereka mau melakukan konseling keluarga. Nah, jadi kalau kita sudah menemukan hal-hal tersebut dan kita bisa gali dan mereka sepakat, nanti kita buatkan berita acara. Nah, berita acara mediasi. Jadi kita akan rinci itu, tapi mereka yang memang bersepakat, kami hanya sebagai memfasilitasi gitu ya. Misalnya mereka bersepakat tidak akan terjadi kekerasan lagi. Misalnya mereka istrinya boleh mencari nafkah ikut gitu. Terus pengasuhan juga suami ikut memberikan andil juga dalam pengasuhan biar tidak istri saja melakukan melakukan pengasuhan terhadap anaknya. Terus misalnya melakukan pekerjaan di rumah, misalnya tidak hanya istri yang dibebankan, suami ikut. Itu semua bisa dikomunikasikan. Jadi saat mediasi itulah yang bisa kita gali. Jadi kita sampaikan gitu, kesimpulannya begini.
1: Bu Gua, mohon izin, mungkin Bu Gua bisa didekatkan sedikit mic-nya, Bu Gua. Baik. Nah, Bu Gua tadi kan Bu Gua menyampaikan ada berita acara. Ketika memang sudah disampaikan konflik kronologi yang terjadi ya, Bu Gua ya. Udah isi perjanjian-perjanjian ya, Bu Gua ya, bisa dikatakan antara
0: kesepakatan
1: antara kedua belah pihak, antara suami dan juga istri ketika terjadi kekerasan ya, Bu Gua ya. Nah, ini kan kalau terjadi pelanggaran, ada berita acara, apakah wentan sanksi sih di dalamnya, Bu Gung, untuk masing-masing kedua belah pihak ketika memang melanggar?
0: Ya, jadi kalau pelanggaran itu kembali ke mereka ya, itu ada nanti kita juga tuangkan di sana. Kalau mereka memang salah satu pihak ini tidak akan melanggar sesuai dengan undang-undang yang memang berlaku di Indonesia, isi di sana. Nah, jadi mereka bisa nanti kalau memang misalnya kalau KDRT ini mereka berulang lagi ya, dilaporkan begitu, bisa nggih.
1: Itu sanksinya berarti ya, Bu ya. Itu tertulis di berita acara?
0: Iya, tertulis. Nah, acara. Itu kan kesepakatan mereka itu sebenarnya ya. Kalau mereka melanggar ya mereka yang sendiri yang sanksi juga mereka sendiri
1: mereka
0: juga
1: sendiri, ya. Agar ada efek jera juga bagi pelaku, agar tidak terulang untuk sang korban.
0: Karena gini, kami ini kan bukan seperti hakim gitu, hanya membantu mereka memfasilitasi agar tidak terjadi lagi terjadi hal lagi. Tersebut.
1: Dan juga tahap pencegahan juga bisa sampaikan edukasi bagi calon-calon pengantin mungkin bisa juga mengikuti konseling keluarga kantornya tidak hanya terjadi setelah pernikahan tapi sebelum terjadinya pernikahan atau chatin juga bisa mengikuti konseling keluarga ya Bu Gung.
0: Iya bisa.
1: Siap Bu Gung. Minat iki penelpon pendengar Wentan Sanjagi Mentaken Mali ring pesawat telepon 0361 223361. Wentan iki Bu Gung mohon izin kok sapa sang kadumun ya. Om Swastiastu selamat pagi. Inggi, Om Swastiastu, selamat pagi. Nampain kide niki?
2: Inggi,
1: sarang sira.
2: Kakiang made niki kakiang. Kakiang made.
1: Oh, kakiang widangan api kakiang?
2: Iya, yang batu kau niki ketanggan.
1: Oh, inggi nampak inggi. Inggi, duros kakiang, sarang Bu Gung.
2: Ampun niki Bu Gung. Kalau siang rasakan deh. Kalau daerah Sabanan ke, mereka nak sini siang yang contoh di sini, kan pun mukurnya, yang pun mencubit, cuci papak di sini. Nah, mungkin kesadaran ke, harus sama-sama sadar nih kan, mertua juga. Mudah-mudahan panak yang tenten-tenten di ke, ada yang di rumah nih di Sabanan ke, kalau di Sabanan ke, adatnya nih kok ketat. Ini contoh. Mungkin kita pun terhadap pada sadar itu yang jarang mungkin masalah lagi kan dalam rumah tangga ini paling sulit ini kalau ini siang kasih yang ada ini mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini kalau ini perkawinan itu kan mampun pada pada demam kira ada yang luku itu kan yang kerja yang lancur kan Bu Agung kan ajak yang lancur siang ajak lancur di bidang napi lagi bidang pengkentan bareng-bareng anak yang kedua mungkin umurnya 4-3 mungkin durung kawin yang nomor 2 yang pertama itu 27 umurnya ampun lah nawang pahit kakak ini contoh itu pengkentan ngajak-ngajak kena kos gitu. Ya, mainan kan mertua. Ya, kan banyak lagi akeh lah kan kan. Sekian yang kaji sekian memang berbeda mati. Mudah-mudahan dan sampun itu. Sekian lagi dipersulit itu saran itu agung. Tapi tirani itu yang wau wampun akeh sampun pemasukan itu agung. Mudah-mudahan dan kaji ini ke. Sekian ngogo anak punya siang ngantin dan lain. Karena itu persilatnya tiada rukun tiada rukun kan Bu Agung. Mudah-mudahan maknanya tiada kedisabanan ke pangcangkian dan ketinggian. Kenapa ini kan? Hampir banget yang kiri di tiangnya entah nasi ensegare narasumber niki kaki yang made niki ye. Hampir banget di tiang pemarginnya campur becek di camiran. Mudah-mudahan kan banyak kan? Akeh nak kan? Nih, gak kos bumi, bapak, memek, cerewet, kan tadi siang nenten. Tapi ya siang lidah, pengpada tadi siang. Nah, ini kan cuma siang, ibu narasumber Bu Agung, narasinya Riki, ampura banget siang ini. Kirang langkung siang, masur, syuk semupong banget.
1: Syuk semupong.
2: Aduh, Ramu Santi, tolong siang dijawab.
1: Iya, siap Kak Yamadi, Inge. Suksema Kakiang Made niki peristiwa yang terjadi di rumah tangga kenten nggih Bu Gung nggih mungkin ketika sang mantu ingin berumah tangga mandiri mungkin nggih Bu Gung nggih atau terjadi suatu agar tidak terjadi suatu konflik dengan mertua makanya pindah tempat tinggal kenten nggih ngekos jadinya salah satu yang disampaikan dengan Kakiang Made mungkin peristiwa nika bisa dicoret Bu Gung agar menenangkan juga hati Kakiang Made silakan Bu Gung.
0: Matur suksema Kakiang Made ampura niki begini. Makanya perlu seperti tadi Gungge menyampaikan tentang chatin ya. Jadi apa namanya itu ada pra perkawinan pelatihan lah gitu ya, pelatihan praperkawinan, bagaimana caranya kita nanti setelah berumah tangga. Yeah. Jadi saling mengenal. Jadi kalau kita di Bali ini perkawinan itu kan tidak hanya para pihak ya, misalnya perempuan sama laki, okay. Tapi itu juga perkawinan terhadap keluarga. Perkawinan terhadap keluarga, masyarakat juga. Makanya kita perkawinan itu kan dihadiri oleh keluarga sama masyarakat Banjar gitu. Jadi semua akan mengenal kita gitu. Jadi belajar bagaimana kita nanti menghadapi hal tersebut. Makanya kembali ke pola asuh nih, ke pola asuh keluarga masing-masing. Nah, ini ke bagaimanapun kita tidak bisa mengabaikan pola asuh kita masing-masing. Pola asuh suami, pola asuh istri, gitu nih. Makanya saat di sini kalau perkawinan biasa, maksudnya perempuan ke tempat laki-laki ya. Kalau perkawinan yang tanah kan beda lagi, laki ke perempuan. Ini yang kita lihat ini perkawinan biasa, perkawinan jadi perempuan masuk ke keluarga laki-laki. Seperti tadi yang sampaikan, bagaimanapun kalau sudah kita berani membangun rumah tangga, itu kita berani untuk mandiri. Nah, mandiri, terus juga dari pihak orang tua, kedua belah pihak juga harus memahami bahwa anak kita ini akan membangun rumah tangga itu dia pasti sudah punya apa namanya itu rencana-rencana
1: planning sendiri
0: ya. Bagaimana dia akan membangun rumah tangga, terus dengan dia akan punya anak-anak, terus bagaimana dia dengan mertuanya, dengan orang tuanya sendiri, begitu. Jadi itu harus semua dikomunikasikan. Maka kembali dia sampaikan, komunikasi itu adalah sangat penting. Jadi kita tidak berhenti untuk belajar. Ini belajar berkomunikasi. Cuma kadang-kadang kita kan mendiamkan hal-hal yang kecil itu akhirnya menjadi besar. Jadi seperti tadi dia sampaikan, kalau kita mempunyai mantu yang datang gitu ya. Jadi kita sudah harus juga melihat bagaimana dia latar belakangnya begitu nih. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang sampai menyinggung perasaan. Nggih. Misalnya membanding-bandingkan itu sangat tidak bagus nih, membanding-bandingkan. Jadi tadi dia sampaikan orang yang baru datang itu bagaimana kita merangkul dia dengan segala, jangan kelebihannya, kekurangannya dia kita sampaikan bahwa nanti di rumah ini begini begini begini gitu nih. Jadi siapapun sekarang zaman sekarang ini perempuan kalau dia membangun rumah tangga dia pasti akan melihat dirinya sendiri ke belakang, dia melihat saya sudah begini masa saya akan melangkah lebih rendah dari apa yang saat terima saat ini begitu. Pasti akan perempuan begitu, bukan dia matre, bukan. Dia kan sudah punya standar begitu nih. Jangan kita salahkan gitu nih, dia sudah punya standar. Makanya semua pihak, mau laki perempuan, harus mempersiapkan diri. Satu, misalnya dari segi ekonomi, mereka sudah harus siap kalau memang mau melangsungkan perkawinan, rumah tangga itu ekonomi, mental. Makanya kita bagaimana kita ada konseling keluarga tersebut, jadi mental, terus bagaimana kita bersosialisasi. Makanya itu bersosialisasi itu kita harus siap kalau sudah berumah tangga, kita bukan hanya berdua saja hidup, kita ada orang di sekitar kita gitu, yang paling dekat mungkin mertua kita gitu ya. Terus kalau di Bali itu dah nanti di Bebanjar begitu ya, kita harus siap juga gitu nih. Jadi itu merupakan hal-hal yang dasar yang harus kita juga pahami sebelum kita mau melangkah. Makanya sekarang banyak, tidak menutup kita melihat ya secara permisif ini, banyak pasangan yang akan menikah itu karena tiba-tiba harus membangun rumah tangga, mungkin karena ada kecelakaan, misalnya hamil sebelum ada upacara begitu. Jadi kan tiba-tiba itu tidak ada persiapan. Nah itu juga kadang-kadang bisa mengganggu pondasi rumah tangga. Kalau memang mereka memang misalnya sudah ada rencana, mungkin itu dipersiapkan begitu. Bagaimana kita nanti mempunyai anak itu harus juga siap. Jadi punya anak sekarang tidak bisa punya anak kita diamkan, itu nggak bisa. Dari karena dari saat mengandung perencanaan itu kita harus juga pikirkan itu itu karena saat bayi dalam kandungan itu juga menjadi tonggak atau awal dari anak itu ke depan begitu. Nggih, itu.
1: Karena bayi dalam kandungan sudah mempunyai haknya itu,
0: iya.
1: Ya, jadi hak anak dalam kandungan sudah harus dipenuhi.
0: Iya, jadi misalnya dari dalam kandungan sudah sering terjadi permasalahan, ya kita jangan harap nanti dia lahir terus berkembang itu juga tidak ada permasalahan begitu, iya, terutama iya, tumbuh kembangnya itu.
1: Mali Siki Niki Bogong Kantun seputaran pertanyaannya Kakek Amade Gongge, sedikit kepo Niki Bogongge, ketika memang sang istri sudah mengetahui latar belakang sang laki-laki jadinya begitu tadi ya, sang laki-laki mengetahui latar belakang dari sang istri kentengnya dengan standar hidupnya, kembali lagi sang istri mengetahui latar belakang dari keluarga, ketika memang anak laki-laki ini emang anak laki satu-satunya, bagaimana Bu Gung dengan peristiwa yang terjadi Kakek Mading sampai ngekos segala macam, Bu Gung ya, ingin berumah tangga mandiri kenteng, sisi positifnya, nah ketika memang anak laki-laki ini ke satu-satunya, gimana Bu Gung?
0: Nah itu kembali komunikasi itu ya, komunikasi ya. Saat dia mau melangsungkan membangun rumah tangga itu dikomunikasikan antar misalnya orang tua, terus orang tua yang perempuan juga nge, karena bagaimanapun kadang anak itu tiba-tiba bercerita kepada orang tuanya misalnya yang perempuan, itu semua harus dibicarakan nge, dibicarakan. Jadi kalau perlu sekarang kan sudah ada perjanjian pranikah itu, jadi perjanjian pranikah itu jangan hanya mengikut harta, mungkin itu juga bisa di kita apa namanya itu ya, buat catatannya gitu, tanggung jawab. Jadi bukan kita mau apa ya, oh nanti dia persiapan untuk dia kalau bercerai atau apa, bukan. Jadi kita jangan hanya pakai apa ya, kayak informal begitu. Perlu juga kita buat yang begitu nggih, karena zaman kita kan sudah beda kenten nggih. Semua itu harus dibicarakan, dikomunikasikan, itu lebih bagus
1: nggih. Siap Bu Gung. Nggih Bu Gung, karena galanyane sampun nampak ringgala jam dasa, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kembali dengan topik nggih, mungkin dari LBH Apik sendiri selaku mediator nggih Ampura Bu Gung, melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pasca nih mediasi untuk memastikan pelaku tidak mengulangi tindakan kekerasannya kembali, selain memfasilitasi dari konseling keluarga. Silakan Bu Gung untuk menutup.
0: Begini, jadi kami biasanya kalau memang mereka bersedia, kita pantau sampai 3 bulan biasanya.
1: Ada pemantauan
0: kami ada, 3 bulan. Ya, 3 bulan. Jadi kami setiap bulan misalnya kami pertanyakan bagaimana keadaannya begitu nggih. Kalau memang mereka sudah misalnya udah saya sudah enggak bisa ya, persilahkan mereka sendiri yang memutuskan begitu. Jadi kami hanya memberikan masukan saja nggih. Tambahkan lagi yang tadi ke kalau dia anak tunggal misalnya nggih. Nah, itu udah kembali dibicarakan saja nggih. Jadi agar tidak ke depannya itu yang menjadi kak duri dalam daging gitu ya, bicarakan aja sebelumnya. Jadi si perempuan tahu bagaimana dia nikah kepada apakah membangun rumah tangga dengan anak tunggal kenten nggih.
1: Siap Bu Gung. Nah, menutup kembali tiga kata agar tidak terjadinya KDRT. Tiga kata mantan Bu Gung.
0: Nah, tiga kata, satu komunikasi,
1: dua.
0: Nah, komunikasi kedua apa ya, kesetaraan itu tidak harus sama gitu ya, tapi saling memahami satu sama lain
1: dan saling mengisi,
0: saling mengisi tangga,
1: dan ketiga,
0: apa ya, ya persiapkanlah perempuan itu dia itu bisa mandiri gitu, tapi mandiri tidak harus kita apa namanya menjadi lebih tinggi dari pihak yang lain harus mandiri
1: Siap Bu Gung, berarti komunikasi, kesetaraan dan juga persiapan kan persiapan matang sebelum memang terjadinya pernikahan agar mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Suksema dahar Bu Gung,
0: suksema
1: nggih kan Bu Gung nggih, mogi-mogi pabli bagan mangke mapi kenal ring arsa talar kain pemirsa sami melengkapi kentan nggih apa yang menjadi kekhawatiran dalam pendengar kami yang tadi bertanya Bu Vera dan juga Kaki Yang Made. Kentennya semoga terjawab dengan penuh Kaki Yang Made dan juga Ibu Vera nggih. Selamat bertugas kembali Bu Gung, suksema sudah mengikuti kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup acara obrolan komunitas bersama LBH Apik di hari Rabu 2 September 2026 dengan para Pak Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Raka dan Rai, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Niwayan Widiastini mengatakan, pasca menghadapi berbagai kendala operasional menyangkut masalah kebersihan hingga isu anggaran, program makan bergizi gratis MBG akhirnya menunjukkan progres penyempurnaan yang signifikan. Dijelaskan, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk keberlanjutan program MBG dengan evaluasi ketat, melakukan berbagai pembenahan untuk menjaga kualitas dan ketepatan sasaran dari program yang muaranya untuk mewujudkan generasi emas serta berkualitas tersebut. Dr. Niwayan Widiastini menambahkan pembenahan program MBG tersebut terutama menyangkut tata kelola yang memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki sertifikat laik higiene sanitasi dan jika ada yang tidak memenuhi standar kelayakan otomatis ditutup permanen. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu. Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, namun rahinane makin bude kali September war sekali tali dem likur. Rasa gar gitu menatitnya nggak Agung Krisna guys di demolin nyarengin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Pastika siangnya puniki, gih jam ngawit jam dasa lintang puniki ngelantur malah jebas nampakin jam rora siang. Ditiang nyarangin ide dane ring sesi acara dagang gantal. Nah, sana mungkin siaran berjaringan acara dagang gantal niki dirilai taler oleh RRI Singaraja lan RRI Mataram. Rakelan Rai pesawitra dagang gantal sejibat petang sinar bagi rasa dan lama pelecing. Dumogi sarang sami panggil di tiang kena rahayu rahajeng. Sana wentan ring sejebak Bali, ring dijeje presida monitor siaran perempat terakhir nede mangkin. Dumogi sami panggil di tiang kena ngilan pasti ke sampun saya gangi male bos nyerengin. Ringgala on air 0361223361. Rayu studio titiang nenten newe wenten beli nyoman yu kangkang kalau nyarengin Om Swastiastu beli
1: man. Om Swastiastu gongge Krisna rahajeng semu.
0: Selamat pagi pasti kak kena niki semangat niki nge
1: semangat cetaten tapi malah nyongsong hari radio kita nanti
0: sampun saya nampak nge lan pasti kak Raina Benjang niki Elengang rakelan rai pesuitra nagantal sejebak batas sinar bagi rasa dan lomba plecing ge sepisanan temui rasa acara dagang gantal ten kenten ambliman ge
1: pakaian umum jembas pakaian adat mani macelana pendek
0: nah inge benjang sanirau nyarangin acara temui rasa acara dagang gantal irengan ngangge pakaian adat kenten ge lan pastikem benjang talor wenten acara gerakan pasar murah UMKM hari radio ke-81 taler RRI Fest kenten nggih makweh niki wenten UMKM nggih wenten sami menyediakan minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging ayam, gula kenten nggih beras hitam, beras merah, miwah sanitiasan nggih. Nah niki Bliman sedurung nyanggre pesawitran niki mangdene spesial talent niki pangpule oleh-oleh semeton sami niki semangna mangkin pacang beli bagang kedek ngeninin indek tetaring kenten nggih Bliman nggih
1: nggih patut
0: nggih yen ning ngausa ngeninin indek tetaring yen ning iraga ring Bali ten kenten nggih menawi to wonten kegiatan adat piodalan miwah sanetiosan niki nggih pastikan niki nganggen kemanten tetaring. Nah, sapun api sejatinya filosofis tetaring punike Bliman.
1: Inggih. Sik semoga nggih. Inggih sedereng Pak Nyawis mriki pastikan sampun ring bulan anyar minggu ka pertama pastikan wonten acara berjaring seperti ini yang kerida oleh RRI Mataram lan ring RRI Singaraja. Dedane sareng sami ringgalah demangkin pinanggal kali pun kebawah sasi anyar September warse duang tali 6 likur nepet minggu ka pertama niku nggih minggu pertama niki kadia tuti tiang wawu kedagingan acara berjaringan niki tiga stasiun niki nggih ring Mataram talaring RA Singaraja. Unapi, Gatre, apa kabar? Semata-mata kita sudah terdeng RRI Mataram. Taler ring RRI Singaraja, SLJU, sudang lepet jikut undes. Beli tam-tam pit yang bagus. Salam mau pipit menawitnya sampun nyangre ring RRI Perempat Singaraja. Niki ngirahayu, rajang sehat selalu beli tam-tam. Buk pipit, mau pipit, sehat selalu tarang. Hingga nanginnya kita semata ring acara berjaring ke dimangkin. Di tiang nanginin topik tetaring. Nah, kini bawah segungge filosofis, makna dan yang lain. Di tiang berawal dulu kenapa tiang tertarik ingin mengambil, mengangkat sebuah topik ke bawah tetaring punikinge. Karena salah satu ini adalah bagian dari budaya. Budaya yang kita miliki di Bali selalu berkaitan dengan namanya yatnya. Nah, dalam proses rakyatnya di Bali tidak akan lepas dengan salah satu sarana prasarana di dalam kita mengadakan suatu kegiatan yang namanya acara adat. Duanang sapunika yatnyo sanekatur yang kita proses nika pastika sampun nangini ini tetaring. Nah, ring tetaring puniki sami pada uning semuanya pada tahu. Apa itu tetaring? Kenapa harus tetaring? Apa hubungnya, apa terkaitnya dengan yatnya yang berlangsung di Bali? Dua negeri asal punika melet mana hiraga sarang sami nincepan ke bawah tetaring. Nah, kata salah sinunggil ring budaya hiraga ring Bali pastika sampun risi jorong diatnya biar tidak berupa pajangan, kita harus memahami, memaknai wentennya tetaring salah satu simbol. Biar kita paham dua anak punika demen tapi senang titi yang mengangkat salah satu topik niki masih terkait ring sejarahnya yatnya sana memargi ring Bali karena kita itu tidak salah satu unsur budaya yang memang kita tampi gugo tuon sekeng dumon tapi sudah terjemas oleh waktu dan zaman pastika sampun metiosan persepsi. Nah, Erikir studio tiang sarang masih membelibakan sarang Dani Pak Madi Kapeng, Roy Pak Madi Wicano sampun makui kayon saking ni menawita sambil berdoa pastika sampun mawaseng ayunan daging tetaring. Nah, wentan kadi wau Pak De Om Swastiastu Pak De.
2: Om Swastiastu rajeng sareng ati dan yang tidak sareng sami niki Pak Man iki tetaring kan topi Pak
1: Man.
2: Kal nganten Bin.
1: Pak De jak melaip marang orang bro tetaring. Panak Pak De kan kal mekebah kayang. Man Pak De raga mawasa saking ibi salah satu unsur budaya rencana berjaring kau nanya mak tetaring. Wentan lah tak pertakian saking gonggit Krishna. Okay, tapi filosofis tetaring kemudian harus ada tetaring di jalan mayatnya Pak Man. Nah, niki makin bawah sekarang Pak De.
2: Waduh,
1: kental sekali di Bali itu tak mangeh dengan perhelatan zaman kini makin yang sing rago bakal mempertahan
2: melestarikan
1: mempertahankan umun duanin tetaring niki nak sepun ketah meciri wenten karyo
2: wenten yatnya
1: wenten odalan
2: ring mau widangan nak ini masang taring niku
1: alu orang nyeng lah gae
2: ada nak ngai taring nak udian
1: nak udian makin yang bawasan lantas dari segi filosofis bawi makna makin kan pun iki Pak De sekone rega nincap resiron kruno tataring mlebo deleng remote telepon iki menta menggeneng masih Pak De nggih wenten ke bawos tetaring punika dari segi bahan dong mereka
2: nanya bahan napi luwir nih ke paman bahan
1: salah satu kan sabun ketah tiing bambu
2: tiing pinako sarano angin sake.
1: Nah, makin desidon tiing niki kan tiing niki kan tiang saat maka pondasi kekuatan nah. Megang niki sesuatu yang namanya atap tiing niki kan sembarang karena tiing utawi bambu dibalik kan banyak bentuknya wenten tiing ampel wenten tiing tali tiing petung
2: tiing gading
1: ayo tenuning atau motion. Nah, di salah satu sisi nanginan tetaring ini membentuk tetaring ini wenten tiing mungkin yang nak perelan zaman kita urut tiing mungkin dari segi fungsi kan pidanan tergantung desa kalau patro tongos wida ada pak deh besar ruang lingkup tempat tongos nak ngelagai bawah sini
2: nah ini kok pengaruh masih ini
1: tongos telung arok gedean ke tiang tetap boleh dangin ke tiang itu tiang petung katin alih tiang gede itu kan mungkin dipikir sudah dasar atau kekuatnya tiang lah secara umum sing mungkin bangun tiang ampel kan dah salah fungsi, tiang tali kan sudah salah fungsi, tiang petung gitu marung orang kekuatnya beda nih. Nah, tieng salah satu. Makin berfungsi talat tieng tali niki, yang zaman pidan makin kena boy elastis tali niki. Yang pidan sing man tieng tali ni muto.
2: Sing si cocok ngan tali.
1: Si modern
2: si mamam
1: mamam. Jadi orang tu yang ambil si mengguna dari tiring harus tiang ambil dari lahir gitu. Angot penglahir pada.
2: Ada tiang nak katos tu tiang apa ada yang sap.
1: Tiang katos. Nah artinya makin satu fokus kita bicarakan tertaring yang makin pangsing salah arti pangsing salah raga menafsir tertaring itu bukan cuma sekedar untuk berteduh ya tenang orang entah hujanan entah kepanasan
2: Anasan.
1: Ya sekalau nis kalau nak menduai fungsi masyarakat bawa nak orang subuh nyujuk untaring yang subuh nyujuk untaring berarti kita di Bali itu sudah mulai akan
2: ada upacara. Upacara
1: itu pun mencari dewasa ayu
2: sing dari sembarang
1: sing dari ngawal yang orang sekedar tempat teduh ngali dewasa masih nak nyujuk untaring pangmadan sangat tawa melingi berarti bo nak nyujuk sangat suryo temeciri jadi ada lantas satu yang boleh nunjuk tertaring berarti proses sekalun seni stunning sedikit tidaknya ada beberapa jati malu.
2: Nemua,
1: munga, artinya pasti bos bengawet nak naring tu.
2: Benancap nak tu.
1: Nah, kemudian Pak De mau sekedar ya, pasing sekedar tempat peneduh jadi terima sudah zaman globalisasi nak orang terus sekedar ya. Banyak mempertanyakan menganggap hanya cuma sekedar dekorasi.
2: Sing masih benar gitu.
1: Benar di zaman jani sing ada ya. Sebab dekorasi itu kan adalah berupa hiasan ya melunen. Hiasan zaman sekarang beda dengan hiasan pidan. Yang pidan cukup ambu kan lengut banget. Apa misi sang awang ambu lengut misi nantat gores-goresan apa istilahnya. Dari mid ada apa dan tuas-tuas
2: jenah berdek yang mana seni.
1: Nah, setiap bucu misi lantas apa ada silah ringit itu pemucu memucu pangus.
2: Pidol.
1: Jadi yang nyak lebih pangus ni nak ngudiang misi rap apa rapnya apa itu atapnya bahannya saya kata ya.
2: Benar.
1: Tidak lepas dari madan selepan. Mawina ke bos kalang sah.
2: Kalang sah.
1: Kalang matap lah dan sarwa prani ni gelang harga tiing punya tiing ngajak punya nyok mango dah dine salah satu selepan tu sebagai rap atap sing dah dine tosan sing dah dine mudanya masih apa deh tujuh tawar kan lagai betul bulan bisa ngai malu
2: yang dotan selepan yang ngonlis
1: ngonita itu jadi dah dirahap lantas amat dulu kalang itu sebesar nah kita persepsi makna tapi filosofis tiing taring itu tidak sembarang orang itu akan memulai upacara tersebut harus ada pada waso ayu ada pejati dan proses pengambilannya pun napi pada tertaring niko tertuak nanyane.
2: Nah tertaring niko yang tiang nak kadiring butro ringjanya niki nak buru jo bangunan permanen niko pak mana darurat pisan niko.
1: Pasti.
2: Mungkin kawi gunanya ni sebagai genah ngetis niko utama ni skalane niki. Nah yang winter ni skalane nah saat ada upacara niko sebagai pelindung kocap niki. Nah rekalan menika dan alat tertaring ke menggunakan rangka bambu atap dari anyaman selepan tadi atur paman wabu nah fungsi utama niku taler sebagai pengetis taler nah dumunan iki nak udah kena mesayuban melindungi yatnya nah
1: enten ya di samping sebagai tempat peneduh maciri nak lagae tidak akan lepas filosofi di tidak lepaskan filosofi tatwa nih ke pasti kau tatwa
2: daring pasti kau nanya ditancap sedurungnya wentan upacara nih berlangsung nih sedurung nih upacara yang besut upacara nancap daring gede benar nih
1: mau ini ada work kadang nak work daring taring yang bahasa benar lihat secara mendalam saling kekuatan kita ngurang tu.
2: Iya betul.
1: Pengiwo penengan natina tegak ban. Nah jadi terimas oleh waktu zaman kita pada
2: iya.
1: Kita tetap bertahan berbicara di ruang lingkup tertaring niki. Tapi mungkin sepunika secara perkembangan mungkin budaya iraga sekarang sami sebenarnya hilang jadi khas taring itu yang acan punah, acan tidak akan kelihatan apun oleh kembali orang kamu itu dia bisa melihat karena bentuk taring itu cuma tidak cuma seperti itu aja ya kita bayangkan karena macam-macam tadi kan banyak
2: menawi itu yang sejeba jagat Bali metiosan
1: sekide
2: nah yang dijel senine
1: cari
2: makin kan kita
1: lihat dari semua wacara makin yang kadang-kadang ke satu mara tergantung bentuk upacara nah orang buat sekarang ya lo buat dora di puro kalau Juma kadang-kadang terimpas oleh improvisasi ini berimajinasi berkesenian kadang-kadang bentuk taring dia bisa melewatkan di pura kadang-kadang taring mebong capung ini kan nak begunung ratu kan ada tongo sih nyenda di ngangon jabatan nama dan suryo di deperando di krio artinya bukan bahasa panatiknya artinya lebih pangus nak ngangon karyo tataring mebong capung
2: nah, kadang-kadang makin ya salampun berdua jinah lebih indik nah Lung,
1: masa sudah di, nah benin gede.
2: Nah, niko patut masih
1: sobia. Tidak bisa kita salah. Coba salahkan. Ia sen tari, coba yang alih pangus adung anut. Yang tertaring masih bersifat budaya Bali. Yang tieng itu nak melu amun yang paling manis papaya. Coba sen kertas, sen banyak. Jani lantan baru ada tenda. Nah, samping malu tenda tu bosnya.
2: Kian tu ni.
1: Jadi aja sama tuan malu tu nyen nyen. Bakal ngeranjing. Gianyar ni deh. Bangli.
2: Cing. Nah jadi wewidang nih semua.
1: Minyak pangi. Atang suut yang tak tertaring ni.
2: Galah jam solah. Semua bu. Sama tuan Gianyar.
1: Om swastiastu.
3: Om swastiastu. Titi yang saking negara. Wet terdadas ngarangin.
1: Negara payangan. Bimani kalau pusing.
3: Napi?
1: Benyar ro.
3: Mada aja pangkan keras ai dia naten bani kenai ni
1: kok. Oke, tu adik kulkas keput tengah mai abang. Soalnya Ung Krisna

0: Barrio esta tarde en Mopanican, no males no coca.
1: Tingue, buena la pan.
2: Tingue.
0: Kalang yang esta tarde en Mopanican, no entran ni compon kan. Patut arte ni co sekarang ni co caleng kengken ni co sak.
1: Yang ya mentan presiden tertaring pang mecaling gayi.
0: Ah, oke. Tetap yang sekali gumon macayo mau wibawa tiing sarang ambu. Bang kelangsa don nyuh niku ne mulat tengen.
1: Padut.
0: Tapi kerana kenten gumon kita nak pade.
1: Nah, wentan niku Rafi kira-kira niki yang wentan niki kidek bujuru.
0: Wendan, Bu Jero, kan tidak menduai karyo gitu, apun karena bedik lah pipe.
1: Ada sih, Tan?
0: Man, kekangguan, dia ngajak labang, ngajak amu.
2: Pasti patut dibuat pada KPN ke, karena kita akeh nah medue, ah, lain buat rahapnya gitu. Kadang-kadang, entas minyak benangon, di megarang nasi.
0: Niko, ampun, tak, Tan? Ampun, terus nadurinan ben bedek kini ko ben len
2: ben kan? Ampun mulai pengancah pengundang.
0: Mulai ngelap penghasilan ben bedek ben caro mangken kan kan?
2: Nah,
0: yen bujero ngelah gaya mangken gelam ngenahang nengalih nekito untuk udang jutaan konetipes gelam.
2: Nah kenten kaito cara jani bujero ia tidak mikirkan gelam, tidak mikirkan utang, seno yang memisah anja LPD nak dori itu utang.
0: sekan Pak Man untung butlah hoko nganten tapi
1: cucu nyekal teko. Nah bujero kita tandados konek mekong yang wenten memasak kenyal tandados mekong bersyukur punya alat yang dimasak bahan masaknya mumpan beskong. Bersyukur punya baju bok rada umbah sing tadi kono semeke kocap.
0: Nah gitu sih gitu.
2: Nah kenten dumun mawasan indik tertarik teng baju do. Intinya tiang nunas saja niki ring generasi ring pengelisi di tiang pangten kanti punah. Bukan pangten salah arti ah masih ngon pengetis yang stendo jangan malu. Oke. Yang dia ngejang di tindo di belajar jadi nak ya, soleh tinggal.
0: Nak tirang cahaya ada pak mana? Kalau pun tenisikan yang
2: di binana ring cahyo. Irago nak kan tidak akan lepas dengan suacan widik. Yatnyo niko kan kau bang suci. Apa yang kita minta, napi yang kita tunas, api ni sampun kewakil kebijak. Kembalikan dengan beriatnya juga. Wenten dieng, iring aja ayah. Gopo saksi jagat inge
0: yang man. Siki Pak Man yang cara dungon nak nancap taring kan tieng niko Bang Mang nak nancap ba.
1: Inge.
0: Wetan ampun bantan memangken yang ngaleh rago nak itu nak dibesi gedog ketangen. Kenang yang ke Banten yang orang nancap taring toto Pak Man.
2: Betul.
0: Oh. Nang pade malu nyawis toto apa man bujuro ketika jawaban
1: nah biar bujuru biasa ini kan wenten nak ngangin tindo saki mohon tetep medaging nang dinding ngai kidi-kidi bang wenten kalangsa minta ke simbol tertaring duwine niko pastikone wenten ampun memargi saki mohon yang ragu dan masih ada dos niki membatasi nak ngangin tindo tapi muawin nah tapi muawin niko nak sarana kesehatan dalam latihan patan panas dan kebus nah tak kemau pinunas kan kenten nggih pinunas kan utama
0: cara pang mamargi ucara napi netan cabang itu yen kal ngale tendo nah carotan ya sumar di jeroan iki nak lingah mase yen kan ngarahang tendo ya kebusnya di dat nak melinge
1: napi
0: mannya paling sangat terkeno
1: sampai banyol napi mana
2: kita penghinaan banyak harus ada durian iki
1: ana eling jeroan iki napi mari mepaping sami iki mepesi mekraming di natar kan kewah ben kebus
0: niko ampun iketot guna kan sampun jadi tut ngopi tut
1: tut ngopi tut udah punya tut kita tut
0: nge pangkan kesuen menikmati dan nusiosan mengenuh boleh ngelanturan kocap mungkin singa rajat sarang lomok nge
1: inge pencaringan
0: nge mataram nge niki ring penyiar singa raja ampun uning genah na RRI singa raja kalang niki kalset simpangin mau pipit sarang beli si raja
2: tam tam
0: abli tam tam penuningin nak madue niki keluarga baru di Panji pun.

0: Ibu Panji.
1: Dengar aja. Suk semua Pak Mantalar, Pak Dekap.
0: Ingi suk semua, Bu Jeruk.
2: Ingi, selamat dia gong ke Kris. Om Swastia.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu, aduh, seraki gitu ya.
3: Rajang semang niki Pak De.
0: Rajang semang lali mawi.
3: Iya, sarang Pak Man nge.
2: Iya, Didya.
3: Penapi katron niki sarang kali.
0: Aslong karo niki bersidang orto niki sarang kali.
3: Iya, tung karo menengah lantur kena nge.
0: Iya, itu.
3: Nge, mungkin Pak. Pak De serang Pak Man kenten sinom kita ni, wau jeru manurago ni.
2: Tinggi.
3: Eh rajam sana lumun bu jeru. Sinom niki Pak De serang Pak Man. Lagi ketawit. Oh mawigeno mas tu nama si dia.

0: Inggih kawentenan jagat Bali niki yang yen titiang imbo sekadi maiki
1: berare kantor tadi mani
0: kawentenane panjang ayu syo niki jagat Bali ne kantun sekadi mangkin

Yan manik ke kantun ring sejeronin garbo durung kocap jangkep napi luwire wenten tangan wenten cokor kinten kewintenan jagat balinya sekadimangkin.

0: Bahwasan sana makin risampun rauh hidu sang peragaan yang betara sakti.
1: Iya dong reko kantor sepuku
0: saya waktu wantak hidu betara sakti ngelantur niki ngereke jagate mewastu puput dadosnyane
1: dake ngapain

0: ammatema arupajanta
1: ngirenggalah punika kebaos puput mereka kantos emas lahir jangkep kantos baoseng.
0: Ainge sesama Pak D, artos Pak D ini kia kagak taji sarang dedu diung.
1: Rayu ti wayu Gus Ajin ditia Gus Ajin Mancusino bagus.
0: Dua Pak D kafe yang bongar tuas apa guys? Menyalar kayak muruk dijabok ada long.
1: Ampuro tu yuk niki niki kanu keramos keguan duit yang boleh banyak niki terlalu kolamnya.
0: Ini ampun biasa Pak D, kau jangan pasut mukolam mukolam.
2: Inge kangkana tu monika makin wen dan semata sana lintang dumun. Salam pasal sudi marah pade. Ingin mong ge. Aduh, sana wendan lintang ye.
0: Niki
1: nge, niki napi magatro kidi sejepak pasal sudah. Eh, suk semua tu dayu made okuring griya sakti biter.
3: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ratu Ida Dani Sarang Sami, ngiring. Sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.
6: Kantun ke sarang. Hormat RRI Denpasar. Suara budaya balik.
7: Suara budaya balik.

0: Inggih, dedane sami-sami, wau sampun wonten semeton semeton kalih penelpon sampun makin malih lah antu ditiang.
1: Inggih,
0: nek nang daring. Napa, Dik? Tapi menawi te wonten bekal inik daring wau dewasa ayu sampun biar tidak punah. Tetap pelestarian budaya makin penapi menawi te wonten tanggapan kita.
1: Inggih, nah sekarang ini sampun memagi anu dikiring sejebak jagat Bali menawi te nggih. Ya ni ragor yang Bali pasti kene nah cilis nunggil contoh atun dia dari kalanan nah piraga nancap taring bindan nah contohnya tapi ini yang wenten nak anten kipaman
0: yeah.
1: Yang usun galungan biasane sewusan pegat waan itu wawu nah nancap ngerah dewasa ayu jagi ngemargang nancap tetaring nah wenten nak mawasan yang pelih nah sengalih dewaso kengkian kan kendan-kendan biasaan yeah. Pertanyaan yang sana boleh birang didang niki kendan pernah peka dumunurin dengan wang nancap tertaring winten kocap efek negatif nah dampak negatif dari kita kesalahan kita niki nancap tertaring nah luwire ring rangkian hajatan nah pernikahan yadnya napi dewa yadnya luwire niku menurut kepercayaan Rago di masyarakat Indo Bali yang kawan nah salah rekalan Rago ngereh galah niki nancap utawi nih mendirikan tetaring niki untuk ayatnya efeknya negatifnya secara niskalo sekalo dan kocap nih niskalane nah spiritual nang ngawas kadimangkine pelaksanaan upacara niko dikhawatirkan menemui banyak rintangan nggih seperti luwire gangguan cuaca niko sile dungil jek mendadak wonten
0: kacauan
1: angin ngelinu sakit bisa hujan bales nah pangdon jadi pingki bisa miyage kala anak ngatur nyanyo nah niko nenten niko sile sungil efek negatif ritat kalau irage salah dalam salah dan ngerah dewaso jangan awak ya yulip itu jadilah anak alih dewaso pak elah elah aku ya teman-teman adi ya
0: ini kita menti
1: dan kocap ke udah dosa mas
0: aduh iya lontar
1: salah wedi kita nak malah langsung salah
0: salah metu dan orang
1: eh padut dan nganu salah wedi kalau suwoga ini dan kocap kalau suwoga dan udah dosa ke uncal balung dan
0: tadi yang ingat
1: gue sajiman anu gue sajiman ring griot yang ikian dan nantap dari ini kita ingat yang pesan memang susilo yang rayu tuh ya karena yang dan energi tersebut rasanya tidak selaras dengan upacara yang dibutuhkan. Punah bicaraan ngatasan ya pradi rago pelih rerat kalan nancep
0: daring.
1: Nah, wenten nika macam cara.
0: Wenten ada solusinya
1: nah,
0: wenten.
1: Utamanya.
0: Pemargi ini.
1: Nih, nah selalu berkonsultasi nunas pemargi ringsang nah sang sane medui. Kawikana ring wongkon iku ide sulinge ide pemangku nah lalar ring ahli warigo Bali nah, niko silih sungil cara ning mengatasne lalar wenten ngangen pemlaspas nah tadaring sing tadi angon kan paman nak perlu mesti ngulap sakari atur bawas bu jero anu wau bu jero bu Jerman iku nggih yeah. Nah, nak perlu niki anu napi ustane harus niko melaspas jika terjadi kesalahan terlanjur salah nancep nah biasanya akan dimohonkan maaf dengan sarano napi wenten prayastite agar kesalahannya bisa dimaafkan dan dilebur secara niskalo dan mohon maaf kepada ide sang yang widiwaso nah niko pemargin ragoreng Bali sane boleh tunas di tiang dumun niki. Nah, niki sila cunungil paman.
0: Inggih. Patut pesan niki kepada. Au irageng mawasan. Apapun itu napi malih tetaring tempat teduh. Nak mulu mau ciri tetaring tu ada bahwa awenten karyo. Nah, begerang deh pengorang tegah mengajang pajang dekorasi kita tak usah menyebut A, I, A, B yang subut tegah taring kena bucun pemupuk mau ciri po. Nah, ulah gaeng. Ten manusia yatnya cara umum. Nah, makin deje ke puin ke tetaring ke di bawah dan mau singkal wong.
1: Ah, kita ni.
0: Begitu, yang secara umum ring sejuruh manusia yatnya dewa yatnya pasti ke sampuna wusan budok leon pang tawi budok leon gat uang ke bawah candu wata dan orang tu. Kalau tidak lewat dari itu yang nak munut ugar-ugar pasti senyak nak membangun sesuatu
1: karena pantangnya akhirnya
0: kan kita di samping pantangnya saya tidak ada dengar ada pemberian hijau lantar. Nah iraku terutama nunas taring yang memang ya dangan ban mawas tetaring yang ada pada tengah ngetis yang amonto kan persepsi cara pandara ke cuma sebagai tempat teduh ngetis tadi tapi iraku ngerwasan tidak binom tidak lain juga tempat ide nak peranda orang jadi kan boleh bahannya tempat miwas hidup boleh ada dikata-kata ringan cuma lain ben gambar berdagang pastro tawi kain putih ni ke pidana sing sajan dari lain kan rambang rat
1: rambangan
0: rambang
1: miwas
0: unak itu pun tak doa pada telur kat pelingih bawah selangkah itu boleh dikatakan tertarik masih asne nak mekejang ngaji rasa san Pak Din
1: betul
0: lian sah gesah taring ulian tieng Bali tradisi tradisine aja tertaring kekinian nah apa ya ada cerjaan itu
1: tenda badan itu ben mengkem-mengkem tu Pak Mas
0: se artinya yang orang lagi mengkap tenda ben mau kaput bahan kain dan ingat dia tieng tu mengulat panamu menek ilit-ilit nak neka ngerasa apapun ajin pejati kan itu nak orang semua rati nak kenapa dia bagus jegek tertaring deburan tertaring empet pepayas balik angin. Nah secara umum tertaring itu salah satu bagian dari budaya bagian dari proses kegiatan upacara adat keagamaan kita di Bali.
1: Tapi Irago masih sing masih dari ngidang nolak modernisasi.
0: Bukan tidak boleh menolak. Kok satu maro ya nak sing sajang ngelah musau kang was itu.
1: Ya.
0: Jadi yang jak nengah danau lan dan pandanau diulah tu. Ben belen hitung-hitung tu. Datang waktu dia cupet tetap tarik rumah dia. Ia benar-benar kan nak meningkat. Aduh ada ada. Yang Pak De yang lawaran kini kan curi di nek.
1: Dijauh patutnya jang
0: tarik. Nah.
1: Dijauh patutnya jang tendo tu
0: kelak. Lah.
1: Itu lah yang lah perlu itu.
0: Tetap tarik rumah Pak De. Nah jadi pancing tetap ada gegen panasnya. Tetap atap taring itu entah langsa. Entah lopek yang tieng. Don tieng. Apa yang seluruh dasar di pidan. Tetap kita budayakan
1: tahankan.
0: Jadi lang sambil terima telepon gong ke Krishna. Om Swastiastu Sang Raditya.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Bangli Bangli.
1: Panoceng Panoceng.
0: Wirata Parwo nih.
2: Panoceng
1: iki. Inge rayu kaya kaya. Panoceng
0: Wirata Parwo dia selendri nih.
2: Dan iki apal-apalan iki.
0: Nah, nah. Mai ben puan apa no cing memang ni cing?
2: Ampuraya niki paman tentukan niki wendan acara niki kena.
0: Okay. Nah berarti sih kita ambil telefon mana telefon off besok.
2: Ye, ye, yang nyarangnya untuk pukul sinon niki ni.
1: Inge.
2: Om Swastiastu.

Ngiring sarang samirerah sane baos kepatutane punika jujukin

0: Nah, mekejangan lah ragu isin catur paramita makayun ragu mendadak wah kaya mana pocol raganya sing medue rasa selado
1: pocolnya mekejang
0: mekejang di mana itu pang dari rahayu tu
1: tinggi semua panocing bagus
0: tatua panocing lu
2: majang reng semeton dagangan tal sejebak batang sinar bagi rasa dan lama pecing salam menyambut ogen Pak Man tarang Pak Madi rajang tugas dan pamit om santai om
0: ingi tak merasa kalah bu aduh ingi itu dana sarang sami itu yang aku sampun bida tayang ini topik
1: tertaring
0: irang lan langkung pasti kau itu dana sampun widadeng lintang ampura banget doa neng mau buat mana titiang napi jadi yang lagi ini topik ini ke wantah cuma sebagai pelestarian mengingatkan male kentan yang berusaha nyari topik-topik yang berterkait dengan budaya agama ada istiadat mangdot dan punah
1: ini pasti kenyane napi sana sampun katur wah keh pisan
0: kekira bapati ke
1: ampura niki dengan dudukannya serang sami ini yang menawi tahu enten salah ampura niki anak nengren sami tata sandu titiang serang kalin ki uning rambun kalah niki paman penapi niki pemarin
0: nangi melebong lantura jam tolah sekelah gianyar lungkung bangli do
1: sana makin lurusnya apa pamit
0: lurus masana kedemun ingin lantura kedemun
3: aduh ternyata gak bener ya info ini mana aku udah share link ke grup lagi ah hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Rakyat dan Rai Praktisi Pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi mengatakan pelaku UMKM lokal wajib tahu peluang pasar kekinian agar tidak tertinggal di era digital. Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan ruang khusus bagi produk UMKM lokal masuk industri pariwisata sehingga mereka tetap bisa membaca peluang pasar kekinian. Inyoman Ruta Adi menekankan pelaku UMKM juga harus adaptif dengan memproduksi produk unik, kreatif, menjaga kualitas produk, dan inovatif dengan menggandeng sesama pelaku dalam memperluas jaringan pemasaran produk. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Danis sareng sami ngiring sareng melajah bertemang ring acara Dagang Gantal.

0: Ini oh sampun Puput pelan ke pertama nih ke acara berjaring ya topik tertaring sebetulnya dicang sambil berliring ring RRI Mataram dan sekarang RRI Singaraja SLJU sudah lepat ikut UNES sampun incap dicang balik pisan UNAS Agung Pangampurung ya sana nyarangin wawu taman pun dari RRI Mataram dan RRI Singaraja wawah malik ke Kirang Langkung ya berkamtam berajang sesuatu semua ya mungkin mangpun incap niki pelan keping kali niki khusus kakangin niki ya biasanya Tungkung Bangli Kerang Asem ini Om Swastiastu ini sarang pun pade sarang niki ini.
1: Inggi Om Swastiastu rajang siang iki
0: ampun. Om Swastiastu.
2: Swastiastu Pak Mandi Kapteng.
1: Inggi Om Swastiastu.
2: Pak Nyoman bagus.
1: Wah pasti kok bagus Pak Nyoman. Tidak diragukan lagi.
2: Enggak di kentene di YouTube Pak Mane ngempuji.
1: Pergina terkenal san Kak Agus
0: agak. Kayak niki ke jono orang per dalam Twitter niki.
2: Iya Pak Man boleh kau per dalam bolong eh.
0: Boleh.
2: Angie tiang sedang geniku aji tiang sedang sungkan, Pak Man. Angie, tiang lagi nyarangnya Pak Man.
0: Dulu.
1: Mungkin ini belum ke?
2: Iya.
0: Orang bolonya mana?
2: Ini belum.
0: Iya. Dulu ini.
2: Sakit.

0: Seenun jeneng meyase maurep di yumine pang saja luweh kawaruhan jenenge bisaan jenenge pang tetap mangan ngugut nerahayu.
1: Ini
0: asik sama
1: kok man bagus
0: sok dekape. Niki dalan pianah ditiane Madek Katunan niki wenten niki.
1: Hampura sumeton. Iya Pak Mang, salam salam kami sejepang berkasinat pengilasan dan lubang pencing yeah. Salam menyamu dogen Cina berdok berama Santi Om Santi Santi Santi
2: dong. Iya iya cik semen, ini bedok.
0: Ini
2: belok
0: sih, ini belok sih, ini bedok sih. Ini belok, ini
2: bedok. Ayo sa, Om Swastiastu Pak Depanti ini bajak mencetar rauh nih.
0: Om Swastiastu di Wietnyana DKP. Iya jangan mana deh, berayaan banyak deh. Jam setengah dasa.
2: Jam setengah dasa, ampun ring RRI.
0: Nah, benjang niki pemargi mereka nak wentan pawarah sekeng dua niki atas. Wentan, wentan jaga pacar wentan door prize ni apa deh sekeng kantor.
2: Door prize, door prize.
0: Apa dah? Door ni benar. Nee benar door prize. Door tu jele. Door budi. Door silang. Door silang ngawe sangsara. Om Swastiastu. Dayuda menang debon Dayuda menek Dayuda.
2: Om Swastiastu.
0: Sangar ding.
1: Om Swastiastu.
2: Inggi Om Swastiastu.
1: Siang saking kelungkung Pak Made.
2: Saking kelungkung tangkas.
1: Inggi.
2: Inggi. Punapi gatro kelungkung.
1: Inggi tiang apa urut niki.
2: Durus durus.
1: Om Swastiastu.

Utamanya nairaga anak Bali, bahasa Bali ini punika patut niki pagahan pertahankan niki risa jeruan ini pakayun, perlaksana utalar.

0: bahasa ibu iragone pinako bahasa utama bahasa sane patut kangen senyabran arahine luwih kawentenane
1: patut sik sama Pak De maler Pak Man maler Pak De Panti inggih kita kanti yang sareng kami tiang megatru ring swito dagang ganta sejebatan sinar bagi rasa dan tombak. Salam swipe kemanten Pak Made. Yang lum semua pami sinep yang antuk ramesan.
0: Suk semua. Ingi suk semua niki semeton ring tangkas kelungkung. Ingi angin angin malih niki. Wow sampun bono wenten ini belum.
2: Yang kerasam bukman. Kerasam bukman utama. Pak Man adalah Pak Nocing kayakan bangli.
0: Limitra.
2: Agung biang sri agung kali. Dayu madioke.
0: Wow sampun anjing kalah.
2: Sampun.
0: Dayu agung biang sri agung siki. Agung aji.
2: Satu bangku yang mau disamplung.
0: Ji orsa rahayu niki rahayu. Taler semeton tiang pasak sudi maru sana selam badang niki. Napi gatron kirayu Sumatera taler. Ingi Om Swastiastu.
2: Ada bahasaku.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak DKP, Pak Dipanti, Sarang Paman.
0: Gung biar Sri Agung
2: kali.
0: Wau semang tepuk di tiang di gang gung biar Sri Agung kita pakenyen dah. Seng pirang kan ya.
1: Pirang.
2: Tapi
1: yang sama sayur.
2: Tapi terlambat nyawa balas.
0: Ini tiang
1: dong. Tapi peningat nanti yang akan jelas Pak De.
0: Ini tiang si jeruk meneso abu.
1: Ini ampura Pak
2: De. Tapi. Sane merah cinga.
0: Satu sana.
1: Ini kok cinga. Belum negadang-gadang.
0: Asli. Eh, ngerti terus tu nampi lagi
1: atur. Ia pasang belakang nangit yang melajak hidup dengan kupu pucung ni.
0: Terus, pandi-pandi sanggerem.
2: Pucung kali boleh atur.
1: Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Dam-dam balus yang indra minal mawo.
2: Nas lugra titiang kewentenan ide betara inre kalan ngrentahang pawocane.
1: Eh maya denawanga. Ira melat apangoni.
2: Sane ngangken sakti tentayan mepunya eh ibu maya danawo
1: angga umga si dewa majak kang yadnya
2: ngangkan sakti ring jagat Bali ini setade mialangin anak mempunyai ngelarang pancayatnya cair.

0: Prasangga purun mialangin anak mayatnya ring Bali mapan titiang kuasa raja di raja kadi asa punika aturi
1: margi luhur ring catur ya gene munggang.
0: Purun mialangin anak ke mayatnya kadi asa punika bawa sang manya dan awo muenten mungah ring catur yoga ni.
1: Atur suksema.
2: Suksema tu.
1: Yang ngatur ring sejabatan sinar bagi rasa den lomba pelecing. Salam ni menyama doge.
2: Ingi kumbia salam je bos tu salam. Iya. Sarang dong ranking di tiang tu.
1: Iya dong. Nah, saya support yang regana belanja dong. Iya. Tiang udah ampun masuk kita ampun ya.
2: Iya. Sehat dong ranking.
1: Iya. Angin libur dong. Dan tiang sambil nyait kita ada yang jauh.
2: Sukses.
1: Iya. Cukup tiang sarang samping ya pak Dingi.
2: Iya.
1: Pak Mandaler, tiang mau pamit om Santi. Santi.
2: Iya. Sukses mu.
0: Odah Yuda, Juru Chandra, sukses mu. Iya.
2: Kak Agus niki ring Sudimaro ring Dumo Taler Wa Ajus Rayu Made Sutape tut i nggih Bu Putri nggih Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
2: nggih Om Swastiastu
3: Mama De
2: Itia
3: Itiang belajar kede niki, pok wau kerja dok kerja jero, jauh boleh nyelak, jauh boleh pak de.
2: Siapa sirah niki domo namu?
3: Diang desa niang rai bono.
2: Orang bono desa niang rai ni rayu.
3: Iki kuri sampai ada niki pak de.
2: Sampai niki.
3: Lagi ke kawet pak de.
2: Terus.
3: Om swastiastu.

bawa semakin kewentan ni pun ibu sampai kebosan memacu ni kena soal soal sewalo patre. Jak macam pol megelebuk turmaning pingsan ni wangi pun.

0: Kinten wenten ipun ni sampai gak pingsan ipun. Nah meme bapak ni makin rauh nungkulin.
1: Amang
0: maduluran ngeling siksigan ipun rikalanin musuang munyi mesesambat misalnya makin.

0: cening sampai cai cening nyen mirip sane ngawenen ci jaga di mati ke kene.
1: Cening sing la
0: salah. Ian bapo memang ngene kan cening sing mirip ngelah belih nyen cening.
1: Hancur rong-rong gor-gor bibit.
0: Uli kediduannya nah cening kaya ada pepesan bapo ne rong-rong bibis pak-pak gas-gas uli kediduannya.
1: Amatit runo kabiseko.
0: Yan bapo ngerasa yang matin ceninge kabiseko ni truno truno ceningin ngalin bapo cening.
1: Semua pak de, yang bos kesenang perbolehkan nggak pak de kang yange pak de nge.
0: Semua.
1: Aniki gong gong biang serikale pak unge.
0: Patut.
1: Kateng bisa mensanang tu dumun gong biang. Mungkin nenek yang munga mangde munga pak de pang polis ane tio sange. Sedang sami senang pak de. Nalar pak de pangenak rajang cara sawitra cara sami pengedar bikang pak dengi.
0: Iya suk semua doanya.
1: Iya makan jadi waliang yang galan yang mirang ngambilang nyait si pak de. Ina bandar permata santi om santi santi santi om.
0: Suk semua atun yang raya yang bono niki. Ainge terus ane.
2: Gumbiang yoga ngonyak niki.
0: Gumbiang roga rayu.
2: Gumbiang yoga benjang gumbiang.
0: Om swastiastu.
3: Om swastiastu. Dibiasa keng guang pade.
0: Guang.
3: Guang. Pun yang pun anang terang pade pandiri kie.
0: Ingi pade badi bagus.
3: Terang pade kape.
0: Ingi dia.
3: Eh siang guang. Kak kunyuk siang.
0: Kak kunyuk ampun tulis yang kak kunyuk.
3: Kak kunyuk.
0: Durutnya kak kunyuk.
3: Eh nyaranan pade.
0: Hijau aja kak kunyuk.
3: Oh sinom.
2: Sinom.
0: Sinom. Kak kunyuk. Kak kunyuk. Nggih, dijo boleh nunas ada niki kak kunyuk.
3: Andek to. Ben kan nunas bos padha.
0: Mati dah jan rumah Jendro mirip nih, Man.
2: Mun jan ngi dalan Jendro.
3: Nunas bos
2: iso. Oh, biasanya dua kunyuk ah. Kunyuk-kunyuk.
3: Kunyuk itu kan pada mujok kan?
0: Nggih.
2: Panoce, nurus mung

pemekas batin raben idone mang desa uning sejarawan impe kayun pesajo ni pemekas.

0: Irika ngekebudi sejeroning aturu ring pokoleman
1: hati beli gelam hati
0: sungkan rahat mapi-mapi
1: beli gelam hal yang beli dokter hati salam Rahayu sarang sami. Dalam wali pade sarang pati.
2: Lunas lawar plek deh Kak Kunyu, lawar plek Sukses mo Kak Kunyu. Akhir radio tadi sebetulnya kirim salam ke bos, jadi pecah lenten, sana yang lupa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimakin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu.

0: Sabtu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Hai Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini cuma judi online. Tapi seru loh, bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Lestarikan budaya.

0: Lagi Radio Dodane mewalin kita dengan acara duitnya, acara dagang gantal sama pasti kena sementon sekangin-kangin madui karangsem kelungkung banglik dianyar niki. Talar rajang rayu sementon serat seragare. Mudagi kena sarang sami niki durus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dari kafe.
0: Iya Om Swastiastu.
1: Di panti.
2: Kak Ani.
1: Ya.
0: Kak Ani orang je nih ki.
2: Pak Tanju Belayu.
0: Ampuron nih ki Kak Ani. Nih ki semeton ganyar, mau dua galang eh. Banyak. Inggi patut. Ampuron. Terus semeton widang ganyar, mau dua galang. Ganyar pelungkung bangli. Karangasem. Inggi. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Tiang saking kelungkung.
0: Siron ki saking kelungkung nggih. Eh?
1: Tadi panti uning.
2: Nggih, Bu Haji Sapat.
0: Bu Haji Sapat.
1: Ten tiang gusti yang murni.
2: Kalih wis ten
0: yang.
2: Kalih
1: nggih. Ingi-ingi tiang pulih nemeh, tiang pulih nyarengin iki.
0: Ingi.
1: Tadi belajar nggih.
0: Lurus-lurus deh.
1: Om Swastiastu.

0: Kuda umur jadi dah kau ruang nasi, ruang puluh ini.
1: Ragane 80.
0: Kunapi tingkah kanaan rados manusia
1: ni. Tadi banjang.
2: Ane sekar.

0: Saat waluyo kewentanan pun ibu nge sekar sedang nyike sedang kemang ibu nge sekar
1: damai.

0: Iya nih moyang kekadi kewentan ibu nih saat pada be ada nak mi ada bunga mi perlilingnya paling kentan masih ada nak lucik ya nak tuno be galang liling gelisah ibu.
1: Magudi ma angisap dari
0: napi sane mekawinan ipun itu melilingan osah paling nak dot ya bakal nyesep ngisep saren ipun ibu nge
1: tulang adiga

0: Wenten mangkin Wimbo niki nah tulat ke wenten pun Sekar Gadung Melati kengkin pade Sekar Gadung Melati
1: apo nyan ya kang ane ya tuang
0: wantah hidup yo ditongosane sukil kewah dituman punya ndake kone tuwut teh kilit ragane puni gadung melati
1: panggungane ajo sawang
0: maning tegah ngalik tongos bungane bejak dimuncuk punyan jakun ya mau bunga

Ui reh kewak tegah tongos yo ne namo puaro anaknya bakal ngeruruh pasti kau subuh sukil cekada badik.

0: Nah, kengkeng carane ragu anu manome bajang-bajang jegeg niki deu mudah san ragu eh pangke wah masih turun-turun ngale. Dengaten gede masih pasing pas mudanya nawar grepe nyen.
1: Yang
0: ulung-ulungane teh kitu pas. Ulung-ulungane nggih. Ampun pas mekelu, pas mekelu pas nyang layu bajang-bajang padalem masih kenten nggih.
1: Nggih sedemu Pakde, biratu ning kudang bulan kaden temit yang pulih nyaringin.
0: Miratu dua ratu nggih cek sarang mandan mekarang cek pasti
2: pulih. Kali-kali wonten ning klungkung buat disampat yang murni.
1: Nggih yang sarang kali ning klungkung ke Pakde tiga sarang sing karang asem ale siji.
0: Karang asem bu utama.
1: Ya seraine ampun kaden menetor karena nyaringin dan mersidayang
0: kaden. Klungkung napi niki ning sapat.
1: Ya.
0: Ning klungkung dijan niki.
1: Aling klungkung tojang ya Pak De.
0: Oh nampak dangin.
1: Nampak nggih, nawanan tiang ring Mbok Adi niki.
0: Oh nggih dawan. Nggih
1: tiang dangin tak emung Pak De.
0: Nggih patuh.
1: Nggih aku niki dumun, ampun di tiang kuli nyaringin. Ampun warat tiang sedek uling telung bulan Pak De.
2: Oh mangkin ampun warat nggih.
1: Ampun tiang boleh, mangkin galah wali yang tiang Pak De
0: nggih.
1: Nggih. Nanti nanti para mesanti, om santi, santi, santi.
2: Ulian-ulian keluwen warok sampun petunin ngajang maling
0: ini yang murni nih
2: reng sojang
0: tak mung eh ini dulu sana yang kurang om swastiastu
2: kopi yang yoga ini ngonek kopi yang yoga ampun ranjing
0: om swastiastu rajang siang
3: om swastiastu Pak De
0: pitiang
2: Do. Tah, pantai Tio ah.
0: Yo, pandepi.
3: Besok.
0: Yang puro pandepi, niki galah sementon kangen-kangen meduinge pandepi bagus.
2: Iya, nam-nam penyanyi nggak tahu jam
0: berapa sahaja
2: RRI.
0: Ingi om swastiastu. Ingi, terus niki angin galah duitnya sementon kianyar lungkung Bangli Karangasem om swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Kusambi niki.
4: Yang yang kelompok apa deh?
2: Oh, kelompok kusambi. Dagingin mak ceker minyak ya.
0: Iya, ampuro niki kusambi. Semadon Gianyar Klungkung niki duwe galah mangkin ge ampuro sanetiosan. Om Swastiastu.
2: Kusambi.
4: Om Swastiastu, Pak Madu
0: Tampi. Niki digalalang niki.
2: TGG niki, TGL.
4: Kenapa ate ini nikon yang kanuni?
2: Oh, tegalalang.
4: Oh, nyonge. Dia jadi tahu itu nge.
0: Iya, dulu.
4: Kenten, apa lah sinom nih?
0: Dados, dados, sinom kan dulu. Dulu.

0: Daging trikona seperti setitilan perina lekat makin ditang hidup poling ayah megending membantan tahu-tahu hidup asriakan lecoy desangat mu mati tuh titiang ratu
1: mamanya.

Dua nin ke baos dewasa ayu nah ni kegalah becik pacang wangun sana mewasto yadnya ageng ni.

0: Mungwing yatnya ini ke ang bangun wantah nganinan dewa iatnya.
1: Baru raja aku alam sami.
0: Iatnya ageng yanten wenten uleman mau tamu. Nah, nginten ke bawah sageng dan nginten balik. Para ulemannya dewata maka sami.

waning pemu putih akeh beh dewa ratu suaran gentene wilanuyo nyawane ubugeng iku punapi pagaryung

0: kenten pemargi ayat nyonet. Ih, pinten menten nyan men pade ian bawasan suk semua dong aman.
1: Semua pade, sareng paman dan Rika pade.
0: Paman menten Riki dari
1: ngarep. Ini yang mandat mulai ketemu pade tiang nyarang mereka paninya okay. Pade. Yeah. Sareng Weka. Weka kan boleh munga pade.
0: Durung regane.
2: Butut manis dalam Riki jak Bu Lina.
1: Salam sih sareng sami.
2: Salam karancek memang.
1: Kacang sinar bagi rasa dan lemak di salam macam-macam mandan. Suk semua pemendal sekarang kami. Alakatur Om Santi.
0: Suk semua. Batu yang kami.
2: Pak De, galak sebelah tu kesibukan. Cina melebur ke dalam langkung acara tertarik apa De?
0: Taler, ini ada tu dani duan ke bandar untuk galak ni yang buruk di kang rawuh rigi presiden arangan dengan cara duitnya. Sane wawu ling sisi pertama sabun katur taler acara berdaringan sane memurdo tertaring ya pas kenyane akhir kekirangan di tiang nas pengampura di sejeronan atur wawu ya. Ini di tiang sekarang tiga niki jadi unsur mau pamit dan di tiang untuk ngaturan paramu Santi.
2: Om Santi. Santi. Om.

biak seukir lan pasir. Ukir pina ke wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pera.

pertanian gurma dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

sujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berade miwah keperanyangan saking pengurus sanepadun. Sanemangkit ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja trisandya.

0: Rajeng Lasanayang Persembahyangan Puja Trisandya Majareng Matindus Dharma Ring di Jejep Pada Megena Dumugi Ide Sang Yang Widiwasa Satu Mepajak Kerayuan Lan Kerajengan Ring Iraga Sarang Sami Jagat Lan Staging Nyade. Dakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Muali Kesarang Intitiang Agung Krisna Kantun Nyarengin Ide Dan Ring FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz. Pastika sari makin Dakelan Rai Titiang Nyarengin Ide Dan Ring Sesi Acara Teras UMKM Untuk hiburan lagu-lagu Bali Lan informasi-informasi menarik
1: Ragam Tradisi Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih Ratu Ida dan Erek Landrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Guys, kita mang duetnya nyanyi beli widiana kesaringin mau Sri Dianawati peteng tanpa lemah. Guys, sambut ke pirsa sarang-sarang. Wali kesaring itu tiang Agung Krisna Rekelandrai. Guys, selamat siang menjari ide dane sanis sampun mesandekan ring jero puri kriya pekubon soang-soang. Guys, utawi sane wenten ring genah pekarian. Cuaca siangnya puniki cerah saki wanten pasti ke panas. Nggih Rekelandrai nggih. Nah, ilingan tetap minum air putih minimal 8 gelas utawi 2 sampai 3 liter sehari. Mang Denis sida tetap terhidrasi utawi terhindar dari dehidrasi. Hindari minuman manis, berkafein utawi beralkohol sani memicu rasa haus lan kehilangan cairan. Pilih buah-buahan dengan kandungan air tinggi sekadi semangka, mentimun, utawi air kelapa. Mang Denis sida lebih segar yaning napi wastane dot ngami lan agak bosan minum air putih. Nah, bisa memilih camilan buah-buahan sani kandungan airnya tinggi sekadi semangka, mentimun, utawi air kelapa kenten ge. Lan pastikan Rekelandrai ide dane bisa menurunkan suhu tubuh. Nah, pastikan ritat kalau cuaca panas niki ungkep gerah kenten ge. Ide dane bisa mandi utawi cuci muka dengan air sejuk untuk menurunkan suhu tubuh secara instan. Hindari paparan matahari langsung ge pada puncak jam niki antara pukul 11 sampai jam 3 sore ge. Lan pastikan Rekelandrai ide dane bisa juga menurunkan suhu tubuh dengan menempelkan es batu yang dibungkus kain utawi handuk basah dingin pada pergelangan tangan, leher utawi pelipis lan belakang lutut untuk menurunkan suhu tubuh dengan napi wasane agar terasa lebih segar kenten niki ge. Dan pasti ke Rekelandrai nggih ide dane nggih elingang niki luangkan waktu untuk istirahat sejenak nggih, lakukan tidur singkat sekitar 15 sampai 20 menit ring ruangan kerja dados kenten nggih untuk mengembalikan energi tubuh sangkaning hawa panas lan kelelahan. Telar ide dane juga bisa menyemprotkan air mineral dingin utawi face mist berbahan dasar lidah buaya utawi aloe vera ke wajah lan leher secara berkala, menene kulit terasa lebih segar.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Rekelan Rai, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menetapkan target 10 juta masyarakat dapat berusaha. Nah, realisasi program strategis sani bernama Prokesra Produktif Punike diproyeksikan kipacang berlangsung secara bertahap sejak 2026. Ngawit 2026 puniki kantos 2029. Kementerian UMKM Rekelan Rai mengonsolidasikan pelaksanaan program bersama dengan hampir 20 kementerian dan lembaga terkait dalam 2 pekan terakhir nih. Langkah integrasi layanan dirancang, magnetiside memperkuat akses legalitas sertifikasi teler peluang pasar digital bagi pelaku usaha. Integrasi sistem pendampingan terpadu niki diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal.

dalam skema PASOK program makan bergizi gratis. Nah, pembenahan ekosistem kewirausahaan ini ditujukan untuk meningkatkan produk domestik bruto nasional secara berkelanjutan melarapan transformasi usaha. Menteri UMKM Maman Abdurrahman Niki Mausang rencana kerja lan anggaran Kementerian UMKM 2027 langsung ring kompleks Parlemen Senayan Jakarta kenten ge. Nah, ring tanggal 31 Agustus kali tali 6 likur lintang. Nah, kebausang niki pentingnya menyatukan berbagai layanan pemberdayaan masyarakat ge. Sanewenten ring seluruh daerah di Indonesia. Konsolidasi program antar instansi dinilai dados kunci utama. Mang Denis sudah menjawab tantangan formalisasi produk teler kemudahan sertifikasi usaha. Sejangkepnya ne ide dene presiden wacan langsung ring laman berita rri.co.id.

Ibuku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Suara Budaya Bali.

Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster, Niki mendorong lahirnya lebih banyak desainer lokal Ring Kabupaten Jembrana. Sani Sida mengembangkan kreativitas berbasis swastra daerah lantas ke tingkat nasional dan internasional. Nah, Niki kebawasan kawentenan desainer lokal pasti kepenting pisan untuk menghubungkan perajin, kekayaan motif tradisional, kreativitas lain kebutuhan pasar, mangdene ekosistem industri mode sayang terbentuk. Darkelan Rai manut Ketua Dekranasda Kabupaten Jembrana, Nyonya Ani Setiawarini Kembang Hartawan, Niki Mausang, Jembrana medue beragam potensi budaya sane terus dikembangkan. Sinalu tunggilnyane, hingga punika penggunaan cepaka putih pinake salah satu ciri khas masyarakat setempat. Dekranasda Jembrana, Tahler sampun memilih Duta Tenun Jembrana. Duta punika nge diharapkan enten wantah dadas ikon saking wanten, side nyarengin mengedukasi generasi muda lan memperkenalkan Tenun Jembrana kepada masyarakat yang lebih luas. Informasi puniki indudane Presidio Wacen ring laman berita rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pantun ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Raka dan Rai, Pembina Asosiasi Business Development Service Indonesia IBD SI Bali, Chow Istri Widiawati mengatakan, pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan Dinas Sosial Denpasar melalui kegiatan promosi dan pameran produk membuka peluang mereka berinteraksi dengan pasar. Diakui pelibatan tersebut penting karena tidak hanya memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk memasarkan produk, tetapi juga membuka kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat konsumennya. Menurut Cok Istri Widiawati, keterlibatan tersebut memperlihatkan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak sebatas memberikan bantuan atau fasilitas, tetapi juga membuka kesempatan bagi mereka untuk mengambil peran produktif serta berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
3: Pantun ke sarang.
2: Norma, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Geser makin muali kesarangan detiang Agung Krisna Rekelan Rai dengan FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz Pro 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sus maring mana majareng Rekelan Rai sanikan tu satia mesekian iriki reng FM 106,4 MHz LAN pasti ke majareng ide dane sani menawita wintan ring juru puri griyo pekuban suang-suang utawi sani wintan ring enah pekarian sani menyempatkan monitor siaran puniki. Sari makin pasti ke titik yang pacang ibu Rekelan Rai untuk teman-teman Pop Bali ngering acara ngelila ulangun kantos puputnya jam kali siang balai jebos nge Rekelan Rai sani arse nyarengin nurusang dada sering gala on air 0361223361 siang puniki titik yang nenten newe menten nak jegek sani nyarengin titik yang nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu
0: nge sarang siran yang makin yang mokong nge
1: yang mewasta Ayu Padmi, mok gong.
0: Mok Ayu Padmi.
1: Sane jagi nyarengin siaran ring galah puniki.
0: Nggih. Ayu Padmi niki saking Universitas
1: PGRI Mahadewa Indonesia.
0: Nggih. Mahadewa Indonesia nggih. Inggih pasti kesempat saya geng nggih. Ayu Padmi jagi nyarengin Rekelan Rai niki.
1: Nggih, durusang.
0: Nggih, sane arsa nyarengin titik yang buka ring galah on air nggih. Ring line telepon 0361223361. Sang Radu Menayu.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih, sareng siren iki nggih.
2: Ya, sareng
1: Pak Omang Pandu. Pak Omang
0: Pandu. Limang bareng ngajak nak bajang perjani mendayu-dayu suarane oh.
1: Nggih, sapun api katra nika Pak Mang.
2: Yang becik nih kak geng.
1: Becik nggih.
0: Tak kene nak eh beli mang agak apa aja kek gitu nak eh.
2: Punapi gatran nih kak geng.
1: Nggih tiang kena nggir hayu.
0: Kena kena nih kak.
2: So nggak Krisna so punapi.
0: Becik becik mantan beli mang pun ngajang beli.
2: Durung nih.
0: Iya ratu.
2: Rabu siang bangun.
0: Iya kalah kalah yu padmi betelah sumat limo tuh.
1: Ring semengan sampun.
0: Hah?
2: Cuman limo kan ceper.
0: Nge. Sudah tak
2: terus. Siang nas temang ye.
0: Temang
2: napi. Lawas niki.
0: Napi ne.
2: Napi ya judul ni kan ye. Hidup pediti. Aji Damayanti ye.
0: Hidup pediti. Ya.
2: Nge mengatro serang sami kemantan mogi kena rayu. Nge. Semua tegala yang pamit Om Santi Santi Santi.
0: Oh. Inggih, matur suk semua beli Komang Bandung. Nggih, sami sampun nyarengin. Muali niki. Ayu Sangra ring 223361 ayu.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng
1: Sia. Rahajeng Sia.
2: Ketarangin Gengga Krisna.
1: Nggih, sareng sira niki nggih.
2: Pekadana ring widan sanur.
1: Pekak Daneng, nggih.
0: Pekak Dania.
1: Oh, kan Pekak Dania. Nggih, salam kenal nggih Pekak Dania tiang Ayu Padmi.
2: Kembali Umawali. Ayu Padmi saking napi.
1: Tiang saking Abian Semal.
2: Oh, nampak.
1: Nampak nggih.
2: Nampak-nampak belakio nggih.
1: Nggih, nampak belakio.
2: Ya, emang ada semangat teman-teman Niki.
0: Teman apa Niki, Kak?
2: Karena wawu hidup pediti, makin hidup melarat.
1: Jangkep, jangkep pisan Niki.
0: Tanggal muda, dadi jek merana merene lagu Niki ini.
2: Ya, kita nombor. Galau-galau sami Niki. Namanya banyak harus semangat Niki.
0: Lionan nggak bebekalnya, Kak?
2: Ye, pasti kan nika. Tiang jagi numbas napi gas.
0: Oh gas.
2: Barang tembako nika.
0: Oh, geng.
2: Kan sampun munggah ringkatan ring WA.
0: Oh geng, kenten sampun geng.
2: Kira saya saning munggahan dan uning.
0: Geng, niki saking RRI lah niki geng.
2: Ye, minap jantan geng. Ye, hidup melarat saking Gong Rakosidan ya. Ye, komandan yang kita megatre maka sami sawi kerobong 4. Sehingga mengena, maka kami rahayu rahajang. Jadi yang mempamit, Om Santi, Santi, Santi.
0: Oke, matur susu meniki Kak Dania. Nah, mawasan ini acara benjang, Niki. Tiosan temui rasa penggemar acara dagang gantal. Taler, wenten... Gerakan pasar murah,
1: pangan
0: murah, nggih. Niki mapaketan sareng Hari Radio lan RRI Fest kenten nggih kali talina mlikur niki akeh niki wonten UMKM yang menggelar dagangan niki napi mantan wonten benjang niki kayu padmi
1: wonten beras SPHP seharga 11.600. Sebelumnya kemudian wonten bawang merah seharga 25.000. Bawang putih seharga 31. Terus beras premium di harga 14.900, cabai merah keriting di harga 29.000, cabai rawit merah di harga 55.000. Kemudian ada gula pasir di harga 17.500, daging ayam 39.000. Telur ayam di harga 50.000, minyak goreng di harga 23.000, dan gas LPG di harga 18.000.
0: Nika harga-harganya sampun kodar oleh Ayu Padmi. Durusang Niki dipikir-pikir, ternyata lebih murah ya dari pasar kenten
1: ngiring.
0: Mumpung ketemu Benjang Niki reng acara dagang ngantal, pokoknya pang medaging kompe jok pasti ini sampun nyingat dagangan kenten jok pasti dot gen membelanja pang wenten oleh-oleh acara Benjang kenten nge. Rakalan Rai sarimake mesandekan dumun nge melayu bas moli sang retutian 223361 temang demen ngiring biar sang sarang-sarang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir, untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditempelkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali ge diwawu sampun ke piarsang sarang-sarang tembang saking sireun ka Ayu Padmi tembang saking Beli. Anak Agung Beli Anak Agung Wirasuta
1: Anak Agung Rakesidan
0: agak-agak bingung Anak Agung Wirasuta dengan Anak Agung Rakesidan.
1: Nggih, sematan Rakalan Rai iwawu sampun ke piar sayang kali tembang sane menjudul Hidup Pedidi lan Hidup Melarat. Nah, sane menarik perhatian tiang mikiring tembang ni Rakesidan niki sane memuda hidup melarat. Satukan liriknya nih sane banyol nanging medue pitutur. Nah, gending-gending Rakesidan puniki terkenal santukan kedasarin antuk gaya humor utawi banyolan sane dangan. Nah, jadi astut banyol niki sejatinya nih medageng pitutur kauripan utawi pesan moral miwah kritik sosial ngenenin parilaksana krama ring jagat utawi kauripan sadina-dina.
0: Hingga punika kede informasi ngeninin indek sinale tunggil penyanyi sanis sampun ketah bisa dikiring belantika musik pop Bali ku ngaji Rakesidan ge. Hingga sare makin katur galam wali ring lan telepon 0361223361 ge. Sane arse nyarengin ring acara ngelila ulangun puniki menawi tejagi berkirim-kirim salam ge utawi megatre dursang dipilih kemanten. Sira uning niki koleksi tembang-tembangnya nih niki wentan ring pro 4 kenten nggih. Nah, Rekalan Rai majareng ide dane sade menawi te wentan ring genah pekaryan siangne puniki kenten nggih. Yening ide dane menawi te napi wastane siang-siang puniki pasti ke terkadang yening cuaca panas niki. Dotne niki ngajeng yang segar-segar pasti saya ada dagang es daluman lewat nah kenten nggih. Saya ada dagang es kelapa lewat nah kenten nggih. Ening ide dane bosen minum air putih, ide dane bisa memilih air kelapa. Saking wonten sampunang mali ditambahkan dengan gula.
1: Iya.
0: Niki mangdene khasiatnya benar-benar bisa dirasakan oleh tubuh untuk memenuhi cairan tubuh. Terusan punika ide dane tetap

bisa mendapatkan manis alami dari buah-buahan. Kentennya tanpa perlu ditambahkan gula. Pilih buah-buahan yang memang mengandung air yang tinggi dan manis. Kenten ge semangka, air kelapa, ge utawi pir, jeruk. Kenten ge ini kepilihan buah-buahan yang memang bisa diminum utawi ke ajang ri tatkala siang hari panas kadimangkin.

Mundur. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Suara budaya Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih. Wali kesarengi Titiang Agung Krisna Taler.
1: Titiang Ayu Padmi.
0: Nggih. Sare mangkin wali buka Titiang kalau on air dumun. Ring lan telepon 0361223361. Nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Restu Gunggih.
0: Nggih, Rajeng. Sareng
2: Sukawati.
0: Oh, Celuk Sukawati. Pak Murdaya nggih?
1: Nggih. Om Sasyastu. Tiang ya Ayu Padmi, Pak.
2: Ayu Padmi sareng.
1: Sareng Mbok Gong Krisna Riki.
2: Sareng kali enten.
1: Nggih.
2: Oh. Ada yang napi ada asne Ayu.
1: Tiang saking Abian Semau.
2: Abian Semau dari yo.
1: Dan nampak Denpasar.
2: Gadang lek kote dene.
1: Api?
2: Samping sekitaran itu ring dagang nasi dadong lekot itu dinginnya.
1: Oh tenunding tiang dikot yang nampak ring Denpasar niko.
2: Oh nampak Denpasar. Kali kena di belakiu ya. Oh. Kali yang sekitaran itu ya. Ini dan kita tak kian kiri.
0: Oke.
2: Api nak semang sih. Oke.
0: Temang napi niki?
2: Temangnya dari Rama niki. Dekir don ting don Singapura.
0: Don ting don Singapura, nggih.
2: Sampun.
0: Nggih, sampun sayaga niki.
2: Nggih, menika dan dhumateng salam kenal nggih. Kang Ayu Padmi.
1: Nggih, Bapak.
2: Mau pamit. Kalah katur. Om santi santi santi om.
0: Nggih, matur susama Pak Murdaya saking Celuk Sekawati nggih sampun nyarengin. Ditiang buka nggih malih siki penelpon kemanten ring lan telepon 0361223361 nggih. Menawi te napi wasane ring kena ide dane modulasi perempat kirang becik kenten nggih Kangjang Dumun dua ningkat menuntun perbaikan niki nggih. Sane presiden nyarengin, durusan nyarengin, sane menawi te agak gangguan modulasine ring kena ide dane sangsuang. Kangjang dadas nyarengin niki biar sayang niki melarapan aplikasi RRI Digital. Nggih dados download larapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dane sangsuang niki. Ayu Padmi sane mangkin.
1: Nggih,
0: tembang dumun. Oh, sampun entas sane nyarengi sanggra deh penelpon terakhir niki nggih.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Swastiastu,
0: Tiang Agung Krisna niki.
1: Sareng Tiang Ayu Padmi.
3: Nggih.
0: Niki mangku praja pati nggih.
1: Napi
0: sampun ngajang niki.
1: Napi gatron ya niki.
3: Ampun dia ampun dan. Nggih. Napi gatro becik.
1: Becik kena damah. Jagi request tembang niki.
3: Semang nggih.
1: Nggih durusang tembang napi mah.
3: Kenten adi satya de dalu oli galang nggih.
0: Dedalu coba
1: di dalang.
0: Oh nggih, sampun. Nggih. Nggih, sukses meniki mamanku nggih, ngiring.
3: Selamat bertugas nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, sukses mamanku Prajapati. Nggih, sami sampun nyarengin. Saremangin teman saking beli dek pikir Danting dan Singapura ngiring biasa.

Ingera tida danera kelan rair ari kidumun titiang jarang ini ide danera yang acara ngelila olangun ge malah jebos ring jam kali siang perempat RRI dan pasar pajam sekian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara menawi tau enteni wantur titiang sarang Ayu Padmi nge nyarangin ring acara ngelila olangun puniki tenlali titiang ngenas kerana pengampura sare mangkin titiang Agung Krisna kesarangin Ayu Padmi ngungsur mau pamit puputang titiang atuk para mesanti Om Santi Santi, Santi, oh.

0: Aduh, itu mah terakhir gue lihat pas SD kali.
1: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
0: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli din? Gak ada kali.
1: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut ape kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
1: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
0: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
1: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Parite jam 13.
1: Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 4.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh biasa aja ya. Oh gak di bahasa Inggris kan juga Kimal gak ya?
2: Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman. Cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih, Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga?
2: Ada.
1: Wow, oke deh kalau begitu.
2: Di sana aman ya, Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silahkan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya, Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perempat RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perempat Bengkulu, narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com, project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: ya. Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen nih. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Alhamdulillah ya? Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi batuk, musim ya.
3: Batuk, flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan.
2: Pokoknya ini... ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan gak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung berarti dengan makanan.
3: Iya betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarangnya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak. Gurih yo. Kok mantep yo. Gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: historisnya,
3: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya

0: gratis pulau. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
1: Kekinian ya.
0: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir, tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal lah sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
1: Hampir setiap hari juga ya.
0: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuman dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
1: iya, betul.
0: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
1: Bener tuh.
0: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya tau. Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
1: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
0: apa? Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu, gitu ya.
1: Melayu ya.
0: Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
1: Oh, menghidangkan.
0: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah, itu dihidangkanlah makanan. Dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
1: Ngidang.
0: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih baby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
1: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan Ngidang Betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
0: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
1: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
0: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
1: Proyek pertama dengan Febi ya.
0: Iya, untuk Ngidang Betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
1: 4 bulanan
0: ya, mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya. Terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Pepi memilih daerah. Ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung. Kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah. Terus
1: agak ke arah kota sini ya, dari
0: ya,
1: Kaur ya.
0: Betul. Sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya. Mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya. Tanah Rejang, salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug. Sama satu lagi kota Bengkulunya. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali. Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu, Seluma. Cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
1: Tapi akan ada kan
0: Bismillah.
1: Niatan Bismillah ya.
0: Bismillah. Kalau memang

0: nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
1: Oh, dari Kementerian Kebudayaan. Mm-hmm.
0: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Mm-hmm. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional. Mm-hmm. Resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Mereka, pasti capek tuh. Oh. 4 bulan lebih wow. lagi dan juga keliling ke beberapa daerah iya, tadi kan.
0: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya dan dia tahu sejarah makanan itu.
1: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
0: Iya, ada empat maestro gitu. Okay. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena. Dia kebetulan generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia nih dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Keturunan ketiga, tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
1: Keturunan kedua. Ya.
0: Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Gitu. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
2: No.
0: Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
1: Hiu ya.
0: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
1: Oke.
0: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Baik.
1: Perjalanan ya. Sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
0: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
1: Takut bahaya lah ya.
0: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
1: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak lem lah.
0: Betul.
1: Tapi sambal.
0: Tapi sambal dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya.
1: Okay.
0: Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan ya seperti itu.
1: Berarti gitu.

0: Semur jengkol kan.
1: Oh iya, iya.
0: Benar.
1: Beda bumbu aja kok Ponopa.
0: Iya.
1: Bahannya sama ya.
0: Iya benar.
1: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
0: Oh.
1: Gitu Ponopa ya. Iya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu Ponopa ya.
0: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
1: Bengkulu.
0: Dari Sabang ada, sampai Merauke ya.
1: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
0: Oh gitu. Oh.
1: Iya,
0: baik.
1: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 Ponopa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
0: Oke, okay, masya Allah.
1: Iya.
0: Oke okay deh. Jadi pertanyaan
1: iya.
0: Pak Haji apa nih?
1: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
0: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
1: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya, ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
0: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
1: Nah gitu, itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
0: Iya ya.
1: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan?
0: Ya oke. Okay.
1: Cara masaknya itu ya bagaimana? Saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
0: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
1: Iya itu
0: yuk.
1: Aja sih ya. Kenapa?
0: Yuk.
1: Ingat sama apa tadi?
0: Sama donga.
1: Ingat. Oh ingat sama donga.
0: Iya.
1: Terima kasih ingat donga.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
2: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Ponova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi ya.
3: Iya.
2: Cikgu, masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
3: Nular sampai kesini.
2: Nular sampai kesini. Iya tadi yang pertama katanya penda. Benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
3: Iya. Tapi dia kayak paham nih. Gitu ya.
2: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa? Di media online. Nah tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri. Pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
3: Walaupun ada tulang cuman udah lembut ya.
2: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
3: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari
2: daun talas. Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal.
3: Iya, benar.
2: Bisa 2 hari 2 malam gatal.
3: Memang harus orang yang spesial dimasak untuk makanan yang spesial juga.
2: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya penasaran. Ini biar gak gatal gimana. Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama. Dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup gitu. Nah jadi Cikgu

0: kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Mm-hmm. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Mm-hmm. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
1: Oke.
0: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah no spasi ya, BETUAH.com. Nah, okay. Itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
1: lengkap di sana ya.
0: Lengkap.
1: Oke.
0: Okay. Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana, nah itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestro-nya.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita insyaallah enggak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya di. Kemudian baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Mm-hmm. Nah, itu pun ada dua. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Mm-hmm. Ibunya Tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Mm-hmm. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang. Okay. Modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
1: Bahan-bahannya
0: asli,
1: alami.
0: Alami, betul. Hmm. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan. Okay. Ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Okay. Itu.
1: Ini kok ada telepon lagi masuk, gimana?
2: Oke, okay, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
1: Telepon ya, oke. Okay. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
0: Enggak ada suaranya.
1: Enggak ada suaranya ya?
2: Malah enggak ada suaranya ya.
1: Udah mati.
0: Terputus, Mpok.
1: Terputus.
2: Oke.
1: Okay. Kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya. Iya. Ya.
0: Satu lagi Bagaryu tadi. Nah, ini menjawab.
1: Masuk lagi nih telepon.
0: Ah, ya udah kita jawab dulu telepon.
1: Oke, okay, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Nah, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
1: Ini Kamal, dong. Kamal.
3: Oh, sama.
1: Iya.
3: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Halo Ica.
3: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong sore ini mulung.
2: Suara siapa? Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
1: Iya.
3: Mau nanya dong, sama.
1: Mau nanya apa tuh?
3: Iya, nggak ada suara Mpok Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
2: Oke, okay, ya udah nggak apa-apa.
3: Nanya dong sama. Kak Febi ya?
1: Iya, Kak Febi.
3: Kak Febi, aku jadi ingat ya, di situ perempat FM namanya juga Kak Febi sama.
2: Iya, emang yang itu ya.
3: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Uh-huh. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lap. Lepek diniti, kue
2: lepek,
3: bolu kojo itu. Yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh, apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu
2: kecil.
3: Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali Ica.
2: Oh, bahasa daerah sana kojo.
3: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu,
2: mm-mm,
3: yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu?
1: Okay.
3: Anak-anak sekarang gitu kan.
2: Baik.
3: Okay,
2: yo. Ya Ica. Yo.
3: Assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Oke, nih Kak Feby, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagar Yu dan kemudian yang baru aja dari
2: Juada-juada ya kue ya.
1: Dari Kak Ica.
2: Ini sekalian tadi kita jawab
0: sekalian kita borong sekalian Kak Feby penutupan.
1: Oke. Ya karena udah di penghujung acara
2: ya. Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagar Yu tadi double ya sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Memang kalau bicara Bagar Hiu, Pak Aji, ini Bagar Hiu asli, Pak Aji. Mm-hmm. Oh, memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuma kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Mm-hmm. Kemudian diolahlah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Baik. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Aji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat
0: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
2: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Feby buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
1: Lepek binti sama bolu koja.
2: Bolu koja, bukan kojo koja.
1: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
2: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
1: Iya. Masih jadi, banyak kok di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
2: Betul, dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang. Dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu. Kalau gak salah tepung beras ya, kalau gak salah ya. Lepek binti itu apa, tepung ketan ya. Antara dua itu, tepung ketan deh kalau gak salah ya. Lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
1: Saya lebih suka gula merah sih.
2: Yang merah ya?
1: Tim gula merah.
2: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Okay. Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan, ya? Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa, pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
1: Tidak, teksturnya beda.
2: Dia bukan yang
1: agak spons. Kenyal juga kan?
2: Dia kenyal, dia nggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang apa, berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kamal.
1: Baik. Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
2: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah silakan Kak Feby. Ya.
1: Dari Kak Feby
2: penutup. Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa. Tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia itu enak sekali. Nah kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetua.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
1: segera
2: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpo Nova.
0: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sukses, sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
1: Ya, Pak.
0: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu barakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rakyat Raih Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IKD Mudarte, mengatakan kemarin Pemprov setempat, Pemkab Badung, dan PT Kereta Api Indonesia Persero menandatangani naskah kesepakatan bersama terkait rencana pengembangan perkeretaapian sebagai solusi mengurangi kemacetan kronis di kawasan Bali Selatan. Dijelaskan tren berbasis baterai dengan keunggulan tidak membutuhkan kabel listrik sepanjang lintasan sehingga tidak mengganggu keindahan visual, tidak bising, nir emisi, dimensi ramping, dan kapasitas cukup besar menjadi modal yang dipilih untuk lintas ini yang didasari efisiensi serta kesesuaian estetika kawasan wisata Bali. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reke dan Rai, senang sekali di hari yang cerah ini ya, dan pasar panas membara. Tentunya seperti semangatnya Putri menemani Reke dan Rai di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Reke dan Rai di jam 3 ini sampai nanti usai di jam 5 sore, tentunya akan hadir program Pro Dangdut yang menemani sore hari Anda ya, sembari berkegiatan atau mungkin menuju waktu istirahat. Selepas itu Reke dan Rai, Putri akan lanjutkan kebersamaan kita di Lingsir Sanje di jam 5 sampai jam 7 malam. Selepas itu tentunya akan ada beragam program-program menarik lainnya. Jadi pastikan Reke dan Rai tetap setia di Pro 4 RRI Denpasar.

0: Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai sudah mengudara satu lagu pembuka tadi ya, Malioboro. Versinya Diva Rina Indra Adela featuring Fendik Adela. Lagu yang tak pernah lekang oleh waktu ya, karena lagu ini tetap enak sekali untuk didengar Rakyat dan Rai ya, di saat apapun pastinya ya. Siapa sih yang gak pengen jalan-jalan ke Malioboro, apalagi sama pasangan gitu ya. Memang tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Rakyat dan Rai, sekarang Putri akan buka kesempatan untuk Rakyat dan Rai yang ingin bergabung di Pro Dangdut ini. Tentunya untuk request lagu dangdut kesayangan ataupun untuk berkirim salam ya. Silakan diramaikan di 0361223361 atau bisa juga dikirimkan pesan via WhatsApp ya. Sudah ada WhatsApp barunya Rakyat dan Rai, boleh sekalian langsung disimpan nomornya. Jadi setiap hari bisa langsung berkirim-kirim kabar ya sama penyiarnya di studio. Nomor WhatsApp barunya di 0895-7032-45505. Oke, line teleponnya sudah dibuka Rakyat dan Rai. Silahkan yang ingin bergabung dengan Putri di 0361-22-3361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri.
0: Inge, Dangdut adalah kita. Ini dari Sanur kayaknya ini ya?
1: Iya, tumben jadi ulam kaper ini.
0: Iya loh, pasti hari ini lagi libur ngempu ya?
1: Libur ngempu, makanya sempat sini iya. Mencet HP, pokoknya bebas.
0: Hadiah jadinya dapat kaper ya.
1: Itu dah.
0: Dini dan ada orang yang nganggur. Oh, kaknya gimana nih, gak ikutan on air?
1: Dah, HP-nya rusak nih kaknya, belum beli.
0: Oh gitu. Jadi waktu ini tuh gak bawa HP pas ke studio?
1: Dah, kayak mulai itu lah udah rusak.
0: Oh gitu.
1: Nunggu hari Sabtu dulu biar gini, libur anaknya katanya beli HP.
0: Inge, sekarang nanti ditunggu nomor barunya ya.
1: Iya.
0: Inge, Nini. Mau request lagu Nini hari ini?
1: Lagunya Hitam Bukan Putih ya?
0: Hitam Bukan Putih, oke. Okay.
1: Boleh Endang. Salam-salam ya?
0: Boleh dong, silahkan ini.
1: Ada Ma Indira, Anik Kapal, ada Pandepi, ada Budak Kemang Metu, kayak Mas Payangan, itu Kubo Yugo, ada Melin, ada Nini Ista, ada Nini Misa juga, Gus Bawa, ada Bliken Arok, WKBB ya. Ada Beli Royce Kane juga, ada Paman Pandu, ada Bu Lodro, Bu Pera, ada Pak Enardo, Pak Tun Mancung, ada Nini Ayuna, Gung Yang Yoga juga, Pak Tun Mudaya, Pak Depolo Jaya, ada Tante Jerman, ada Nini Tuade, ada Bu Sinta juga, ada Mas Unini juga, ada siapa Pak Eka, Pak Go ya, Bu Aituban juga, ada siapa lagi ya. Ada Bajero Cinago ya, ada Koda Kadek juga, ada Wini, ada siapa, Kak Pedas juga ya, ada juga siapa ini, Gung Yang Kirana ya, ada Melin juga, sisanya bungkus aja jadi satu, ya Putri.
0: Oke Nini.
1: Lagunya ada ya?
0: Ada, nanti didendamkan ya. Inge.
1: Mudah-mudahan ketemu besok ya, ya Putri ya. Mudah-mudahan ada halang.
0: Inge.
1: Kepingin saya kesana maunya.
0: Inge, ditunggu nge, Nini sama kaknya datang ya.
1: Ya, jam berapa nih mulainya?
0: Kalau untuk acara RRI Fest-nya, seperti Pasar Murah, cek kesehatan dari jam 7 sudah buka sih Nini.
1: Oh gitu kan, kan setengah 10 ya, jam 9
0: oh,
1: ya.
0: Oh aman, boleh. Masih aman datang jam segitu.
1: Ya.
0: Inge
1: ya,
0: Nini.
1: Ya udah ketemu sampai besok ya, Kak Putri ya.
0: Astaga, Inge Nini.
1: Makasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Nini dan Nia ya, sudah menjadi pembuka untuk sesi telepon. Ada yang mau bergabung lagi, silahkan bergabung di 0361-22-3361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Selamat sore, cantikku.
0: Kangen? Ini kangen apa bukan nih?
2: Malunan tertawa daripada
0: hilang nadanya langsung.
2: Kangen.
0: Iya, Mbak Lohde Kardiasih.
2: Iya, Ge.
0: Gimana kabarnya Mbak Lohde?
2: Kabar baik. Astung kare, sehat sekeluarga.
0: Astung kare, inggih.
2: Ya, apa kabar, Gek?
0: Baik juga, luar biasa.
2: Ya, semoga ya, Gek, ya. Doa yang sama, ya.
0: Inggih.
2: Salam sama si kecil.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu, panjang umur. Udah rezeki, sehat selalu, Gek.
0: Inggih, astung kare, boleh dia, terima kasih.
2: Iya.
0: Hari ini mau berjoget dengan lagu apa, boleh dia ini?
2: Lagunya Payung Hitam ya.
0: Waduh, payungnya hitam ini ya, gelap sekali.
2: Payung hitam, kalau nggak salah Mirnawati kayaknya nyanyi.
0: Oh gitu, kalau versinya Iis Dahlia mau nggak?
2: Boleh.
0: Oke, siap, sudah ada lagunya ya.
2: Iya.
0: Tinggi.
2: Makasih sayang ya.
0: Sama-sama, mau loh deh.
2: Lanjut ya, kirim salam.
0: Tinggi, silahkan.
2: Kan salamnya buat siapa ya?
0: Nah, langsung ngeblank.
2: Langsung ngeblank. Selamat siang menjelang sore. Terus ada juga Get Mailin.
0: Yeah.
2: Selamat sore Bu Citra naik Bu. Selamat sore. Ada Reza nih, selamat sore. Ada Bapel Yong E, selamat sore. Mbak Kadek Ratna, selamat sore Mbak Dek. Selamat sore. Ada Aji Yong B juga. Ada juga Pak Desi, selamat sore. Siapa?
0: Siapa lagi?
2: Nini Ayuna, selamat sore. Gong Biang Seri juga, selamat sore. Bu Ninda, selamat sore. Gek.
0: Tiang.
2: Jajah dulu ya.
0: Oke. Okay.
2: Bungkus gitu ya, Gek, ya. Jadi
0: siap.
2: Satu ya.
0: Yeah, yeah.
2: Supaya tidak lepas gitu.
0: Yeah, biar gak kabur semetonnya ya.
2: Iya. Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya. Tanpa kecuali, maaf ya Gek, Mok De gak bisa datang.
0: Oh, sayang sekali, padahal mau ketemu sama Mok Lohde.
2: Mok De-nya tidak ada yang ngadong.
0: Nanti tak suruh ini ya, jemput nanti ya. Katanya mau sama ini beli duta, katanya megandong.
2: Oh, aduh, kasihan deh dutanya.
0: Iya, Mok Lohde, semoga bisa ketemu di lain kesempatan, Ge.
2: Iya, iya, Ge. Semoga ya, Ge-nya.
0: Iya, setengkara.
2: Mok Lohde juga ingin ketemu. Iya, makasih banyak waktunya, sayang, ya.
0: Oke, sama-sama.
2: Hati-hati di jalan nanti pulangnya.
0: Iya.
2: Makasih banyak, yuk. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mok Lohde Kardiase sudah ikutan naik ya di Prodangdut. Sudah ada Nini Dania dan juga Mok Lohde Kardiase dengan dua lagu pilihannya tentunya ya. Ada Hitam Bukan Putih dan juga Payung Hitam. Oke, rekan-rekan kita dendangkan langsung sore hari ini untuk menemani kita.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kasih, apa kabar?

Reke dan Rai dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini Rakyat dan Rai akan berlangsung di hari Kamis 3 September 2026 di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian Freshmart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Perumda Sanjaya Singasana Kabupaten Tabanan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula, hingga minyak goreng. Nah, untuk kebutuhan buah-buahan segar tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga Reke dan Rai aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur ayam tersedia dari Imade Sudarma, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, Igusti Ngurah Jelanjana dari KWT Uma Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dari Kedang Rai, bagi pecinta olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi, jangan lewatkan gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita, Raka dan Rai. Tadi sudah mengudara lagu-lagu dangdut pilihan tentunya ya, yang menghibur kita di sore hari ini sembari beraktivitas. Raka dan Rai, karena sudah di jam 3 lewat 42 menit, saya akan persilakan satu penelpon ya sebelum saya tutup sesi pertama ini untuk bergabung di 0361223361. Silahkan Raka dan Rai, sudah dibuka kembali. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Dengan ya, baru nongkrak radio.
0: Oh, ini Gek Putri yang tugas.
1: Gek Putri cantik ya.
0: Inggih, ini siapa ya? Dari mana ya?
1: Dari Ponate.
0: Bu Sinta.
1: Iya.
0: Oh, Bu Sinta ternyata. Gimana kabarnya Bu Sinta?
1: Baik, lagi punya lagi bikin ceper untuk tumpak deh.
0: Oh iya, saya baru aja beli.
1: Beli ya?
0: Kang Koang beli dulu. Enggak sempat bikin.
1: Kebetulan dapat minta di villa, terus enggak balik daripada dibuang-buang.
0: Iya betul, kalau ada kan memang lebih baik, lebih segar, baru, sudah pasti. Iya,
1: kan ngelenteng levelnya langsung di
0: rezeki berarti nikah Bu Sinta ya. Inggih Bu Sinta, gimana ini hari ini mau dengar lagu dangdut apa?
1: Boleh kirim salam?
0: Boleh, tapi lagu nggak mau request nih?
1: Mau.
0: Ah, ya udah lagu dulu, nanti saya cariin ibu salam-salam, kita bekerja sama.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya, mau dangdut apa ya?
1: Dangdut begadang aja deh.
0: Oke, Bang Haji ya.
1: Begadang jangan begadang.
0: Inge.
1: Ya, dan senang dengar itu dulu.
0: Inge, Ibu. Lanjut, Bu. Boleh salam-salam mungkin, Bu.
1: Ya, sama ini Gung Yang Ubannya ya. Sama Gung Yang dari Bubur. Sama Bu Yasmin, Bu Mulyati. Ada Bu Yan Swatini. Ada Bu Yasmin, Ibas, Bu Giro Mangku, Panti. Sama... Jiro Jerman juga, Bu Yang Sati, Bu Gung Yang Kirana, Dewan Yang Kesawa juga, Nini Ita, Nini Agus, Odah Agus, Iman Bonyol, Kak Angga, Kak Rai, Pandevi juga, Jiro Mangku Sidani, Pak Yang Narbo sama Tuge, Pak Depolos Jaya, Pak Tut Mancung, Yang Cimuhnya Mancung itu loh, Pak Eka Plago sama Pak Eka Mambas, Bu Lodro sama Pak Lodronya ya, Bu Galuh itu, yang Bu Boyo, Pak Dekarjo juga, Mbah Indira, Oda Tuhan, Nini Santa, Nenek Romi juga, Nini Dania sama Lu Sekar Payangan, sama siapa lagi yang di... Yang waktu itu ya Pak Man Pandu, juga ada Lo Kardiase, Bu Janura, Nini Ayuna juga, Bung Yang Sri, ada juga Maylin Santi, Mbah Hegi, Jero Mangku Kuko, Bisa sama siapa lagi satu itu, Mbah Tunili, sama semuanya yang ikut ya, Putri, yang
0: Tantang
1: Bu. Salam sehat selalu, semangat, dadah bye
0: Bu Sinta di Penatih ya. Terima kasih Bu sudah meramaikan Pro Dangdut. Oke, karena sesi pertama waktunya sudah mepet daripada lagunya terpotong ya, requestan dari Bu Sinta, jadi kita akan dendangkan. Tapi Raka dan Rai tidak usah khawatir, yang belum bergabung di sesi pertama ini masih ada kesempatan bergabung di sesi kedua. Dan sebelum menutup, ini ada pesan WhatsApp yang sudah masuk ya. Halo Gek Putri, Bu tuh ikutan dangdut, tarik katanya Ibu Gek Putri. Gek Putri selamat tugas dari Bu tuh ke Bu Iwo yang cantik jelita ya. Dan Ibu nanti semoga bisa bergabung di sesi kedua ya Ibu ya. Putri tunggu nanti supaya bisa meramaikan. Rekan-rekan yang lain juga yang belum sempat bergabung, silakan nanti diramaikan di sesi kedua. Dan sekarang kita dengarkan dendang dari Roma Irama Begadang.

Pertunjukan wayang kulit sangat bergantung pada keahlian sang dalang. Indonesia memiliki beberapa maestro dalang legendaris yang tidak hanya populer di dalam negeri tetapi juga diakui di panggung internasional berkat dedikasi dan inovasi mereka dalam seni pewayangan. Pertama, Ki Narto Sabdo, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya yaitu pada gending atau musik gamelan. Ia diakui sebagai salah satu dalang terbaik dan pembaru dunia pewayangan Jawa. Ki Narto Sabdo membuat gebrakan dengan memasukkan gending-gending ciptaannya ke dalam pertunjukan, sehingga membuat pementasan wayang kulit menjadi jauh lebih dinamis dan populer bagi masyarakat awam. Kedua, Ki Anom Suroto, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya terletak pada narasi kuat dan suara cangkok yang sangat halus. Ia menjadi ikon besar sebagai maestro sakaguru pedalangan Indonesia yang pernah mendalang di 5 benua. Namanya melejit sejak era 1970-an dan ia dikenal sebagai panutan utama bagi para dalang muda lintas generasi sebelum ia berpulang pada Oktober 2025. Ketiga, Ki Mantap Sudarsono, dalang asal Karanganyar, Jawa Tengah. Keahlian utamanya sabetan atau teknik memainkan fisik boneka wayang. Ia dijuluki sebagai dalang setan karena kecepatannya yang luar biasa dalam memainkan adegan konflik atau perang. Ia juga memodifikasi dramatisasi pertunjukan menggunakan alat musik modern seperti simbal dan drum untuk menghidupkan suasana pertunjukan panggung. Ki Asep Sunandar Sunaria, dalang asal Bandung, Jawa Barat atau Wayang Golek. Keahlian utamanya pada lakon, komedi, dan inovasi mekanik wayang. Sang maestro inilah yang memulirkan karakter si cepot ke tingkat nasional hingga internasional. Ia menciptakan inovasi unik pada wayang golek ciptaannya, seperti wayang yang bisa memuntahkan mie, kepala yang bisa membelah, hingga karakter raksasa yang kepalanya bisa pecah saat kalah perang.

Ibuku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga. Nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

Rakyat dan Rai Ketua Petani Muda Keren Anak Agung Gede Wedatama mengatakan pertanian bukan sekedar mata pencaharian, melainkan pilar utama kehidupan yang menjamin kesejahteraan dan terpenuhnya kebutuhan pokok masyarakat. Diakui di era digital saat ini, konsep petani keren dan inovatif menjadi kunci membangun ekonomi sirkular di sektor pertanian, sehingga perubahan pola pikir tentang strategi dan teknologi pertanian bukan sekedar kerja fisik. Agung Wedatama menekankan petani keren juga wajib menguasai akses pasar melalui digitalisasi penjualan, bergabung dengan koperasi atau komunitas untuk menjaga stabilitas harga, serta menunjukkan proses bertani yang bersih untuk menarik pangsa pasar. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: sarang.
1: Norma RRI Denpasar, suara budaya Bali.
0: Suara budaya Bali.
2: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

0: Prodi Dangdut Dangdut adalah kita kembali hadir untuk Kakek dan Rai di sesi kedua ini di jam 4 sampai jam 5 sore. Yang tadi masih belum bisa bergabung untuk sesi pertama dari Prodi Dangdut, tidak usah khawatir, sekarang 1 jam waktu kebersamaan kita dimanfaatkan Kakek dan Rai dengan baik untuk bergabung bersama Putri di 0361223361 ataupun berkirim pesan di WhatsApp ya, seperti semeton yang sudah bergabung ya sore hari ini. Ada Pak Aryo di seputaran Tabanan, RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore Gek Putri, salam sehat. Titip salam buat semua semeton penggemar dangdut dimanapun kamu berada. Semoga sehat, lancar dalam beraktivitas, dimurahkan rezekinya. Selamat bertugas Gek Putri. Terima kasih Pak Arya. Selain itu juga ada Nini Hayuna ikut bergabung. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kompak kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan bahagia. Astungkare. Untuk Gek Putri selamat tugas. Dadah, dadah bye bye untuk Nini Hayuna. Ada juga Bu Eka Sempidi yang ikut hadir sore hari ini. Terima kasih Bu Eka. Dan yang lain ya, jangan sampai ketinggalan lagi ya. Nanti diramaikan di 0361223361 atau berkirim pesan di WhatsApp seperti tadi ya. Ada di nomor WhatsApp terbarunya Pro 4 ya, di 0895703245505. Jangan lupa dicatat nomor WhatsApp-nya dan langsung berkabar ya sama Putri hari ini.
1: Biasa cinta satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang, satrakan berpindah.

0: Rakyat Raya lagu pembuka di sesi kedua ini sudah mengudara, dan itu artinya sekarang kesempatan untuk Rakyat dan Raya request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam untuk orang tersayang di 0361223361. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Asik, merdeka.
1: Berjajar pulau-pulau.
0: Oh, udah ganti.
1: Kamu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Ingat gak waktu SD? Halo, gak Cynthia tapi?
0: Gak Putri.
1: Putri.
0: Inggih.
1: Putri Gunung. Banyak yang sakit hati karena mau kena hajak putri.
0: Aduh, aduh, aduh, berat, berat, berat. Bisa aja Bu Vera nih.
1: Karena mau kena hajak putri.
0: Jadi yang tiang kenain gitu.
1: Masa lalu, masa lalu. Masa lalu gak ya, nyanyiannya ya.
0: Oh benar yang itu ya.
1: Benar ya. Masa lalu, ingatlah masa lalu. Karena kita hidupnya harus mengenang masa lalu. Besok kalau sudah diambil kita oleh Yang Maha Kuasa, pasti kita ingat mengenang masa lalu. Teman-teman kita yang masih hidup, pasti kita dikenang. Baik atau buruk sifat kita itu pasti dikenang oleh teman-teman. Terus sama kayak Putri ngenang sih ya.
0: Aduh, pastinya selalu ingat kan nama kita sama ya. Namanya sudah sama, Inge.
1: Kalau sudah kita on air nih kayak lupa dengan susah.
0: Astungkara.
1: Padahal hidup ini susah kayak.
0: Iya, semua pasti punya ini ya, kesulitannya ya, masing-masing ya.
1: Tidak dilahirkan oleh Yang Maha Kuasa, hidupnya susah kayak. Suka duka larupati.
0: Betul.
1: Senang tak senang, teman banyak yang senang, banyak yang tidak senang, kita cuek aja.
0: Iya, gas pokoknya.
1: Emangnya gue pikirin. Bener gak? Memang kita hidup nih banyak permasalahan sebenarnya kalau hidup nih.
0: Inggih.
1: Ya benar, biar di demen ini suara Bu Vera dari Pasar Tabanan.
0: Asik, sudah mengudara.
1: Ya teman-teman Pasar Tabanan, salam sehat, salam semangat. Tukang jahit, petani, nelayan, buruh, supir.
0: Inggih.
1: Dan pedagang, salam sehat, salam semangat. Ini lagunya nanti denger.
0: Inggih.
1: Masa lalu.
0: Inggih, siap ya, Bu Vera.
1: Mudah-mudahan kita besok teman-teman. Ayo berduyun-duyun ke perempat RI, kita bertemu, bertatap muka, beriang gembira.
0: Astungkara.
1: Taruh dulu pekerjaannya, seperti Bu Vera, taruh dulu jaritannya, mau beriang gembira. Bawa, tak bawa, pokoknya hadir.
0: Iya, yang penting hadir.
1: Punya,
0: Bu, ya?
1: Tak punya, pokoknya hadir, gitu kan.
0: Inge, pasti.
1: Yang penting masih angkihan tiangnya, gitu kan.
0: Nah, itu.
1: Nah, yang penting yang nu angkihan tiang, pang tiang ngidang, meriko.
0: Astungkara, biar sehat selalu.
1: Karena itu besar sekali maknanya perempat RI itu.
0: Astungkara.
1: Ya. Ya, sekian dulu dari Bu Vera. Inge. Karena banyak penggemar ini. Ya, biar tak kecewa penggemarnya.
0: Inge, Ibu Vera.
1: Inge. Ya, Putri selamat bertugas ya. Pokoknya Inge. Tidak ngoling satu-satu. Semua salam sehat, salam semangat, salam Inge. Rahayu, salam merdeka.
0: Merdeka.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Om Santi, Santi, Santi, Om. Ibu Vera dari Pasar Tabanan sudah menggelegar ya sore hari ini sebagai pembuka di sesi kedua. Benar kata Bu Vera ya, jadi besok jangan lupa diramaikan Rakyat dan Rai mumpung ada kesempatan ya. Semoga bisa meluangkan waktunya satu hari besok gitu ya untuk bersama-sama ke RRI dan Pasar ya. Tentunya selain ketemu sama teman-teman, sama penyiar ya, ada acara yang bisa diramaikan juga ya. Selain ketemu fans dagang gantalnya, ada cek kesehatan gratis, ada bazar UMKM juga ya. Jadi ada bazar murah juga, dimanfaatkan semuanya Rakyat dan Rai. Oke, satu penelpon lagi setelah tadi ada Bu Vera. Siapakah yang mau bergabung? Silahkan. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Inggih, dari Tanah Lot kah ini?
2: Betul, Kak.
0: Benar nggak ya?
2: Tepat.
0: Kalau udah ketawa berarti ya benar dah. Pasti Batu Nindi kalau udah ketawa. Iya, Mbak, gimana kabarnya, Mbak?
2: Aduh, kabarnya ya sehat, Ge.
0: Astungkara.
2: Cuacanya di sini agak rem-rem, terang, rem-rem gitu, tapi panas gitu.
0: Oh gitu, tetap panas karena dekat pantai mungkin ya Mbah ya?
2: Iya, itu mungkin ya.
0: Ya. Yang penting sehat selalu ya Mbah ya.
2: Apa kabarnya Ge Putri?
0: Astengkara sehat juga.
2: Iya, sehat selalu ya.
0: Iya, Astengkara.
2: Iya.
0: Mau minta lagu?
2: Ini yang Kak Mangku yang ikutan Ge.
0: Oh iya, iya Kak Mangku. Semoga
2: Kak Mangku
0: bisa
2: sedani,
0: naik.
2: Ya.
0: Nanti semoga bisa naik juga Kak Mangku.
2: Iya, naik-naik Kak. Terus... Tes lagunya dulu, Ge.
0: Lagu napi, Mbah?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa lagi dangdutnya?
2: Nah, enggak ingat dah sekarang.
0: Tiba-tiba langsung lupa ya.
2: Iya, lupa. Iya, tiba-tiba lupa udah. Mm-mm. Ya piring dibanting aja udah.
0: Oke,
2: piring. Ya belum ada nasi ini.
0: Piringnya
2: dulu dibanting. Iya. Dari Sony Joss ya.
0: Yang dari Sony Joss. Oke.
2: Iya, dari Sony Joss.
0: Sudah, ya. Mbah. Silakan salam-salam lagi Mbah, dilanjutkan.
2: Iya, salam-salam sedikit ya. Tadi ada Bu Vera ya.
0: Iya, sudah naik.
2: Bu Merdeka. Terus ada Nini, Nita, ada Kak Yatop, Mbah Handira, juga ada Nini Ayuna, ada Jeromangku Dani, Mangku Prajapati juga, selamat sore. Terus ada lagi Kak Pedas juga, ada Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, naik-naik Pak Yanarbo, sekarang Pak Tut Mancung. Ada Ibu Anik Kapal, ada Pak Depolos Jaya juga, ada Ibu Anik.
0: Sempiti.
2: Ibu Eka Sempiti, ada Mailin juga, ada tadi yang naik itu Bu Sinta ya.
0: Bu
2: Sinta juga, selamat sore Bu Sinta, ada Nini, ada Dania dan kakeknya, ada Nini Santa juga, ada Gong Biang Yoga, selamat sore. Terus siapa lagi, Pak Man Pandu juga, ada Pak Dekarjo, selamat sore Pak Dekarjo. Terus ada siapa lagi nih, ada Pak Ibu ini, Ibu Galuh juga, selamat sore Ibu Galuh. Terus ada Mailin udah tadi ya?
0: Mailin sudah naik tadi juga.
2: Sudah naik Mailinnya?
0: Sudah. Iya. Belum, Mbok Lohde ya tadi yang naik.
2: Oh, belum. Iya. Mailin juga. Tertukar. Ada siapa lagi nih? Bu Lusekar, Bu Ian Swartini juga. Ada siapa lagi? Aduh, pokoknya
0: semuanya.
2: Lupa deh. Ibu Putu Keboiwo juga. Ada Ibu, ada Lohde. Kardiase juga. Iya. Mungkin udah lengkap ini ya.
0: Astengkara sudah, Astengkara. Ini
2: santanya udah ya.
0: Ring Sanur.
2: Iya, pokoknya semuanya, Ge.
0: Oke,
2: yang
0: Mbak.
2: Belum dikonek, ampure, pang banget. Besok lagi. Ya, sampai ketemu nanti besok di anu.
0: Inge, di RRI ya. Inge, Mbak.
2: Ya, semua teman juga.
0: Astengkara.
2: Iya.
0: Biar ketemu
2: Ge.
0: Semua. Inge, Mbak.
2: Nanti, Ge.
0: Ya.
2: Nanti jemput ya.
0: Oke, di mana nih tiang jemput nih?
2: Di situ dah aja, di situ aja, di parkiran aja.
0: Ingat yang tunggu berarti di sini kehadirannya. Oke, Mbak.
2: Putri, Ge.
0: Ya.
2: Mau tanya dulu ya.
0: Inge.
2: Bisa enggak? Ada tempat duduknya di sana nanti, Ge?
0: Oh, wenten. Nanti kan boleh di dalam juga di lobi barat. Nika kan bisa juga kalau misalnya kepanasan dan tenda juga udah disediakan Niki di luar.
2: Oh, enggak, saya enggak bisa duduk di bawah soalnya.
0: Oh, bisa. Kursi wenten nih, Mbah. Aman.
2: Oh, wenten.
0: Inge wenten.
2: Nggih. Rencananya dia ngabonya kursi dari rumah.
0: Gitu. Tapi kalau mau ini di sini udah ada sih, Mbah. Kursi yang bisa dilipat nih kan ada banyak juga di sini.
2: Oh, gitu. Iya.
0: Inge.
2: Iya, terima kasih ya, Ge.
0: Inge, terima kasih kembali.
2: Selamat bertugas, Ya Putri.
0: Oke,
2: dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Tunindi di seputaran Tanah Lot. Oke, ada lagu masa lalu dari Inul Daratista dan juga Piring Dibanting yang Sony Joss ya. Sudah siap untuk mengudara Rekadang Raya, untuk itu kita dendangkan dulu. Dan selepas ini Putri akan kembali lagi.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Umpi. Oh iya, Mbok. Cucunya, Mbok, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nge, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

Saga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Raka dan Rai, sebelum Putri buka kembali line teleponnya, ada yang bergabung kembali ya. Ada Bu Eka Sempidi setelah tadi absen untuk ikut hadir gitu ya. Sekarang berkirim pesan dan katanya tidak bisa naik. Request lagu aja, Sedih dari Irfan Mansyur S. Ya, buat Putri selamat tugas, terima kasih kembali. Yang lain juga sampai di jam 5 sore silahkan masih boleh tentunya untuk berkirim WhatsApp ya, agar Putri bisa bacakan salam-salamnya yang ingin disampaikan untuk orang-orang tersayang. Oke, line teleponnya sudah dibuka, Rekan dan Rai, silahkan langsung diramaikan. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, halo, halo, Pro Dangdut, Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Semangat sekali.
1: Kok semangat dibilang itu padahal gigis-gigis itu ya?
0: Semangat itu namanya karena bisa bercanda sambil buka produkdutnya. Berarti lagi happy berarti.
1: Gitu, ini sedang kinyuk-kinyuk ini.
0: Ah gitu, kinyuk-kinyuk apa itu?
1: Cemilan, cemilan.
0: Aduh, nyemil sore ya?
1: Iya, iseng tadi dari... bisa dikenal mah ini?
0: Mbah Indira ini bukan?
1: Oh iya, bukan dibilangin Mbah kan?
0: Pokoknya kalau suaranya kayak gini, kalau bukan Mbah Indira, ini Ita gitu. Mirip-mirip suaranya.
1: Iya, tak rubah maunya tadi karena mulut berisi singkong.
0: Jangan mekecos, Nyana. Gak apa-apa, yang penting Mbah Indira happy.
1: Iya, yang penting kan Mbah Indira bisa naik gitu.
0: Iya.
1: Padahal giratin jamnya. Matanya mah gini melihat jam gak, tak kira setengah enam gak.
0: Oh, mundur, maju satu jam.
1: Kayaknya ragu tadi mencet, oh ya masih, baru lihat ini, Nah, ini bisa naik ini.
0: Gitu. Masih rezeki ya Mbah ya, langsung bisa naik. Rezeki
1: Mbah, habis jalan-jalan tadi gak Putri.
0: Oh gitu, sama siapa jalan-jalan?
1: Sendiri nih di gang.

0: ya ampun Inggih, yang penting dapat gerak-gerak ya Mbah ya.
1: Ya biasa setengah 30 menit itu dapat 4 kali PP itu.
0: Oh bolak-balik Inggih. Oh Inggih. Sambil ini ya karena kemarin sempat sakit nih kayak, jadi latihan-latihan juga ya.
1: Kita jalan-jalan tiap pagi sore gitu. Ya, kabarnya Mas sehat ya, cuaca di sini rendang.
0: Oh gitu, nggih. Jaga kesehatan, Mbah ya.
1: Ya, Nek Putri gimana kabarnya ya?
0: Astungkara baik, cuaca di sini cerah sekali.
1: Berlawan.
0: Besok memang, gimana nih? Besok gimana, Mbah?
1: Besok?
0: Nggak bisa hadir.
1: Iya, bagaimana situasinya besok?
0: Ada nggak yang ini, mungkin yang menemani datang gitu? Kalau bisa hadir ya Mbah ya, biar rame ya.
1: Ya, yang menemani kan banyak.
0: Nah, ini itu deh. Ayina. Yang jemput ini. Maksudnya? Yang jemput biar...
1: Ini Ayina mau jemput.
0: Oh gitu?
1: Ini Ita mau juga jemput.
0: Oh gitu,
1: gitu
0: kan enak.
1: Semuanya itu punya sopir pribadi.
0: Hingga tinggal naik aja berarti duduk manis ya.
1: Ya, yang satu lagi Mbah Tunini juga nawarin.
0: Iya kan masih seputaran sana nggih Mbah nggih.
1: Ya, seputaran sini, Tabanan nggih.
0: Nggih.
1: Ya yang penting sehat dulu gitu, kalau sudah sehat.
0: Betul.
1: Sopirnya ditunggu aja gitu ya.
0: Nggih, siap-siap. Pastungkara nanti bisa bertemu pokoknya. Iya.
1: Minta dangdutnya dulu sebelum ini calling-calling gitu ya.
0: Iya, mau lagu apa Mbah?
1: Dangdutnya, apa namanya itu, apa itu ya?
0: Yang
1: kok takut lupa blank ini otaknya ya.
0: Yang mana itu lagunya? Coba dinyanyikan.
1: Coba dinyanyikan gitu.
0: Siapa tahu ingat.
1: Hitam putih potretku, aku selalu rindu.
0: Okay. Apakah apa itu dangdut? Apakah itu masuk lagu dangdut? Kayaknya bukan dangdut ya Mbak. Kayaknya ya, bukan dangdut.
1: Darin kayaknya itu ya.
0: Iya. Gak ada nanti dicari, gak masuk dia ke foldernya.
1: Ya biar dapat aja nyanyi sebentar. Ya pentingnya suaranya, yang penting keluar ya.
0: Yang penting happy pokoknya.
1: Ya apa ini apa namanya laki termiskin gitu deh.
0: Termiskin di dunia.
1: Oh termiskin di dunia gitu ya.
0: Oke. Dari Hamdan ATT nggih.
1: Ya itu ya Kak Putri ya.
0: Oke Mbak. Salam-salam pungut.
1: Ya Sampai. Nyengol dengan deket ya ini ada ini Ita ini Kak Ciatok bisa naik tadi ya nggak ya?
0: Oh, belum enggak, ya? Belum ada.
1: Kalau enggak ya bisa ya kalah nggak Ica naik
0: Maan ngewale.
1: Ada juga Maelin Bu Putu ke Boywo juga ya Pak Mancung Pak Yan Narbo juga Pekak Mangku Sedani juga ya Pak Dekarjo juga ada ya. Ya ini siapa lagi Gung Miang Kirana Biang Mesin ini nyolek juga ya Biang Mesin nyolek di sini ya ada Nyang Kisawa Bu Eka Batu Bulan Bu Cinta Penate sudah 2000 kali tak koleng ya kali ya kali 2000 artinya ya gak ya
0: Inge
1: Lainnya saya bermusuhan suara sama Bu Cinta.
0: Oh gitu, ini. Ternyata ada udang di balik batu, ternyata kalian berdua ya.
1: Ya apa naik biji ngoling gak sebanyak-banyaknya
0: gitu. Iya.
1: Ya, tadi ada ini siapa Bu Jero Kukuh ya sama Bu Epa, ini ya. Bu Merdeka bagaimana kabarnya?
0: Oh itu, sudah naik tadi.
1: Besok Bu Merdeka juga hadir ya.
0: Astengkara, iya.
1: Sama ini Mbah Kaciran ya, selamat ini. Semuanya aja, Putri.
0: Iya, Mbah.
1: Ini Kak, Pak Madepolos Jaya ya. Sudah semua Pak D. Naik-naik Pak D. Lo galuh juga ini, sudah naik?
0: Belum dapat naik.
1: Kalau belum ya berarti kalah ya.
0: Aduh, kalah.
1: Pokoknya yang belum naik pas semuanya kalah gitu ya.
0: Gaya sekali Mbak lo. Langsung diwalek semuanya.
1: Ya, ini ini yang namanya bebotoh menang ya.
0: Oh gitu.
1: Bebotoh menang kan itu.
0: Jalan gede nih.
1: Kalau tidak bisa naik, tidak dibucu tadi.
0: Aduh.
1: Ya itu aja ya, iya, yang belum Nini Tuade dan Bu Ayan Swartini juga ini nengol ini ya. Mailin naik Mailin, tak nanti Bu Vera akan ngirimin pulsa.
0: Iya
1: ya,
0: udah banyak dia menang pulsa.
1: Ya. Ya itu aja Gek Putri. Buat Gek Putri, salam sama si cantik yang cantik-cantik.
0: Inge.
1: Nanti imut-imut sih.
0: Astagfirullah.
1: Ya, untuk itu terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Indira di seputaran Kerambitan Tabanan ya, sudah bergabung. Wah, ternyata sesi kedua ini dipenuhi oleh wanita-wanita tangguh dari Tabanan ternyata ya. Lagunya Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT. Kita dendang karaoke dan Rai.

0: Alfamart.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut, atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Raka dan Rai Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Imade Tirana, mengingatkan cuaca panas dan musim kemarau panjang meningkatkan risiko kebakaran. Sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar terus menggencarkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mulai dari sekolah, kelompok ibu-ibu PKK, hingga para relawan jelasnya. Menurut Imade Tirana, edukasi menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus menekan potensi kebakaran, khususnya menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Rekalan Rai, selamat sore, nggih Majang Reng Rekalan Rai, sarang sami sane wenten reng griya lanjur soang-soang. Mangke niki Titiang Putri kan tenyarengin Rekalan Rai, sane pacang ngiring Rekalan Rai niki ring program Lingsir Sanja. Ring sore hari sore becik pun niki Rekalan Rai, Lingsir Sanja niki pacang nyarengin Rekalan Rai anto informasi destinasi wisata lokal Bali. Lan pastika salianan punika sampun siaga niki magudang-gudang tembang Bali. Sane pacang nyarengin taler wenten magudang-gudang informasi sane malih jebos pacang munggah. Rekalan Rai awasan ring agalah jam 5 kantos jam 6 nggih nuju pejetrisan ya. Malih jebos Lingsir Sanja ngelantur malih nggih linggalah jam 6 kantos jam 7. Nika pastika pacang mausin informasi adat istiadat lan budaya lokal Bali. Untuk penikah Rekalan Rai, sampunan kija-kija tetap sesatia trikir yang pro 4 RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Hancur sasana. Seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?
6: Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Istilahnya niki sanes seneng maca cinga binatang-binatang nggih, utamanya niki kelinci kanten nggih. Sane pasti terkenal niki antuk kelincahannya nggih, lan niki fisiknya sane unik yang disukai anak-anak pasti kan nggih rekalan rai. Niki wonten informasi ngenani indik destinasi wisata sane berhubungan sareng binatang lucu satu pun niki nggih. Begenah ring seputaran Denpasar Utara nggih, tepatnya ne ring kawasan ekowisata Subak Sembung, Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara nggih. Rekalan rai wonten Taman Kelinci puniki nggih, lan area interaksi hewan sane genahnya ne dados siki kenten nggih, tepatnya ne niki ring dalam kawasan agrowisata Tupai Emas. Tiket masuk sane terjangkau niki rekalan rai nggih, cukup membayar Rp2.000 per orang. Lan niki wonten kegiatan memberi makan hewan kenten nggih. Presiden niki matumbasan pakan hewan niki Rp5.000 kurang lebih nggih untuk membeli pakan kelinci lan hewan-hewan lainnya. Nah, kawentenan Taman Kelinci lan Mini Zoo ring genah puniki, para pengunjung niki presiden berinteraksi nggih, utamanya niki anak-anak berinteraksi langsung lan memberi makan kelinci, hamster, burung, taler niki melihat berbagai satwa jinak sane wenten drika nggih. Wisata sawah Subak Sembung puniki nggih kedadosan latar anto genah Taman Kelinci punika. Tempatnya ne sane sejuk anggen jogging, berjalan santai ring pematang sawah, utawi niki menikmati matahari terbit lan terbenam. Ya ini melancaran lali-lali meriki reklan rai, sampun dan khawatir santokan sampun wenten ya niki warung utawi kafe lokal sudah tersedia drika, menyediakan niki makanan lan minuman terjangkau nika ring kisaran harga mulai dari Rp3.000 nggih. Sane pastikan niki dimanjakan dengan pemandangan hamparan sawah sane asri pisan.

0: permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya balik.

Rekel dan Rai, wasa Niki puas bermain ring Taman Kelinci. Para wisatawan Niki nggih hanya perlu berjalan kaki malih akide kenten untuk beristirahat ring agrowisata Tupai Emas. Sane Niki merupakan area kebun binatang mini utawi mini zoo. Sane terhubung dengan Taman Kelinci puniki. Nah, ring Tupai Emas rekelan Rai, para alit-alitnya Niki presiden nyingakin satwa lain sekadi kewentenan hamster, bojok, lan ular. Taler Niki wenten arena bermain utawi playground anak, spot piknik, lan warung makan ring tengah hamparan sawah. Dados nyane Niki becik pisan kira kelan Rai nggih, anggen berwisata tapi malih sareng keluarga kenten nggih, ngajak Niki anak-anak alit sambilan irage berolahraga ringan nggih, mina presida jogging utawi jalan santai. Genah pun Niki becik pisan rekelan Rai.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. Cari penyeberangmu. Tari Panyembrahmo merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan. Panyembrahmo berasal dari kata sembrame yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahmo, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih rek lan rayu punika wau niki referensi destinasi wisata sane pastikan iki wonten ring wewidangan Bali nggih. Sane wau nika Taman Kelinci sane dada siki enten nggih terhubung niki anto agrowisata Tupai Emas nggih. Sane wonten ring wewidangan Denpasar Utara tepatnya nih ring Peguyangan nggih. Lekalan rayu sane arsa berkunjung larisan niki atur ge manten waktunya nih nggih santekan niki dibuka setiap hari nggih. Prosedur lekalan rayu niki mengunjungi genah punika nggih. Tiket masuk sane murah kenten pastikan niki dada pertimbangan talar nggih. Napi malih niki genahnya nih ring pusat kota kenten nggih ring Wewidangan Denpasar. Nah nika prosedur lekalan rayu pastikan memasukkan genah punika ring agenda kenten nggih. Nah, rekalan rai ini untuk waktu pastinya kenten nggih. Niki dibuka ring galah jam kutus semeng nggih. Kantor tutup niki ring galah jam 7 wengi nggih. Nah, santekan nika jam buka agrowisata Tupai Emas kenten nggih dados siki antuk Taman Kelinci nggih karena wilayahnya kantun dados siki kenten. Nah, untuk tips berkunjung niki nggih rekalan rai, sane arsa berkunjung ring pagi hari kenten sebaiknya niki rauh ring galah jam kutus kantos jam dasa semeng. Sentukan niki udara di sekitar persawahan Subak Sembung niki kantun sejuk lan Kelinci biasanya niki lebih aktif nggih dan lahap ketika diberi makan. Ini durung persidang rohin pagi hari, persidang sore hari, niki ring sekitaran galah jam 3:30 kantos jam 6 niki waktu sane paling pas kenten nggih. Sentukan niki waktu sane ramah untuk anak-anak karena nenten jo terlalu panas kenten nggih. Talar niki cocok untuk bersantai ring area kebun lang menikmati makanan ring kafe utawi warung sane wenten rika. Inggih rek lan rayu punika informasi sane presida kator ring rahinane mangkin ngenenin indek destinasi wisata lokal. Lan rek lan rayu pastikan malih jebos niki ngelantur nggih wusan mepuja Trisandya ring galah jam 6. Nika pacang ngelantur malih lingsir sanja duene. Nanging nika informasinya ne bergeser akide mausa ngenenin indek adat istiadat lan budaya lokal Bali.

0: belanja dong.
1: Meriki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya, buat apa ya?
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok tuh mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
2: Teman-teman.
0: Nah, udah deh. Segitu aja ya?
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

perapiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetening kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

rikanjakan ngemargiang kahuripan pasti ke pacang muatang serane minekadi arde kamu utawi usaha miwah wenten sane pinake tetujon sakemon mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmu.

Здрасте. У русах, у орех и архитектор.

Inggih rekalan rai punika wawu sinarang sami sampun nguncarang puja trisandya dumugi sami jagat balining molehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekalan rai renggalah jam 6 puniki pacang ireng titiang mewali ring acara duene ring lingsir sanja sane pacang niki maosang adat istiadat lan budaya lokal Bali. Telah rakilan rai ringgalah jam 6 kaliwat 21 menit malih jepos pacang wenten azan maghrib untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Untuk menikah rakilan rai ngiring sesatia drikiring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, check out ah.
4: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong, beras kita habis yuk.
3: Hah, kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong, saldo uang Ayu gak cukup bu.
4: Astaga Ayu, gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis, kamu malah shopping online yuk.
3: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
4: Itu kan keinginan, Yuk, bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, Yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau nggak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru, tapi nggak bisa beli beras? Enggak, kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

dub-dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusaka Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

Bagi umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

Rekanan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekanan Rai, kembali saya ajak untuk kembali di program Lingsir Sanja yang tentunya sudah saya siapkan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Rekanan Rai, mari kita dengarkan berbagai lagu Bali yang siap menghibur kita di petang hari ini dan juga informasi-informasi menarik yang akan menemani Anda.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4.

Rakelan Rai, masa ngenenin ide adat, istiadat lan tradisi ngenen ge seni wentareng Bali. Nah, pikir Rakelan Rai niki kanton ngelaksanaan ge niki budaya seni wentareng Bali. Bonika Balsang Putri Wantaheja ngerarah ye cacapan paon ngeten nggih. Wosa niki melayat ring krama sane kelayu sekar utawi meninggal ngeten nggih. Nah, bonika Rakelan Rai nenten jewanta sekedar mitos belaka ngeten nggih. Nanging niki sebuah tradisi spiritual Hindu Bali sane niki memiliki makna filosofis sane mendalam pisan ngeten nggih. Sontokan iki sampun secara turun-temurun ya dikenal sebagai salah satu bentuk pengelukatan utawi pembersihan diri secara mandiri niki nggih sane bersifat paling sederhana kentara kelan rai. Memang niki yening rerah ring sastra-sastra budaya minap niki durung tertuang secara gamblang ngeten nggih. Nanging niki sekali bawa sang wawuring awal wanta jemitos ngeten nggih. Sane sampun diperkenalkan oleh para leluhur niki secara turun temurun lan kalau putri pribadi niki Rakelan Rai kanten ngelaksana yang pun niki nggih. Nah, yening rerah niki makna spiritual lan filosofisnya nih Rakelan Rai. Nah, ring konsep tata ruang Bali utawi Astakosalakosali, paon punika genahnya nih ring arah selatan ya utawi sisi kelot. Sane niki pastika dikuasai oleh Dewa Brahma, pinaka manifestasi Idesanyang Widiwasa, sebagai niki pencipta lan penguasa unsur api utawi agni kenten nggih. Nah, api puniki Rakelan Rai dipercaya memiliki sifat sarwa daksa. Nggih punika mampu membakar, melebur, lan menetralisir segala bentuk kekotoran spiritual. Nah, yening raga rarah malih kenten nggih rumah duka punika utawi orang sane wawu kelayu sekar kenten nggih. Niki berada ring kondisi sane kebawasang cuntake utawi sebel nggih. Niki secara spiritual nenten je suci utawi penuh energi duka kenten. Dan umat Hindu percaya niki Rakelan Rai bahwa setelah melayat punika, energi negatif utawi makhluk halus butekale kenten nggih. Niki ring margi presida nika ikut utawi menempel ring tubuh iraga kenten nggih. Nah, air sadari diambil ring dapur niki kemudian dilemparkan ke arah genteng dapur kenten nggih. Untuk menikah menghasilkan cacapan utawi tetesan air kenten nggih. Nah, niki digunakan angin membasuh wajah lan kepala. Proses puniki melambangkan pensucian pikiran sane mengenah ring kepala lan panca indra. Ring wajah kenten nggih menggunakan berkah lan stana Dewa Brahma agar niki energi duka punika utawi pengaruh buruk dilebur nggih sedurung iraga masuk niki ring area dalam utama rumah utawi kamar tidur. Nah, sopan api niki Rakelan Rai ring jero utawi griya Rakelan Rai napi ke kanton niki ngelaksana yang mitos utawi tradisi puniki. Kalau putri kanton mangke nastengkara masih ajak lestari nggih kepercayaan puniki lan pastika niki sampun diturunkan oleh para leluhur dengan tetujuan sane pinih becik.

0: sarang.
1: Lomba RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangil.

0: Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ide Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minangka dinyani. Presiden Prabowo Subianto negesang patiling pemerintah antuk ngewangun pondasi ekonomi nasional sane kukuh kantos kepungkuran wekasan. Kreativitas pelaku UMKM dado silih tunggil paindekan sane ngerembe rikale nincapang daya saing. Inggih pamirsa, sane manggen Titiang Putri ngaturang gatra sejangkep nyane. Rakelan rai, Presiden Prabowo Subianto negesang patiling pemerintah antuk ngawangun pondasi ekonomi nasional sane kukuh kantos kapungkur wekasan. Pahan saking pamargi ageng jagi pacang dados paletan selantur nyane saking transformasi Indonesia. Patiling punika kamargiang saking pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia utawi PFII. Dan antara Development Management Fund utawi DDMF, taler pawangunan Giant Seawall ring pasisi segara Kaja Jawa. Kepala Negara Latarang, pemerintah sampun netuang genah PFII Ring Jakarta. Sane jagi rauh, pemerintah taler ngunggahang panglimbag PFII Ring Bali, miwah wewidangan lianan Ring Indonesia sane madue potensi antuk narik dana ageng saking dura negara. Makudang-kudang pesaur medal antuk nyayagayang pengrencanaan panglimbakan PFII Ring Bali. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia utawi BPD HIPMI Agung Bagus Pratiksa Linggih ngarepang pangrencana punika patut kesarengin antuk makudang-kudang kebijakan tiosan. Gatra selanturnyane, kreativitas pelaku UMKM dado silih tunggil paindekan saning rembe rikale nincapang daya saing lan ketahanan usaha ring tengahin panglimbak teknologi digital. Pelaku UMKM ngakan weda ngengkenin kreativitas kabuatan mangde pelaku usaha meresidaya ngasilang produk sanema duwe keunikan sinambi nyumponin angge antuk pauwahan pikayun konsumen. Kawedarang, pelaku UMKM nenten jewantah dados instrumen panglimbak produk kemanten, sekewanten taler dados modal, rikale ngarepin pauwahan parilaksana konsumen miwah dinamika persaingan ring era ekonomi digital. Ngakan wedan nincapang, panglimbak teknologi digital ngicenin genah sanesayan jimbar ring UMKM, antuk ngelimbak kreativitas, ring ngaryanin produk, ngawangun identitas bisnis utawi ngemargiang pemasaran.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelang rai gatra selanturnya nih, nenten wantah Asosiasi Hotel Kemanten sane ngundingayang inde kasadiaan ngadepin bencana. Nanging Forum Komunikasi Desa Wisata utawi Forkom Dewi Provinsi Bali taler ngicenin sorotan indeke punika. Ketua Forkom Dewi Bali, I Made Mendra Astawa, mausang yening mangkin wentan satak setiman Desa Wisata Ring Bali sane sampun magenah dados anggota. Sadurung pandemi COVID-19, wentan 177 desa wisata, nanging sesampun pandemi pawilangannya nincap dados satak tigang benang desa wisata. Manut dane, pikayunan kramane dados pengelola desa wisata rauh mangkin terus nincap. Mendra mausang, kawentanan puniki kaiyusin oleh pabinayan sistem pengelolaan desa wisata, ngantos kramane maling ngelanturin ring pakaryan utamanya nih. Gatra Saneka Penguntap, Sekretaris Umum KONI Bali, I Ketut Jagarsunu Mausang, Yadi Aston, atlet nembak sampun konsisten ngicenin kontribusi medali ring pekan olahraga nasional utawi PON. Organisasi Taler ngelimbakang nincapang kinerja ring wewidangan olahraga punika. Dani Negesang, indeke punika membuat pisan pinake kasiagan kuban majeng ring persaingan sane sayan sengit. Kaptiang ring PON warsa kale tali ulu likur, ring Nusa Tenggara Barat utawi NTB, la Nusa Tenggara Timur utawi NTT, atlet menembak Bali preside molehang prestasi sanesayan becik. Jagar Sunu Nugesang, penilaian kinerja, kekuatan miwah potensi, majang ring soang-soang atlet menembak, mangda digelis kekawetin. Ineke punika, Mangda Perbakin Bali preside ngemolehang kualifikasi atlet sane pinih akeh lan sane pinih becik. Tim sane jangkep anggen PON manut warsa kalih tali ulu likur, selami babak kualifikasi patut kesiagayang ring warsa kalih tali pitung likur. Ingge pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane preside katur wengine mangkin, Titiang Putri kesarangin pengeremba gatra basa Bali ngelungsur mepamit, Puputan Titiang antuk ngaturang parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun iri.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
3: Ibu Kade, iya dong, kan buatan Itali, hadiah dari suami.
2: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
4: Selamat pagi, ibu-ibu.
5: Pagi.
2: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
4: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
3: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
4: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
6: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya semua.

0: pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Yeah.

0: Bahasa Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sasih kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sasih kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.

쏘아르게 간다니 보라이 얼마완 마리카낭완 잘라 내 눈치 내 꺼

0: Nah, kira-kira ya para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Niki ngiring ya, om sekian, sarang titiang dayu ari, nyaringin akarai makin ring FM 106,4 MHz. Makin niki sampun, kenten ke ringgala jam kutus lintang kalih menit kenten ya. Di wawu sampun memelagi antuk program acara duwe ring lile cita. Sane sampun kesarangan niki mau putri sane makin titiang nyaringin akarai, makin mantun niki nggih antuk siaran Lila Cita 2 nyantos ringgala jam sia bangi nggih. Anggera kerai talar niki titiang mending ayang titiang nyaringin akrai mau saking kalah mangken nyantos me pupur mah jebos ringgala jam roras bangi kenten nggih. Nggih mugi-mugi sareng sami nggih presiden nyaringin titiang ring wengi ini mangken kenten nggih antuk mirengang kenten antuk informasi talar tembang-tembang niki sani pacang subian titiang mari jebos ring ambar. Enggak selalu titik yang lantun niki rugi titik yang antu ngacurang salam rahajeng wengi kentengnya selamat malam acara kerai sarang sami astungkara mugi sami statu mangguan kerahayuan miwah kerahajengan kenteng ya makin sampun ngerajeng taler niki ring tapi wastane tanggal kali September kali tali 6 likur ya hari kedua ring bulan September makin ya astungkara di wawu kentengnya pekarian duwe aktivitas duwe sampun memargi antar nyantos puput kenteng ya. Nah ringgalah mangkin antuk galah beristirahat titiang presiden nyarangin rakarai ring sejurin pegubuan suang-suang niki nge ini taler niki lian ling nyarangin siaran lila cita meja bos taler niki pacang kedagingin antuk kelanguan kenten nge niki rakarai taler sane presiden nyarangin tiang antuk request tembang meja bos utawi sape-sape sape sanggre seperti biasa dados nyarangin titiang niki ring interaktif kenten nge ring 0361-223361 utawi ring WhatsApp perempuan niki sampun mentang sane anyar kenten ya durus dicatat dulu niki ring nomor telepon 0895703245505 ingiring kelangan duwe niki sane presiden request tembang niki margi sejam ke manten geng wes saking kalah jam sih nyantos jam dase nah ring kalah jam dase ngelantur nyantos ring kalah jam solas kenten geng pacang kedagingin antuk ring kelangan niki kanten kemauan pacang kedagingin pelalianan ring cacim pedang wawung lantar ring kalah jam solas nyantos jam roras niki pacang kedagingin antuk rahin latri kenten nggih nyobian niki minekadi apresiasi budaya ring kesenian tradisional daerah Bali. Ayo gerak kerai ring kala makir ring siaran lila cita dua pacang katurang dumo niki wenten napi wastane sandia kita sandi jaga turang titian ri ambare sandia kita tak suning Bali. Ayo gerak sapun napi sejak kepnyane ngiring pias yang dumo niki sane jagi kelintang durus pias sayang.
1: Aduh ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Bergelir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang, sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir, untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan, untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun bukan nilon atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditempelkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Bukader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
3: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
2: Ratu Betara, stunting, Bu? Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
3: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
2: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
3: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
4: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.

Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.

FM 106,4 MHz, Pikir yang Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang ngira kerai di bawah sampun katuran titian Pikir yang ngembara nyerai ngira kerai untuk mirengang niking ya gegamelan menten Sandia Gita tak suning Bali kenter nge ngiri Sandia Gita pasti ke sami sampun uning nge nike pindah ke bentuk garapan seni vokal bersama nge kadi paduan suara sane kairingin oleh gamelan. Ingat nalo niki katuran titian untuk nyerai ngira kerai ambare jagi wedar titian niki wenten iringan tari kreasi Bisama Bawi Sile sarangnya niki kembang ure ingin sapun api sejangkapnya nih ngirim biar siang sarang-sarang pendiki untuk iringan tari kreasi Bisama Bawi Sile sarangin kembang ure

Genjek di Bali adalah tarian tradisional yang memadukan unsur seni vokal dan gerak dan masih berkembang lestari sampai saat ini di Kabupaten Karangasem. Tari Genjek berkembang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dan yang cukup pesat adalah di wilayah pesisir timur, di antaranya Desa Jasri, Ujung, Seraya, Culik, dan Tianyar. Genjek atau megegenjekan berasal dari kata gona yang berarti gegoncakan, candaan, atau senda gurau. Tari tradisional Bali ini lebih menonjolkan paduan suara diiringi dengan musik vokal yang meniru suara alat gamelan yang dikenal dengan toreng atau cipak, lalu dipadu dengan gerak para penarinya. Namun, dalam perkembangannya diiringi juga oleh sejumlah alat musik sehingga nilai estetikanya juga lebih menonjol. Perpaduan alat vokal dan gerak ini cukup menarik dan menghibur para penarinya bisa menghibur diri sendiri termasuk juga orang lain yang menyaksikan.

Nah, ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Nah, ingin niki kantong sana titiang di hari nyaring rakyat makin sampun ringkala jam sia kenten nge di wawah sampun lagi talen niki untuk siaran lila cita duwe kenten nge ingin susmu banget sampun monitor nyantor ringkala makin. Nah, ringkala makin niki rakyat titiang lanturang antuk kelanguan nge nama eje bos minap rakyat sani presiden nyaring titiang sani ngarsang tembang request tembang durus maje pas ngelanjut ring telepon interaktif ring nomor telepon 0361 22 3361. Utawi sana mungkin sana kantor monitor nge durus niki chef ombak dumun genten nge tapi wastane nuna salamnya nge niki ring nomor WhatsApp perempat ring nomor telepon anyar 089 570 324 5504. Yang ngira karena lianan ring tembang-tembang sana jaga aturan tiap yang malah jebos niki pacang wentan tala niki udah titik area ambara anto mini drama legenda judulnya nih janji untuk bumi. Yang selalu nonton niki untuk titik yang udah ring mini dramanya nih ngiring dumun piar sayang tembang kenteng nge wang de presiden niki menghibur akaranya ring galah mangke ring DJ pada pengena niki wentan tembang saking de uli sana mamur de curhat.

0: Selasa, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Selagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

0: bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu. Aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap memubung tinggi dan suara mangut hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api.

0: wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
1: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
2: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
1: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
2: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
1: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
3: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
1: Lihat, lihat hancur yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa begitu? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
3: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
1: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Pandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Win.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
2: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
1: Aku tes ya.
2: Oke, oke, siapa takut?
1: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
2: Pesta tahunan dong.
1: Salah, salah tuh salah.
2: Terus, pesta apa?
1: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
1: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih lagi awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena lagi ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikalah bebekal si Haji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz, Zikir yang perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo kira-kira di bawah sampun ke turan titi harga ambar Riki Wenton tembang saking Mbak Dek Ulik saringin beli Yudi Krisna Sanima Murda curhat nge Bina ke pemenggaring galahi makin taler. Tata sampun Riki udah titi harga ambar mini drama mini drama legenda Sanima Murda janji untuk bumi. Ayo nge mogi-mogi Riki rakerai sanang sami para pendengar nge mogi presiden terhibur hingga lama nge Riki ring mini drama di wawu ya ini memang tujuannya untuk napi wastane sapu napi mangket kita nge kesadaran kita juga di napi wastane ditingkatkan kembali dalam menjaga kelestarian alam taler Riki demi masa depan generasi mendatang. Angin mogi-mogi menghibur Riki rakera ini taler Riki di channel nasa kerai sana kantor monitor salah titi yang Riki ring FM 106,4 MHz kenten nge durus sana makin titi yang tes ombak sana kantor monitor Riki ring WhatsApp durus ngeranjing ring nomor telepon 0895703245505 utawi sana makin sana ngarsang tembang durus makin ngeranjing sana titi yang ring pesawat telepon interaktif Riki ring 0361223361. Ayo nge, sampo minta sana sampo nyarangin titiang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayu Ari. Yang Nini Tuade, Cakeng Mas Ubud.
0: Inge, Nini Tuade. Widang Mas Ubud penapi gatre.
1: Becek-becek, Dayu penapi. Kenak nge.
0: Titiang kenak, suksama banget.
1: Sekarang nge, mau dikenak nantur.
0: Inge, suksama reng cuaca di kareng Mas Ubud penapi, Nini.
1: Becek-becek bersahabat.
0: Asik bersahabat. Nenten ya wenten sabah. Kenten nge?
1: Tantan wenten.
0: Ige. Niki.
1: Mau gatre. Yang nge?
0: Ige durus nak.
1: Sekarang Ibu KBB, Raja Nguni, Pak D. Gunawan, Bang Gianyar, Naler. Pak Brong, Payangan, Penapi gatre we. Mau dikena. Ibu Jerman, Naler. Pak Tut Murdaya. Isi Diang Murni, Sinyang Kirana, Raja Nguni. Apa nih gede Supadmo, Pecatu, Rahajeng, Naler Jero Mangku, Nyamanase, Ibu Perat, Abanan, Mahintira, Naler.
0: Okay.
1: Ini Agus Mengungi, Bu Ana, Wayang Gede, Rajang Wungi, Ini Ita, Pejaten, Munggah nih.
0: Munggah.
1: Bu Erna, Kungkung, Naler, Pak Pandi Polos Jaya, Mugi Kena. Nah, Pak Eka Mambal, Naler, Pak Pandi Madi Ngabe, Mugi Kena. Naler, Pak Raiskane, Ibu Agung Guang Sukawati, Raja Mungi, Nini Janura, Jere Susi, Kak Dania, Nini Dania, Rahaja, Mbak Nini, Naler, Naler Jere Susi Sampun, Ibu Ayuna, Naler, Ibu Cinta Penate, Pak Yanarga, Pak Desi, Naler, Kak Tiara, Nini Rama, Nini Lima, Naler, Nini Rizky. Ibu Kudus Ada, Raja Ngongi, Jero Mangku Sudani, Gek Mas Sayangan, Ibu Kudus Kebu Iwa, Gumbiang Kekereng, Gumbiang Sri, Nalar Nini Santa Sanur, Nalar Nini Chandra, Dadong Ayan, terus Diki monitor mulai jam 6 sampai jam 12.
0: Asik,
1: penggemar Niki, tempatnya enggak di radionya di dapur ada, katanya tempat kerja ada. Ini era
0: sesetia itu sarang perompak nih. Aduh, becek pisan.
1: Nalar benten jero mangku ulun suwi nalar. Internet yang di ini wade sedang ngena pasti sibuk. Sibuk ngerainan.
0: Sibuk ngerainan.
1: Pencet neng pencet-pencet. Tentu boleh.
0: Aduh, lacur. Ya, makin ampun jadwalnya sarang tiang nih.
1: Makin ampun koleng semeton sarang kami dan senang kan radio perumpah di Banjar Tegal Dingin Mas nih. Mogi rahayu sarang kami dan tiang.
0: Iya,
1: aduh rahayu.
0: Titiang.
1: Semoga lah raja kita. Iya, melebos, budal, waspada, ring margi, mogi. Pi Rahayu, Rahurin Griyo.
0: Inggi, suksesu banget nih kita tuh Ade, nini tuh Ade nge, bece-bece, kena-kena.
1: Iya lah, kata Rijang pamit, aha. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggi, suksesu banget nih kita, Raka Rai. Soalnya nih kita bentar nini tuh Ade, saking Mas Ubud sampai nyarengin. Nah, Raka Rai, Sani Lianan, Sani Kangen, sarang nini tuh Ade, tak sampun, diwau sampun di, napi wastane, sobiah gak trenyane, kenten nge. Buat nah, susahnya nih kita nini tuh Ade, bentar, napi wastane, Rainan. Jadi, nini tuh Ade sibuk, kenten. Kemauan makin boleh galah presiden Megatre sarang Raka Rai. Nah, sane Liana niki sane Raka Rai sane ngarsang tebang utawi Megatre pilih salah satu ya. Terus makin saring titian niki ada yang bisa telepon 0361223361. Inggih, sira sane presiden nyarengin durus. Aha. Oke, Rahajeng Om Swastiastu. Inggih, Rahajeng selamat malam di Gus Bawo.
2: Ini patah bisa nih, gue kan nyarangin
0: ini. Ini namanya titian pole dinas malam nih, nyarangin anak Rai.
2: Gantung kagak, kena Rayu, tak lagi anak muda
0: bagi teman-teman. Ini, beli Gus Bawa kena nge?
2: Sangat kena,
0: kena nge. Astung kare. Kenapa?
2: Bang, napi wasanya ke Ayu dia, korban buaya, wensan
0: nge? Napi judulnya?
2: Korban buaya.
0: Play bang buaya?
2: Korban, korban.
0: Napi?
2: Korban buaya nih ke.
0: Poiban?
2: Korban, korban.
0: Oh, korban. Ampuran, nonton becek, nonton pirang titian. Gak ayu dia, korban buaya. Oke, sudah siap Niki, siki tembangnya nih, gak?
2: Siap. Aja Niki, gak dayu lagi. Iya, sesungguhnya Niki, utah, dari dan pasal, ampun-ampun, Niki.
0: Betul sekali.
2: Nanti pas tanggal 2 September pasti ke jadi pacang ngucapin utas.
0: Inge, jadi presiden nyaringin dulu serau niki nge, bigus.
2: Asong kagangnya ya. Majang ke ayu angin niki kajang tugas ngatas support karena niki asong kagang masa depan ke hujan.
0: Betul sekali, sukses banget niki bigus bawa sampo nyaringin.
2: Wali Om Santi Santi.
0: Inge, Niki Bigus Bawa Raka, napi asus mutan titian saki widagianya sampun nyarengin talernya. Nah inge, Raka Rai napi wastane sampun jangkep kalih penelpon kenten nge, taler Niki titian pasca muka duman ring WhatsApp, sane sampun monitor sane titian ringgalah makin sih rekin mantan nge. Ah, Niki benten Ibu Eka Sempidi Om Swastiastu Raja Wangi Dayu Ari nge, Raja Wangi tian nyarengin nge, yenten sida mungga tian request tembang bantu lewat doa saking Rudiawan Majang Dayuari suksema Rajang tugas suksema muali Ibu Eka Sempidi request tembang ternyata nge inge Raka Rai Sani Liana yang tujuh nge lakona nge mintan sampun nge san pun sirap minna nge utawi sani kantong monitor durus nge sarang hinti tiang ring WhatsApp durus nge sida mungga nge durus talar nge sani makin ngirim biasanya tembang sana sarang nge tembangnya nge korban buaya saking moge Ayu dia untuk nge durus biar sayang.

0: Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah matang.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz di Kiri Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo ngerak rai kanton, sarang titiang dayu ari, nyarangin rak rai, ringgalah makin ring kelanguan, ikinnya rak rai saning seneng. Tapi wasnanya mirang tembang Bali, taler, nyobaan, tapi wasnanya mirang informasi-informasi saning membuat pisan, kenten nge. Ayo nge di wasa pun udah titiang niki, tembang request rak rai, wenten tembangnya nih, sakit bigus bawa, request G. Ayu dia korban buaya. Talar iki wenten tembang saking Rudiawan bantu lewat doa. Gantengnya. Ayo bagi-bagi presiden menghibur akarai ring kalah mangkin. Talar iki kanten gih kira ngangkung male 14 menit kanten nanto nyarengin akarai ring interaktif. Terus semakin niki akarai sana presiden nyarengin titiang terus ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Nah, nguing. Ampun, Buce.
1: Ampun.
0: Patut mancung nih, King, ya?
1: Iya,
0: ngerti. Nah, adi daya aja. Ampun, pang pindah sarang tiang dan dene tan. Lengi bi.
1: Ada. Tan
0: pun tidak yuri gitu. Ampun, boleh sirap, napi.
1: Boleh, Hasan tiang. Ngipi 6 bulan.
0: Aduh, 6 bulan.
1: Maro ngedat, ye, itu dayu tiang.
0: Dong tiang bulan itu. Ye, nak bulan ni kena bopeng-bopeng, ton kayun tiang dari bulan.
1: Ton, bulan purnamo ton
0: atau. Oh, ton ge.
1: Duling kan jadi.
0: Yang jagi mereka nikin tiangnya, tiang sarang sih. Ijo kalian kotor. Ijo ada. Ada patut mancung ini kena.
1: Langsung karo kena.
0: Langsung karo.
1: Durung bubuk. Durung bubuk.
0: Durung bubuk. Aduh. Durung bubuk nih Kang.
1: Bubuk lumun nih kita benjang. Benjang ajak melalui ke perumpah.
0: Ais. Nge, kalau jantung siang dikit, bubuk nih kena selit-selitan ini kita.
1: Wow, yang itu 4 bulan benjang. Karena dan di perempat bulan panggih dia ya.
0: Kuda wenten bulan niki nang papat wenten bulan tuh.
1: Jadi kau pun di bakrum sih.
0: Ada sidang mantan. Inge patut mancan niki kenton yang ngarsang tembang napi jaga salam salam.
1: Tembang cuma.
0: Ada efek wau metangi nge ningak bulan nanti kurang fokus dados nih waktu.
1: Wenten Sridinewati nika Magelang Benang tadi.
0: Magelang Benang. Coba aja rarah titiang dumun nggih. Sridinewati Magelang Benang nenten. Nenten-wenten iki ngranjing ring playlist.
1: Ten wenten.
0: Ten.
1: Yang ten wenten. Napi mendik kembang lho.
0: Napi.
1: Pangeran mantan pun ngirim sermeton titik.
0: Ada nyerah. Ingin dulu.
1: Inten ingat yang judul lah aten cang orang.
0: Ini tapi coba kan rada tiang lirik ne.
1: Tapi lirik itu kan dah unik.
0: Aduh, kayak wah lacer deh kayak.
1: Iki buat kasih pidik. Apa bulan ahnya segitu buat buatkan.
0: Buatkan sempiti.
1: Nah kekiai ke tidak yudi alam pun kenter.
0: Nah istri tan cekek tuh.
1: Yeah, yang bulan buatkan awu sekali ini kagak diko.
0: Napi ya.
1: Bujulan.
0: Aduh.
1: Ini kira-kira dulu nih, di kementan Pak Yanarbo dulu ke sana menengahnya.
0: Dereng, sama tiang.
1: Kita, WK, Bunoni, Ilma Tuzani, Pak Eka Mama, Pak Eka Lage, Pak Deka Arjo. Kita mau di kementan Bawu, Bis Bawo nih. Beli rais kone. Wenten Pak Man Pandu dia, Hajeng, Wenten Taler, Mahdira, Mas Nindi, wasira malam niki dan lumbiang seri dange ada pemegang sarang kami swidra ring pelumpat lumagi pada rahayu tur sido wenyang
0: kecundel wenten
1: piambang kecundel
0: kami
1: mempelanjo yang lazina
0: akeh mah bekal nge akeh niki pang tebel dompet wau meriki
1: iya ampun wenyang jauh kata-kata jina dan gue penyang.
0: Sulap Pak Patut niki napi asalnya daun-daun napi dados niki sulap ciro ini dados ini bara-bara
1: kan saya ngajak bos penyang ini Ita
0: ada ini Ita penyang lacur Pak Yu penyang muda tenuning napi kan
1: ada kan cek olah
0: penten tageh nih kan ini Ita ampun saden nah
1: polos ayu polos kisar agare
0: yang
1: apa fitir main jauh begitu orang
0: awas ini itanya nan cara tapi tembang di wawu korban buaya
1: ya
0: sana ada sesama Patut
1: santi santi
0: inge sesama banget nih kiri Patut manca bilang kapal sampo nyarengin. Ingge, susah banget dalam niki Patut selalu menghibur ya. Jantung Siti Amalia niki rakerai serang sami niki dua ini pacang yang reng galah jam dasa ge meja bos pacang sarang Siti rakerai ante macacim pedan. Ingge dua ini niki napi asane hampun kebandan tergalah. Siti yang tenten pade mungkin muka ring interaktif. Kemauan Siti yang pacang wajan dumun ring WhatsApp ge. Ayo niki menten ibu putu kebo iwo rajang wangi dari ari jegek nyelolet asik ingin putu kebo iwo nyarengin nge tapi wastannya rahajeng tugas susama ibu putu kebo iwo cantik nge meja bos lalu sarangin titiang reng cecim pedan nge lantor niki menten mbah Indira niki salib mbah ajak nini tuade dari ari cantik nah naul nini tuade nak sami niki katanya kangen sama nini tuade bang ya genten nge nak magilir niki sani munggah aja bos nila uning Mbak Indira sani presiden nyarangin titiang ring cecim pedanya nih nge oke untuk cuacanya nih niki ring keramitan katanya bersahabat genten dari pagi sampai sekarang nge buat Dayu napi wasannya kaben genten ada nge Mbak Indira susah banget nge aja bos sarangin titiang malih niki ring galah janda se nganten nike wenten sirah niki nge oh ya, jero mangku nyomanku tawaringin kenten nge niki sampun nyobian foto ya yang ngirim foto wow cantik dan ganteng ingin rajang niki nge jero mangku susuma sampun nyarangin ngira kerai meja bos melihat aturan titiang aturan titiang niki ring program acara cacim pedas sani makin ngirim sandekan dungu niki pacang katurang tembang saking beli panji kuning nge sani mamude sepede kenangan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Asik.
1: Kantun kesarangan. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
3: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
2: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
3: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
2: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
3: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
4: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Nah, kira kerai para peringkat setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ini kan sekian niki sarang titiang dayu ari yang cantik yang molek ini. Ini nyarengin akhir akhir yang gak lah makin niki yang gak lah jam dasa. Sampun nge pacang lantaran titiang yang program acara untuk maca cimpedan. Nah sire sana senang maca cimpedan. Kita nge permainan. Tapi wasane teka teki ya rakerai. Kenten nge sambil mengulik lagi, mengingat lagi kira-kira yang kan yang kadi zaman dumun lah kenten nge cimpedan yang paling susah ditebak kira-kira napi kemanten. Nah ini kira-kira sana presiden nyarangin titiang untuk mempelalianan cimpedan niki durus meja bus ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp sire uning napi wasane uning ring napi wasane jawabannya utawi cawisannya ne kenten nge durus niki bisa di spill ring WhatsApp kenten nggih ring nomor 0895703245505. Hai nge, niki hanapi wastane titiang pacang mungkah ke dumun di wawasan pun mungkah untuk tembang enten tembangnya nih saking rai peni yang terakhir raya sane mamuda ABG lala. Kira-kira dayu ngeranjing tenge hiring kategori ABG lala. Nge, bagi-bagi niki menghibur ke mantan nge, lala sane makin pacang mungkah dayu untuk siki cecimpedan kira-kira napi cecimpedannya nih. Nah raka rai sane presiden nebak ya, mungkin bisa ditebak di WhatsApp saja dumun ge. Niki pitaken titiange apeke kesek-kesek menek tuun pesudi deh. Nggih, wawan inti tiang apeke kesek-kesek menek tuun pesudi deh. Inge sane pisarne patut nggih, benjang pacang atur titiang hadiah. Hadiahnya nih ketemu sarang penyiar. Aige, ampun lagi wanita guyon ke mantan niki. Napi wasane durus niki, ampun dua ning diwasa pun nungkah titiang untuk tembang. Sane makin pacar lanturan titiang. Nyarangin akarai ring ambar. Sane presiden nyarangin titiang durus ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361. Nggih, durus. Oke, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, sudah yuari cantik, mekede-kede dan ayu.
0: Aduh. Ada Om Swastiastu nih yang sering titiang. Penapi Gatra? Penapi
1: Gatra sih.
0: Ah, barengan nanyanya jodoh nih.
1: Jodoh, nemin, mungat,
0: tentu-tentu. Aduh, tan kenapi.
1: Kena.
0: Astun kare, titiang banget. Kena, ampun nyungkling bolak-balik naik atas. Naik ke genteng lima kali. Genteng
1: tuh, dayu. Boleh berpelukan.
0: Asik, ditunggu besok ya. Sarang titiang mikirin RRI. Harus kena dong.
1: Rencana langsung
0: fittingnya. Lagi antar Benjang. Apa ke?
1: Uling yang nyawit
0: ya. Oke, tapi asane wawan tiang ya. Apa ke? Kesek kesek menek tuan pesu di deh.
1: Ini cawitnya nih sikat nak mesikat gigi sudah
0: ya. Oh yakin nak mesikat gigi. Yakin.
1: Nah, awat benjang tembang aja katanya.
0: Kan ampun sobiati tiang adiannya benjang ketemu penyiar.
1: Adiannya gelut tangga.
0: Oh iya boleh ya, tapi khusus cewek aja ya. Khusus cewek aja. Oke, tapi kalau salah, tapi kalau salah nih yang Sri ya, napi astane kasih tape ya. Neka benar, benyet beturat yang betape batur ya. Aduh, gejat tampi tiang.
1: Dayu, maupun yang musim ngarean di dong.
0: Aduh, kenten.
1: Ya gitu dah. Yang ngatur ngadiah sudah.
0: Aduh, ya pin salah, pin bener kasih hadiah tetap ya.
1: Oke. Okay. Kalau aku benar, hadiahnya tetap nih.
0: Tetap gitu. Oke, okay, ditunggu deh. Besok tiang jam 5 pagi. Ton. Oh, iya, Megatra boleh, boleh, tapi dikit ya.
1: Iya, Bu Vera niki nyarang tuh deh. Heeh. Iya, kedik mancan tuh nih.
0: Iya, terus.
1: Iya, manjang ring Pak Cut mancung, wau cokun munga. Pak Yanarbo, munga Pak Yan. Mm-hmm. Nini Ita, Mak Indira, Nini Ayuna, mm-hmm. Ibu Pera, talangnya nih. Kau mancan itu?
0: Oh, iya.
1: Mak, ini malah sikit tuh, gak nikit bisa ganti.
0: Oke. Bisa.
1: Sikat
0: gigi, ah masa iya sih. Ngimai jebos wawu atau titiang cawisan sane patut. Nah sira malih niki sane presidennya dengan titiang minap ada yang melontarkan cecimpedan lagi boleh nge tawi untuk joan apa astane cawisan saking cecimpedan titiang titiang kip dumun nanti kita ketahui bersama malih jebos kenten ngering ungkur acara napi cawisan sane patut. Angge ring ungkeren yang Sri Rebida kekeran si reke sane presiden jaring titiang ring galahi makin deres. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Penapi katran itu dayu.
0: Titiang kena rahajeng Pak Yanarbo.
2: Ini catut mau ada hingko.
0: Catut mau ada hingko?
2: Catut asap puniko.
0: Aduh, inget, susah banget Pak Tur, Pak Tur lagi Pak Yanarbo, penapi gak terkena.
2: Ah, dong kalau menanang kino.
0: Encik, encik, wah.
2: Encik, encik, kita yuk pasti kok kena.
0: Kena, ampun mekeber tiang niki Pak Yan.
2: Tiang nyawis kecimpannya wau nih.
0: Boleh.
2: Anak masikat gigi ngangen odol nggih.
0: Be detail mangken kenten.
2: Nggih. Masikan kan sing mesti dodol sing ya detail sih.
0: Misi odol tapi masih misi dodol.
2: Nggih dol odol.
0: Oke. Adi paten iki cawesane jan nyang Sri pasti nyontek nggih.
2: Kan tiang mulai lekat bang lagi jawab kenten.
0: Oh kenten. Oh, beh membekal cecimpan dah beh ratu.
2: Angge tiang cecimpan kocak nih kalau tiang.
0: Okey cecimpan kocak napi nih kan.
2: Ngibur. Napi ke nak jenik nyilam. Ngabe jauh caro klipes tu dayu.
0: Nak jenik nyilam ngabe jauh.
2: Caro klipes.
0: Napi klipes eh.
2: Pas neko nanti cari-cari neko ampun.
0: Oh, ten je tiang uning ya. Coba mana je bos niki tiang si ten uning ya. Wah ampun tiang nyerah. Neliana niki ni pro-pro yang pinter-pinter
2: kerana tiang. Eh, mana bos nik? Si roja kayu nyawis bang yang lumun nyawis ni.
0: Okay, sukses banget.
2: Tapi ke anak jenik nyilam.
0: Abah jauh cara
2: klipes.
0: Oke, catat nih ke sira sana uning kita cuci pedane.
2: Niki kak dau yang pun nyolek tu dah yuk. Mungah kak cuci empat kak cuci empat pes bolong empat terpusang pas ingat nak hidang nyawa berhenti kak.
0: Atu pes bolong tetap jam bolong. Tetap keluning nih kita besan deh.
2: Nggih Bu Ma, salam Pak Mar nih kita mungah nih. Nggih inan-inan cecimpan nih kia Bu EKBB yang dalam limang panu nih kia mungah. Nggih ini kita salam nih kia nggih. Sudah sekarang sama itu dah yuk.
0: Nggih, sesama banget.
2: Nggih, sesama. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, susah banget niki, winter pak yang narbe, tante nyarengin niki inge. Ring kapal, nah, eling mangke niki, rakarai winter tambahan pitaken malih niki, cacim pedangnya, napi ke, anak cenik nyilem ngabe jauh cara klipes, ay mewosan, cara ujian nasional, asane tiang mangkin. Taler niki, cawasannya pak yang narbe niki, ring cacim pedang titiangnya, anak sikat gigi ngangge odol kenten nggih. Aduh, emang bener nih ke cawisan sanir padut. Nggih, bae jebos niki, pacang atau titian jawaban yang benar taler niki. Lah keraisane uning rinci cepadane Pak Yan Arba durus niki cawisan kenten nggih. Bisa di WhatsApp durus yening mail jebos presiden mungga durus cawis taler niki nggih. Aing nggih sambil langgan niki ngarang-ngarang jawaban ya, durus nyontek-nyontek durus. Niki ngiring miasnya teman rumah niki mirangan tembang saking beli adik kencana nggih. Rakarai sane mamude kutang rerama.

0: lumbung. Sanggah terus lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus lumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, Dek?
2: Ten kundangan, Tiang jadi ke kantor.
1: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
2: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
1: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
2: Kamis kan? Hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
1: Oh, nyinyi deh, jantos nih deh, tiang ganti dumun dingi.
2: Itu dong, maksud yang kenten nak

0: FM 106,4 MHz di Kiring Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai ngira kerai, mali-mali ini kita sarang titiang dayu ari nyara ngira kerai ring program acara cecim pedan. Hai nge, ini kira kerai sana kantun nyara ngira titiang sekantun monitor kenten nge, terus sarangin mangken antuk nyawis-nyawis cecim pedan sana pacang kewedar nikir yang ambar nge. Nah cecim pedan titiang di wawu nge, rakerai kantun ring, tapi wasane apa ke kesek-kesek menek tuan pesu dideh kenten nge dereng wenten sane nyawis sane patut nge taler wenten cacing pedane Pak Yanarba nge napike nak jenik nyilem ngabe jaum care klipes ayengnya rakerai sane uning ngantep pesawinyane durus kenten nge napi wasane mungkin bisa di spill jawabannya napi nge ring WhatsApp utawi makin nyaring titiang ring pesawat telepon 0361-223361 durus niki rakerai sane presiden nyarengin titiang nge. Hai nge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, kemari.
0: Titiang Dayu Ari.
1: Dayu,
0: Dayu Ari. Aduh, jam rawan niki. Ibu Janura niki nge?
1: Teng,
0: oh iya Ratu, Ibu Jero Susi. Widang api je nge. Ampura lali.
1: Kenapa? Biasa manusia,
0: gitu. Manusia.
1: Yang saking serokatan itu.
0: Napi?
1: Saking serokatan Bang Li.
0: Orang, oh iya ya Bang Li ya, Ibu Jero Susi nge.
1: Nge, serokatan.
0: Serokatan. Nge. Oh alai nge. Ampura Ibu Jero lali terus yang Niki. Niki pernikahannya mirip sarang Ibu Janura soalnya.
1: Oh,
0: ngeten nggih. Heeh. Kenapa gak niki Bu Jero? Kena.
1: Nggih,
0: Astung karo. Heeh, ring Bang Li, tapi kentene napa wasane cuacanya ne?
1: Ya, biasa dingin.
0: Dingin ya?
1: Nggih.
0: Oh, kenten tapi ring siang-siangnya dingin juga Bu Jero.
1: Ya, ada dinginnya sih masih gitu.
0: Oh, masih ada dinginnya kenten ya. Tapi malamnya bisa biasanya sampai berapa derajat suhunya Bu Jero?
1: Oh, enggak tahu, yang penting dingin.

0: naik turun, keset naik turun mendidih kan gitu.
1: Mm-hmm.
0: Itu kayak kalau saya orang mengikih nyu.
1: Oh, orang ngikih nyu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Tapi kalau kita gigi kan kanan kiri kan gitu, itu naik turun keset ngikih nyu.
1: Oke. Tapi kalau ya, kira-kira orang ngikih nyu ada nggak yang dari samping?
0: Gak ada dong, oh, naik turun kesek-kesek.
1: Naik turun kesek-kesek. Kalau didihnya itu yang mana ciri didihnya kalau di ngikih nyuh tuh?
0: Itu di belakangnya kan keluar nyuh. Kalau pakai kipian yang berlubang-lubang di belakang kan mendidih jadinya gitu. Nyuhnya itu yang jadi didih gitu. Itu kan lampiasan mendidih itu kan kita membingungkan untuk jawaban gitu.
1: Oke. Ya, nanti kita simpan dulu jawabannya ya. Kira-kira benar atau enggak? Ya. Oke. Okay.
0: Kalau punya Pak Yanarto, apa tadi kecil menyilam bawa jarum kelipes kan itu? Kalau saya kelipes tombak.
1: Tombak.
0: Iya, kelipes tombak jarumnya kayak tombak, kelipes tombak gitu.
1: Oh, artinya orang yang nombak gitu?
0: Coba ya.
1: Oh, oke.
0: Mudah-mudahan Pak Yanarto mendengarkan.
1: Oke.
0: Sekarang saya mesti pesan dulu.
1: Oke. Okay. Oh, punya lagi nih, punya soal lagi.
0: Iya.
1: Nambah lagi soal dah Yuniki.
0: Masih kecil mesanggul.
1: Masih kecil.
0: Kalau sudah besar megambang.
1: Masih kecil mesanggul.
0: Ya, kalau sudah besar megambang.
1: Oh, kalau sudah besar megambahan Kenten.
0: Nge,
1: kira-kira apa ya, Dayu?
0: Apa ya?
1: Ih, curang.
0: Ya, itu okay. PR bagi semua. Jawab PR, betul apa enggaknya.
1: Oh ya, jadi biar fair ya, biar adil ya. Oke, mungkin bentuk jawabannya bisa di-share nanti di WhatsApp ya, Ibu Jerung ya.
0: Ini, Bu Dayu, saya enggak pakai WhatsApp, pakai biasa. Kalau saya jawab langsung gimana?
1: Nggak boleh.
0: Oh gitu. Ya,
1: nggak boleh.
0: Saya dengarkan aja.
1: Iya. Gitu. Mungkin teman-teman di.
0: Iya.
1: Terima kasih ya Ibu Jero ya. Nge. Inge, sarang-sarang.
0: Santi.
1: Inge, susumu banget Ibu Jero Susi ring bangli sampo nyarengin. Waduh. Nambah lagi Niki PR di tiang kerai. PR nambah, soal nambah. Dayu nggak bawa keplean. Jadi nostalgia deh, jadi keinget masa-masa ujian nasional ya, Numun Dayu pas SD. Oke, Rakerai nambah lagi soalnya nih, kayaknya masih kecil mesanggul, kalau sudah besar megambahan. Kok Dayu sih, wah ya, Dayu juga nyerah. Iya, para senior-seniorku tercinta ya, Rakerai semua, Sindra Uning Sane. Nah, tapi hasil cecimpedannya Pak Yan Arbe, ataupun Bu Jero Susi, ataupun punya Dayu Niki, belum ada yang jawab bener ya. Silakan Niki bisa bergabung dengan Dayu. Mungkin Niki terus sarangin dari pesawat telepon 0361 223361. Kenten nge. Oke, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu dari Jegeg.
1: Titiang Om Swastiastu. Tapi demen nanti Titiang di Kang Jegeg.
2: Siapakah saya?
1: Aduh, siapakah saya nih BPRW Niki.
2: Biro je. Ngonore.
1: Siapa ngonore ya? Aduh.
2: Oh, Pak Eka.
1: Aduh. Pak Eka, Pak Eka Plago.
2: Mambal.
1: Oh, Pak Eka Mambal. Oh, alah Pak Eka Mambal. Loh, siapa suruh nih jarang-jarang naik loh. Piye toh?
2: Jarang-jarang naik.
1: Heeh.
2: Yen apa sebilang Dayu naik? Apa dan siaran? Menyelak tuh angel saja.
1: Mana songnya cenik, Ben?
2: Lah kena ketegak lepas kok ini.
1: Kasihan deh loh. Aduh, berarti makin emang niki waktunya sama Dayu Ari, Pak Eka.
2: Ya, anu nebu jero itu gampang
1: dosa. Mah gampang. Mangke numun gak tere numun Dayu tenuning gak tere Pak Eka jepragat nyawab soal numun.
2: Oh, nggih. Yang becik-becik mantan tuh.
1: Ah, becik-becik yakin sehat ya. Oh, titian ngampun mekeber ngelindeng niki.
2: Jero layang-layang cilik-cilik semuanya atuh tuh kok. Layang-layang mekeber meninang.
1: Terbayang-bayang tuh.

0: Istidang mantun Pak Eka nih kita. Iya, ampun sehat seneng ampun tiang mirang Pak Eka.
1: Ya, sungkar lah tuh.
0: Inge, nah mungkin langsung ke jawaban soalnya nih Ki. Di soalnya Dayu dulu dijawab.
1: Kalau Dayu Niki sebenarnya kalau gosok-gosok aku kan enggak nikang kiri kanan. Tapi nek gosok-gosok
0: menek tuun.
1: Tapi nggih.
0: Nek tuun pusu didi. Tapi
1: nek kamu ndak pun itu kan lak omongan summer nih Kang dan artinya tuh bisa turun, bisa kiri kanan gitu. Artinya yang sebenarnya itu ya sikat gigi itu.
0: Sikat gigi berarti
1: sama sikat gigi sih ya sikat gigi biru diangen. Artinya orang yang
0: sedang menyikat gigi.
1: Si odol keset menek turun
0: menek turun ya
1: kan keluar ide. Aduh ide ini keluar ini kok enak
0: nih. Aduh jam rawan niki Pak Eka jo. berarti cawesane Bu Jero Susi kurang masuk ya.
1: Itu kan itu yang punya.
0: Tiang kan mancing-mancing.
1: Ya, enggak. Okay. Kalau Jero Susi itu juga masuk akal juga.
0: Masuk akal juga, Kak. Ya,
1: masuk akal. Kalau bilang naik turun mikirnya itu enggak saja yang di belakangnya di pengisian itu pengisian bayi orang kan. Nganggon bandil niko nak orang tuh mungkin kan bandil niko. Keket niko. Kan keket itu krek nak keluar niko saja anunya.
0: Nge busanya. Ampasnya.
1: Iya, enggak ampasnya.
0: Enggak ya.
1: Keluar.
0: Airnya. Iya betul.
1: Yang itu kan jarang enggak pernah lah lihat seperti itu kalau siang masih lihat lah. Saya sering pakai itu.
0: Gitu. Oke, tapi yang lebih masuk akal orang yang sedang menggosok gigi.
1: Iya, itu yang paling benar kayak menurut dia.
0: Emang iya. Oke.
1: Nak guru nih itu. Ya kalau nikang
0: oke, ditunggu aja ya.
1: Juri itu. Oke.
0: Tidak boleh diganggu gugat ya, entar ya. Oke, tak simpan dulu orang yang sedang gosok gigi nih.
1: Kalau anak juru sisi niko. Niko pusuh biu.
0: Pusuh biu.
1: Ya, kalau niko pusuh biu kan anu konen kemangan, konen buah kan dan yang kemang, buah kan yang buah kan yang ada anu pusuh untuk biar gitu ya, Bo.
0: Oke.
1: Buah tuh ya.
0: Oke, pusuh biu. Enggak kayaknya. Kayaknya. Tiang tenuning mas ini. Bu Jero Susinya. Oke.
1: Kan punya biu nih kok yang kalau mau buah kan pusuhnya kan dan. Itu nanti kalau sudah keluar anunya, apa dan kalau mau buah itu kan. Kupak nih kan sikit-sikit, lupa bos nanten tadi biu ya.
0: Megambahan pesan kan ten.
1: Megambahan nanti.
0: Masuk.
1: Ya, itulah tuh. Dia pak acut mancung kok napi nak bakar anu tu, bakar tu.
0: Bakar, makin nemu Malaysia dari yang kecawes niki yo. Anu ne Pak Ian Arbo.
1: Ada Pak Ian Arbo tu di balik tu.
0: Di balik.
1: Sebenarnya kan niki tu. Napi kan nak jeni nyilem ngabo apa dane?
0: Ngabo jauh.
1: Nyilem ngabo jauh. Lipas jawabnya tu.
0: Oh jawabannya kelipas. Menik.
1: Tapi jawabnya Pak Narbo itu apa ya keliru itu apa kengken itu apa ya ngai jawab yang terbaru kan yang ini gitu.
0: Kengken ngai soal ajak taken sarang-sarang gitu.
1: Oke. Ya nak niko yang tiang uling cenik nih ngai niko nak dua-dua ngomong apa kan anak cenik
0: nyilam ngabo jauh.
1: Apa ngabo jauh gitu. Ya kelipas dikom pun
0: kelipas jawabannya Kenten.
1: Oke. Kita dibalik nanti.
0: Dibalik ya. Kira-kira apa ya?
1: Itulah. Yang kedua masih simpan tuh.
0: Tapi malah ben nambah PR tiang niki kan
1: harus belajar.
0: Berkedok belajar jo.
1: Harus sama guru.
0: Boleh. Napi ketampi titiang makin.
1: Napi ceh. Bulunya serining-serining.
0: Aduh nih boyo.
1: Bomo, ampun pun tu kan dah.
0: Tonton
1: yang serining-serining.
0: Tiangnya.
1: Jelak, tak korno guys.
0: Aduh. Bulunya serining-serining.
1: Pesu ye.
0: Serining-serining yang celak-celak pesu ye.
1: Oh, yang Dan nenek-nenek pak katut mancung nenek-nenek sendak pak pandu ni dua gini gitu tu. Dia ngerti ni gitu-gitu tu. Ya mau guru aja pak kejur. Inanca cimpat.
0: Ay inanca cimpat aduh. Makanya dia nanti inanca cimpat ke dereng sidang munggah kunapi nanti anik nyawis.
1: Nah, tapi makin jawabnya.
0: Bisa bos kentennya, napi sering yes, WhatsApp. Yes. Oke, okay. Ditunggu dulu ya. Ya. Napi bulunya sering sining, jen celak-celak.
1: Munga anu, bu Eka kasih muka munga dia.
0: Ah, kijelakannya.
1: Bu Eka BB. Bu Eka BB, Pak Yan ampun, Pak Tun Mancung durung
0: eh. Dere, Pak Tun Mancung ampun.
1: Iya ampun.
0: Ampun.
1: Ya no benciknya dan dodo Pak Ketut Murdayo.
0: Pak Ketut Murdayo.
1: Ini Nita yang ada Bu Indira mumpun dengan dia.
0: Untuk sama Pak Eka.
1: Monggo acu dayu. Mudah-mudahan sampean budal pano rahayu.
0: Inge susul banget nih Pak Eka yeah.
1: Om Santi Santi Santi Om sayangku.
0: Aduh ya. Inge susul banget nih Pak Eka dari Mambal alias Pak Eka Mambal ya. Aduh lah kerai pun apa nih Ki. Angin tiang ten si sirot yang ten tenang nih Ki papat menten cuci pedan dereng menten sani kecawis padut. Nambah mana nih Ki cuci pedanya. Nih napi bulunnya serining-serining yang celak-celak pesu yeh kenten ye. Aduh yang tiang malih tiang wak nih kena rakerai sapu napi kenten ye. Ican titiang galah 5 menit kenten ye sana presiden nyarengin titiang niki untuk menjawab dengan benar semuanya ya. Durus niki ring WhatsApp panggiang ye duaning nanti presiden niki mungkah titiang ring pesawat telpon. Ini rakerai sana makin niki titiang macan numun sering ring WhatsApp kenten ye sira sana sampun presiden nyawis ya. Jawaban yang benar. Nah, Pak Tut Murdaya niki wenten nggih. Nika nge sarang Pak Tut Murdaya Ceci Pedan sampun menjawab nika tu dayu. Sebenarnya Ceci Pedan nika napi ke anak cenik nyiram ngabe jaum, jawabane mare klipes. Oh, patah berarti kadi pernikahane Pak Eka Mambel ya. Tapi apakah benar? Saya tidak tahu. Aing mungkin seperti itu ya. Kira-kira pun napi Pak Ian patut ke cawesane nika ataupun niki nani nan cuci pedane jalakune niki nggih. Oke, lanjut niki wenten Mbak Indira. Cawisan cuci pedane dayu nak ngikeh nyuh yen cawisan Pak Yanarbe nika anak nyait kamben uwe aji jauh misi benang. Oh, be lebih lengkap niki Mbak Indira nya wis. Ya yang mana kak ini? Mari kita tampung dulu ya. Niki wenten jero mangku nggih, jero mangku nyomanku tewaringin nyawe suci padane Bu Jero Suci juga niki pusuh biu. Patah kadi Pak Eka Mambal nggih. Oke, rakerai yang manakah yang benar niki? Malih 3 menit ini manten niki titang ngatur tembang dumun. Durus niki dijawab dengan benar ya ring WhatsApp ke manten niki cawisane keempat-empatnya janji padane nika nggih. Ngiring biar saya sore-sore niki benten tembang sake ngamang kita bajang gunung.

0: Kakak dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz di Kirim 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo ngerak-rai, sampun katulah titik yang enggak lah ngin mesandekan di wawung ye. Untuk mirang tembang, saking menggita bajang gunung. Sampun api, sampun ke niki sami kepupul cawisannya nih, saking ke papa cacing pedan pudike. Ayo ngerak-rai, mari kita cek bersama ye. Untuk cacing pedan titik niki rak-rai, sane pitakene apeke kesek-kesek menek tuun pesudi de. Jawabannya betul sekali nggih rakarai, anak sedang gosok gigi. Aing lantun niki wenten pitakene Pak Ian Harbo di wawu nggih. Nah pikir nak cenik nyilem ngabe jaum cara klipes. Nah kira-kira napi nggih? Ha niki Pak dari Pak Ian Harbo sih belum ada konfirmasi jawabannya yang benar ya. Dan dewe pun juga uak ya. Niki wenten sanenya wis dari Pak Tut Mancung. Pak Ian Harbo nika temuyuan tebek duwi. Yening di wau Mbak Indira juga menjawab niki anak nyait kamen uwe aji ajo aji jauh misi benang kenten ge. Nah Pak Ian Harbo sanencen niki sane patut cawisane napi ke cawisan ke saking Pak Tun Mancung sane patut napi Mbah Indira utawi memang ada yang ada kesalahan dari soal. Aing ge minna benjang minten enggak lah kenten ge niki cawisane patut ge Pak Ian Harbo yening tiktok si uak ya. Cuma titik yang tertarik saya niki saking cawisannya Pak Tut Mancung ya temu ikan tebok duwi. Nah ngelantun niki napi asane pitakene cici pedan ibu jero susi dah keng bangli yening anlete mesanggel kenten ya yang ampun gede kenten ya kalau sudah besar menggambahan nike wenten sane nyawis nih pusuh biu. Nah niki sane nyawis Pak Tut Mancung ya jawabannya adalah jukut paku kenten ya. Nah ring Mbah Indira telur nyawis niki buah padi. Nah wenten tiga pitakene cawisane pusuh biu buah padi taler niki jukut paku yang mana ibu jero susi. Nggih wenten tiga ya jawabannya kira-kira yang mana yang benar ya niki ibu jero susi mungkin benjang nih dikonfirmasi ya yening titik yang pun uak malih. Lantun niki wenten pitakene Pak Eka Mambal kenten nggih napi bulune serining-serining yening celek-celek ke pesu iya kenten nggih. Nah niki cawisan saking Pak Tut Mancung ya, ya ragane manten niki anto presiden nyawis jawabannya adalah anak memule buleh kenten ya. Patut niki Pak Eka Mambal. Nah benjang dikonfirmasi. Ayenge yang titian niki uak ya rakerai nyerah pisan niki mewah-mewah pisan soal ujiannya. Ayenge susumu banget niki rakerai sana sampun presiden nyareng titian kenten nge arenggalah cim pedan ni makin sampu margi sejam sana makin ngiring sana kandungan rakerai dua ning malih selanturan titian baju pas ringgalah jam solasnya nih niki baju pas ringgalah jam solas pacang keaturan minekadi wentan apresiasi budaya rirahinulatri kesenian tradisional daerah Bali sana makin ngiring sana kandungan dumun manda tetap state monitoring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Anggera Karai, Kanton Sanitiang Puniki, Dayuari, Ring FM 106,4 MHz, Prompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Anggera Niki sampun ngeranyi, Niki ringgalah jam solas, kaitan nge, pasti kesampun mengentus ring acara due, ring apresiasi budaya Niki Rahina Latri, kesenian tradisional daerah Bali. Anggera Karai, nyantos pupu majabas ringgalah jam roras, wangi, kaitan nge, pacang, katuran titian Niki, winten, kudang-kudang, kesenian tradisional khas Bali. Benten niki ring kesenian tradisional Janger taler niki ring tabuh Bebuharongan 2026 lantur taler niki benten tabuh kreasi seni jagat turun titian niki benten memude cande kelang taler prastawa ingin sapun api sejangkapnya nih ngiring biar siang sarang-sarang niki dumun nantu informasi seni jaging lintang makin
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: Lama gak kesini, rumah Bu Agung makin keren aja nih.
5: Ah, biasa aja.
4: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
5: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu, lihat nih.
4: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
5: Iya, bener, Bu. Terus, uangnya Agung gak simpan ya?
4: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya. Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang Bu Agung?
5: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
4: Sampah plastik Bu Agung? Dimanfaatkan?
5: Iya dong Bu Made, seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
4: Wah, wah, keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
5: Iya dong Bu Made, selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu Bu Made.
4: Kirain sampah, ternyata berkah.
6: Ngidu. Ngidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tugu perapian di dapur. Ngidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan pada bulan-bulan tertentu, ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menenak nasi atau sembari ngobrol santai minum kopi. Warga di desa-desa di Bali, kebiasaan ngidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan, sebelum ke sawah atau ladang. Kini, kegiatan itu semakin jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah punah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.

0: sederhana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luwu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyok. Bumbung gebyok di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyok dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyok juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga dan kerai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Hingga wajib bos niki kira langku mali 6 menit kentennya yang rani kering kala jam rora sungi ini mangkin. Titiang dari hari matrus sumu banget niki majara kerai sarang sami para pendengar setiap rompat RRI dan pasar sampun status monitor sarang titiang iri kingi. Nggak bisa kengkala jam pitu diwa nyentos jam roras mangke nyarengin puniki taler ngemilitin edan acara sana sampun kemargi yang diwau. Ayo mogi-mogi antuk siaran duwe diwau, mogi-mogi presiden menghibur taler mempikeno antuk informasi-informasi sana sampun kesobiahan nge. Ayo sampunang niki napi wasani rakarai berkecil hati benjang malin niki pacang lanturang malih kenten nge titiang dayari nyarengin rakarai matusuhmu banget taler nunas pengapura peperade wenten atur titiang sani nenten manut ring arse ingi duan niki sampun galah pacang puputan titiang untuk para mesanti om santi santi santi om
1: RRI dan pasar suara budaya Bali.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Rakelan rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar, nemening rai nene mangkin. Uraspati 3 September war sekali talina melikur rasa gar kita mana titia Agung Krisna sida muali nyarengin ide dane reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Dumugi sareng sami panggihan titiang kena rayu rajeng ngawitin semengne puniki rekelan rai stateng ngemuleng paswecan saking ide sang yang widiwase. Dumugi ide dane sane sampun pada metangi reng semengne mangkin nge tetap sida meluangkan waktu kenten nge mengucapkan rasa syukur duaning kantun keicen galang nge kantun keicen urip oleh sang maha pencipta. Menghirup udara pagi ke cunduk muali sarang keluarga tercinta lan pasti ke winten akeh pakaryan sani harus ke puputara ini mungkin. Nah niki sida memputang suagina suakarya suang-suang muali ring rahin ini mungkin nika anugerah yang luar biasa yang patut disyukuri. Demogi melarapan satu ngerasi tibakti reide sang yang widiwase sang maha pencipta. Irage sarang sami sida ngemolehan ketenangan hati lan ketenangan pikiran ngawitin semengne puniki muputang saan ening sogine sokarya soang-soang ye tanggung jawab masing-masing. Dibagi sida state ngemolehan rejeki ye dibukakan pintu rejeki sarang sami ye. Ingi rakalan rai majare ide dane ye sani semengne mangkin sampun monitor siaran perempat semengne puniki. Pasti ketitiang Agung Krisna nggih nyarengin ide dane sane mangkin kekawitan reng sesi acara Rahajeng Bali nggih meligi bos winten lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semang kelantorang antuk puja Trisandya. Susan Puja Trisandya rakalan rai titiang muali nyarengin ide dane reng sesi acara Rahajeng Bali antuk siaran acara Galang Kangin kalan hiburan lagu-lagu Bali taler informasi. Lantur yang pitu semang katur gatre Bali Susan gatre Bali rakalan rainge titiang nyarengin ide dane muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Lantur jam kutu semang muali katur gatre Bali Susan gatre Bali muali titiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam sia semang muali katur gatre Bali Susan gatre Bali titiang nyarengin ide dane ring sesi acara obrolan komunitas. Seki jam kantas puputne jam dasa semang. Napunika rekalan rai acara-acara sane jagian terang titiang ngawit semang nipuniki kantas puputne titiang bertugas malu jebos ring jam dasa semang nge. Nyarangin idenane semang nipuniki nge jagi katur dumun lagu-lagu sane sampun kesiagian titiang puniki.

0: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih Ratu Widadane, rekalan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih punika wau sampun kepiarsang sareng-sareng nggih siki temang nyanyian Dharma Suci Rasa nggih dumugi sidang ijenin ketenangan hati lan ketenangan pikiran majare rekalan rai sareng sami ngawitin sembengne puniki. Selantriane rekalan rai ngiring piarsang sareng-sareng siaran acara Surya Puja antuk topik penguatan pola asuh keluarga Hindu dalam membentuk ke rumah tangga sukinah dan harmonis.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

swastiastu. Pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati, puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa dalam siaran penyuluh agama Hindu di Radio Republik Indonesia. Baik pendengar setia Radio Republik Indonesia, saya Niluh Komang Alit Rustiani, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, hadir menyapa Bapak Ibu serta umat Hindu dimanapun berada. Semoga kebersamaan kita melalui siaran ini dapat memberikan pencerahan, menambah pemahaman keagamaan serta memperkuat serada dan bakti kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Baik umat sedharma yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan dan memahami satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penguatan pola asuh keluarga Hindu dalam membentuk rumah tangga sukinah dan harmonis. Perlu kita ketahui, keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Nah, dari rumahlah anak belajar berbicara, dari rumahlah anak belajar bersikap dan memandang kehidupan. Oleh karena itu, kuat atau rapuhnya sebuah keluarga sangat ditentukan oleh pola asuh yang diterapkan di dalamnya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu keluarga sukinah. Jadi keluarga sukinah menurut pandangan Hindu adalah terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani, hidup dalam suasana berkecukupan, selaras, serasi, dan seimbang sesuai swadharma atau kewajiban masing-masing. Jadi membangun keluarga sukinah tidak hanya ditentukan oleh suami dan istri, tetapi keluarga sukinah ini juga sangat ditentukan oleh sikap bakti anak-anak terhadap kedua orang tuanya. Jadi selanjutnya, bagaimana cara untuk menciptakan sifat bakti tersebut? Nah, tentunya berlandaskan kecintaan. Kecintaan di sini yang bermaksud adalah cinta dengan dorongan yang sangat kuat yang timbul dari dasar hati yang paling dalam untuk membahagiakan pasangan dan seluruh anggota keluarga. Nah, cinta dalam rumah tangga Hindu bukan sekedar perasaan suka atau ketertarikan lahiriah, namun cinta yang dilandasi oleh ketulusan, pengorbanan, dan tanggung jawab. Jadi, cinta yang sejati tercermin dalam sikap saling mengasihi, sikap saling melindungi, dan saling setia, serta saling mendukung dalam suka duka. Nah, dalam konsep Hindu, cinta ini sejalan dengan ajaran prema, yaitu kasih sayang yang murni dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, dengan cinta yang tulus, hubungan suami istri menjadi kokoh, komunikasi terjaga, dan tentunya anak-anak akan tumbuh dalam suasana yang penuh kebahagiaan jika cinta itu sudah timbul sangat kuat. Seperti itu. Yang kedua, kegembiraan tidak menanggung papa dan dosa. Nah, ini bermaksud adalah kegembiraan yang lahir dari kehidupan yang bersih dan benar, yaitu tidak menanggung papa atau penderitaan dan dosa. Kegembiraan sejati dalam keluarga Hindu ini bukanlah kegembiraan semu yang diperoleh dari perbuatan yang menyimpang dari dharma, melainkan kebahagiaan yang muncul karena hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Rumah tangga yang menjalankan kehidupan berdasarkan dharma, tidak menyakiti, saling jujur, dan tentunya saling menghormati, akan merasakan ketenangan batin. Nah, ketenangan inilah yang melahirkan kegembiraan sejati. Karena
hati terbebas dari rasa bersalah, ketakutan, dan penyesalan. Dengan demikian, keluarga dapat hidup damai dan harmonis serta terhindar dari konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya ada kepuasan. Nah, kepuasan ini merupakan perasaan cukup dan menerima dengan penuh rasa syukur atas apa yang dimiliki. Dalam ajaran Hindu, kepuasan berkaitan erat dengan sikap santosa, yaitu merasa puas, merasa ikhlas, dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu atau keinginan yang berlebihan. Jadi rumah tangga yang dilandasi kepuasan akan terhindar dari sifat serakah, tentunya juga iri hati dan saling menuntut. Maka suami dan istri ini mampu menerima kekurangan masing-masing, mensyukuri rezeki yang ada, serta bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga tanpa mengorbankan keharmonisan. Nah, kepuasan inilah yang membawa ketenangan batin dan kebahagiaan yang berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi nafsu dapat dikendalikan dengan selalu bersyukur, seperti yang disebutkan di atas, yang sudah saya sebutkan dalam Chanakya Niti Sastra, yaitu ada bersyukur terhadap harta yang diperoleh sesuai dharma yang akan mampu membangun keluarga yang bahagia. Kemudian bersyukur terhadap makanan yang telah disediakan dalam rumah tangga tersebut, bersyukur dengan istri sendiri, dan kedamaian berarti tidak adanya perasaan yang mengancam dalam hidupnya. Dan yang terakhir, ketentraman dalam keluarga akan didapat apabila anggota keluarga memiliki kesehatan sosial. Baik, pendengar setia Radio Republik Indonesia, umat sedharma yang saya cintai dimanapun berada, jika berbicara mengenai pola asuh, jadi pola asuh merupakan pondasi utama dalam membangun sebuah rumah tangga yang kokoh, yang harmonis dan sukinah. Jadi pola asuh adalah cara orang tua mendidik, membimbing, mengarahkan serta memberi teladan kepada anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pola asuh inilah terbentuk kepribadian, sikap dan cara pandang anak terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan terhadap Tuhan. Jadi dalam keluarga Hindu, pola asuh ini tidak hanya bertujuan mencerdaskan anak secara intelektual, namun juga membentuk karakter, moral, dan spiritualitas. Anak ini tidak hanya diajarkan tentang pengetahuan duniawi, tetapi juga membentuk karakternya, seperti itu. Mengajarkan nilai-nilai dharma agar anak itu tumbuh menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, beriman, dan bertanggung jawab. Baik umat sedharma yang berbahagia, pola asuh yang baik selalu diawali dari keteladanan orang tua. Nah, orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Anak-anak ini lebih banyak belajar melalui pengamatan daripada nasihat semata. Jadi dia lebih cenderung melihat aksi daripada cuman nasihat-nasihat semata. Apa yang mereka lihat setiap hari, cara orang tua berbicara, bersikap, menyelesaikan masalah, dan memperlakukan sesama akan tertanam kuat dalam ingatan kepribadian si anak tersebut. Jadi apabila orang tua terbiasa berkata lembut, berkata jujur, saling menghormati, serta rajin melaksanakan sembahyang dan kewajiban keagamaan, maka nilai-nilai tersebut akan secara alami ditiru oleh anak-anak tersebut.
Namun sebaliknya, jika anak sering menyaksikan pertengkaran, anak-anak sering menyaksikan orang tua itu berkata-kata kasar atau berperilaku yang tidak sesuai dharma, maka hal itu juga berpotensi membentuk karakter anak ke arah yang kurang baik.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu penepi, bagi kena-kena, untuk ikibu EKBB, dalam, ngirahai.

0: Inggi kebawasang oleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Bapak Ibu umat Sedharma, ajaran Hindu menekankan pentingnya Trikaya Parisuda. Yaitu apa? Yaitu berpikir yang baik, yang sering disebut dengan manacika, berkata yang baik, yang sering kita kenal juga dengan wacika, dan berbuat yang baik, yaitu kayika. Nah, ketika Trikaya Parisuda ini diterapkan secara konsisten dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang nyaman, rumah tangga menjadi tempat yang aman dan penuh kedamaian, sehingga anak-anak ini akan tumbuh dengan kebiasaan berpikir positif, berbicara sopan, serta bertindak sesuai norma dan etika. Bapak Ibu umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia yang saya cintai, selain keteladanan, orang tua juga perlu menanamkan disiplin yang dilandasi kasih sayang. Disiplin bukanlah hukuman yang keras atau menakutkan, melainkan proses pembiasaan yang mengajarkan anak tentang tanggung jawab, kemandirian, dan konsekuensi dari setiap perbuatan. Nah, disiplin yang baik ini dilakukan dengan penuh kesadaran, konsistensi, dan kejelasan aturan. Nah, kasih sayang inilah menjadi penyeimbang dari disiplin tersebut. Jadi kasih sayang ini menumbuhkan rasa aman, kepercayaan, dan cinta dalam keluarga. Anak yang dibesarkan dengan disiplin dan kasih sayang akan merasa dihargai, akan merasa didengar dan dicintai, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan berakhlak mulia. Jika kita melihat lebih jauh lagi mengenai pola asuh dalam keluarga Hindu, juga perlu menanamkan nilai serada dan bakti. Nilai serada dan bakti yakni keyakinan dan pengabdian kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan membiasakan anak ikut sembahyang, membiasakan anak mengenal hari raya suci, serta memahami makna yatnya, anak akan memiliki pondasi spiritual yang kuat sebagai pegangan kehidupan di masa depan. Maka dari itu kita harus juga mengenalkan anak itu harus membiasakan sembahyang, sekali lagi mengenalkan hari raya suci. Jangan sampai anak-anak tersebut tidak mengenal hari raya suci untuk agamanya sendiri, seperti itu. Baik Bapak Ibu Mat Sidharma yang saya hormati, apabila pola asuh yang berlandaskan keteladanan, trikaya parisude, disiplin, kasih sayang, serta nilai dharma dapat diterapkan dengan konsisten, maka rumah tangga akan menjadi pondasi yang kokoh bagi terbentuknya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sukinah. Dari keluarga yang kuat inilah akan lahir generasi yang berkualitas dan berkepribadian luhur. Pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, perlu kita ketahui dalam kitab Sarasamuscaya pada sloka 236 terdapat sangat relevan dengan pola asuh keluarga yang menyatakan bahwa matam mitram pita cayua pita mitram cabadava. Nah, yang artinya ibu adalah sahabat, ayah adalah sahabat, dan keluarga adalah sahabat sejati. Sloka ini mengajarkan kepada kita bahwa orang tua hendaknya menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Dengan menjadi sahabat, komunikasi akan terjalin dengan baik, anak merasa dihargai, dan keharmonisan keluarga akan semakin kuat. Baik pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, jadi keluarga sukina juga dapat diwujudkan melalui penerapan Trihita Karana, yaitu tiga sumber kebahagiaan hidup. Yang pertama, perayangan, yaitu hubungan harmoni dengan Tuhan yang sudah saya tadi jelaskan. Orang tua, kita sebagai orang tua hendaknya membiasakan anak sembahyang bersama di rumah sehingga anak itu tumbuh dengan kesadaran spiritual. Kemudian pawongan, yaitu hubungan harmonis antar anggota keluarga, orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya yang harus saling menghormati, saling mendengarkan, dan saling mendukung. Dan yang ketiga ada pelemahan, yaitu hubungan harmonis dengan lingkungan, di mana anak perlu diajarkan menjaga kebersihan rumah, mencintai alam, dan juga hidup sederhana. Jadi, jika Trihita Karana ini diterapkan dalam pola asuh keluarga, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang penuh kedamaian. Nah, tentunya pendengar Radio Republik Indonesia yang saya cintai, di era modern dan serba digital ini, keluarga Hindu menghadapi tantangan pola asuh yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi memang membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai pengaruh yang dapat menggerus nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Nah, apa itu tantangannya? Salah satu tantangan terbesar adalah kehadiran gawai, media sosial, dan arus informasi yang begitu deras. Nah, anak-anak bahkan sejak usia dini sudah akrab dengan telepon pintar, televisi, dan internet. Tanpa pendampingan orang tua, maka penggunaan gawai yang berlebihan ini dapat menyebabkan anak kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, menurunkan kepekaan sosial, serta terpapar nilai-nilai yang tidak sejalan dengan ajaran Dharma. Namun di sisi lain, kesibukan orang tua dalam bekerja dan tuntunan ekonomi seringkali membuat waktu kebersamaan dalam keluarga semakin berkurang. Tidak jarang satu rumah dihuni oleh anggota keluarga yang sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga komunikasi ini menjadi minim dan hubungan emosional pun menjadi renggang. Baik pendengar Radio Republik Indonesia yang saya cintai, yang berbahagia, yang masih setia mendengarkan saya pada hari ini. Jadi menghadapi tantangan ini, orang tua itu dituntut untuk lebih bijaksana dan sadar akan perannya sebagai pendidik utama dalam keluarga. Adapun langkah yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama kita mengatur penggunaan gawai pada anak. Jadi orang tua itu perlu membuat aturan yang jelas mengenai waktu dan cara penggunaan gawai tersebut sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Jadi gawai tersebut seharusnya menjadi sarana belajar dan komunikasi, bukan menjadi pengganti peran orang tua atau teman bermain. Jadi pendampingan dan pengawasan sangat diperlukan. Pendampingan dan pengawasan ini sangat diperlukan agar anak tidak terjerumus pada konten-konten yang merusak moral dan karakter. Nah, yang kedua itu kita harus meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Komunikasi yang hangat dan terbuka merupakan kunci keharmonisan keluarga. Kita sebagai orang tua hendaknya menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan cerita anak, memahami perasaan mereka, serta memberikan arahan dengan penuh kasih. Nah, dengan komunikasi yang baik, tentunya anak akan dihargai dan lebih terbuka kepada orang tuanya. Selain itu, menghidupkan kembali kebiasaan sembahyang dan makan bersama. Nah, sembahyang bersama tidak hanya memperkuat serada dan bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan ketenangan batin di dalam keluarga tersebut. Dengan demikian, makan bersama pun menjadi momen sederhana yang sering terlihat

Dharma, keluarga Hindu diharapkan mampu menghadapi tantangan di era modern ini tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur. Pola asuh keluarga Hindu ini memiliki peran yang strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual anak. Jadi, sekali lagi, kita orang tua sebagai guru pertama dan utama dituntut untuk menjadi teladan, sahabat, sekaligus pembimbing bagi anak-anaknya. Baik umat sedharma yang saya cintai, pendengar Radio Republik Indonesia yang masih setia, melalui penyuluhan ini yang telah saya sampaikan, marilah kita bersama-sama merefleksikan kembali peran kita masing-masing dalam keluarga. Mulailah dari hal-hal sederhana di rumah terlebih dahulu, berkata dengan lembut, saling menghargai, meluangkan waktu untuk keluarga, serta menjalankan kehidupan sesuai tuntunan Dharma. Dari keluarga yang harmonis dan sukinah akan lahir generasi yang berkarakter luhur, beriman, dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Baik, semoga Ide Sangya Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan, kekuatan, dan kebijaksanaan kepada kita dalam membina keluarga Hindu yang rukun, yang damai, dan penuh kebahagiaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang tepat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Semeton umat sedharma, saya Nilukoma Alit Rustiani. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

teki pratiaksu kirlang pasir. Ukir pinake weduning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

kembali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sanikmas dados manusia wantah angin ngeruruh arte beranu miwah kesenangan kemanten nenten ngemargiang darmo riko uripan sang kadi asapunike kebos jatmu sane ngedoh saking margi kepatutan.

ร้อนคิดต้องกอดรีมอมมุชิวสอรัวพอปิด

0: Rajeng langsadayang persembahyangan puja trisanya majari umat Hindus Dharma ring di jejepan demegena dumugi ide sang yang widiwasa statuma paice kerayuan lan kerajengan ri irage sareng sami jagat lan staging nyane dumugi melapan melarapan seteng rasiti bakti ri ide sang yang widiwasa irage sareng sami sida menyelaraskan diri dengan siklus alam lan kawentenan sang maha pencipta menciptakan keseimbangan diri kedamaian dalam setiap aspek kehidupan nyabran rahina ritat kaleng lasana yang sogine sokarya sok-soang rekelan rai kantor kesarang titi yang agung krisna rekelan rai nyarangin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali
1: ragam tradisi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di perempat RRI.
2: Gek, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
3: Daun apa namanya ini, Bu?
2: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
3: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
2: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
3: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
2: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali Susmaning mana turang titiang Rekalan Rai Kantun Satya Meskian Iriki Ring FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali Sedemakin Rekalan Rai Ngering Piarsang Sarang-Sarang Siaran Acara Galang Kangin Antuk Judul Mangde Sami-Sami Memargi

0: Moga maluling semangat teko kali janin subuh tekan juma bo mani rago kecundo ngajak nyamo brayo ngajak pisago nuju adol atas naja ayah maro rago man nyema kali janin nana awang na maro teko bu itu ingat orang tau kan.
1: Om Swastiastu, Jik.
0: Om Swastiastu, Budu.
1: Ya kali kene pun anu gerengang-gerengang niki ten ke anu nyarang ayah niki.
0: Marusan teko bu. Oh, masih mengasuhin tuh.
1: Oh, nak menjam ayah niki. Mungkin niki.
0: Nah, kamu terlambatan penyiapan teko.
1: Pedang niki bu, Jik. Bingung deh, Jik.
0: Bingung kengkin.
1: Niki kan karyo niki karya agang niki.
0: Karya agang.
1: Oh, sampai bulan niki kalau kaya. Bulan subuh. Kira-kira kalau kaya.
0: Ane subuh kan bu ada bulan.
1: Oh nggih kene nah lebih lah kan ke bulan-bulanan kan kaya gitu. Mentiang ngaya di kantor dan ngidang libur di. Budi ngaya di kantor niki badan kayak wah ben payak jakane bu. Tengidang bu rago. Kalau ngale gawe ben yang pecat ngali gaya bokewah ben umur bokewah niki iya ntar ngaya lek ati ajak banyar di dian sedang ngenah di banyar meh ken solusi niki bingung dia yang ngidang tak nyibak awak ada yang dua sibak ngaya sibak makanya di kandor sibak keto kenah saya
0: mesti ngidang nagar
1: adi ya
0: makanya limau dah dua
1: oh kak ketiang tek malu
0: weh tuh
1: nih
0: mirip-mirip bertiang tuh, mau kejang ngelah kena secara butuh tuh,
1: nih.
0: Mau kejang ngerasang situasi itu,
1: nih karena zaman mungkin nak lihat yang megai kantor, yang pidana megai cari kena ada demun, yang lain ayah nak semangan sanyo kan uang kecari ambil ngarit kan ada sanyo yang ayah semangan kecari ambil ngarit. Bidang yang bidang mungkin boleh nak pekerja kantor, mengaji di hotel, restoran, pegawai pemerintah, kewah pengalah libur kita je. Yang kini lebih kan bangklu libur.
0: Lati.
1: Men awak ngai perusahaan bidang ke?
0: Nggak saja tuh.
1: Yeah.
0: Sakit walau ingatan. Tidak mungkin irago bakal nyidang dalam satu waktu nyima ke gaya dua tu.
1: Nih nakap balang dah doh, kau nak balang. Ken sih bakat ni kau.
0: Sih mungkin itu. Pasti ada salah satu ane ngalah.
1: Oh, yang harus dikorbankan.
0: Gitu. Nah, nan ini rago satu ngelago ginan cara putu tu mau gaye. Nak payuk jakan ni itu.
1: Nih patut yang tu niko anu jemak. Ben mani pawana ten anu ten ilang ngepul
0: itu penting. Jadi di pura pasti penting.
1: Penting adat budaya tradisi kan.
0: Jadi harus masih adi astun penting prinsip tu. Pilihin je masih.
1: Pilihin maksudnya?
0: Bang solusi rago pridi malu. Besi, misalnya cara rawas tuwe, ya ni ragu kapah atau sengtayan ngayah, lak artinya.
1: Lak, betul.
0: Nah, Kang Wang ya ni nae, cara mau belanjau ne, antara ane ngadep lan ane meli, ane meli mene ben bede, ane ngadep nuunan ben bede.
1: Oh, cara mertawahan.
0: Banyak kanti seimbang.
1: Seimbang, mau pada becik.
0: Yen ngaya do kanti tidak pernah datang.
1: Mungkin zaman waktu ulahan
0: pangidang. Mau gae gitu masih. Dikengkelkan ada waktu padat pekerjaan di kantor gitu. Di kala-kalane hari-hari tentu ada masih bedik pekerjaan ni.
1: Nggih agak bebasan
0: dik. Saat bedik pekerjaan ni dituangon langkah nama tak nang permisi.
1: Permisi rago ngideh izin aja bosen
0: lah. Apa lu manti ngidang rago ditu. Ne len ben satwa segitu.
1: Nggih.
0: Terutama yang rago kene kan ngidang lain-lain tu.
1: Nggih.
0: Apa bener lanang-lanang. nih pemekasing istri-istri ini pedalam tuh.
1: Oh, nggih nak.
0: Karena keginane mau jauh jahitan.
1: Nggih.
0: Karyo aku kene upo karo pentingne Banten pentingne tuh.
1: Nggih. Ya yang ben Banten paling di pas hari ngai hari H kan biasanya.
0: Oh, itu.
2: Siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Ini sebotoh pada dalam-pedalam mas ya. Ada solusi beberapa ibu-ibu ini sih gitu. Numas ngiring.
1: Numas.
0: Upo karo niki Banten niki. Makasih wenton niki tukang napi watane dagang nih.
1: Oh nggih.
0: Okay. Yen dagang itu rago metu masan upo karo sale pacang katur. Iyo ngelah goginan.
1: Rago pragat gae.
0: Rago pragat pekerja rago ane utama sing terkebang kalae. Oh gitu ada usul itu.
1: Wendan pernah jawab niko. Bemani ni ten ya bisa nge upacara yang kerkonya meli kenten.
0: Beda menahan.
1: Nih.
0: Oh yang ngelah pipis. Yang terus gitu lantas sing bisa megae. Bendan pipis sangon meli sing lah moga sing bisa si sing matur no gitu. Bin benar.
1: kejang benar.
0: Kejang benar.
1: Tapi mungkin harus ada solusi terbaik nih Kaji. Di Banjar atau di desa adat kan bendan serati Kaji. Artinya niko dimanfaatkan kayak gini asan niko.
0: Nika sampun, wenton mungkin kita kan ada cerdas butuh nih di desa utawi di Banjar setiap Banjar nih kok. Wenton kita membentuk serati Banten. Beberapa orang anggotanya kan sampun nih kok.
1: Ahli-ahli Banten pun nih kok biasanya.
0: Iya untuk mengardi Banten untuk Banjar itu misalnya niki kita serahkan. Dengan biaya amuniki, warga akan membayar seperti Niki cara-cara keturunan.
1: Artinya ini tukang serati tetap yang hidang menyambung kehidupan yo, yang pun nah hidang yang ada pengbantan kita keahliannya berguna. Yo man ngaya di samping itu ngaya mau bayar ada di dan yo rago nih
0: ibu nih urin mau gay gitu ngaya Banten bang sepan busung getop program mau kacaan sempat kata
1: apa jahit besi we jahit besi we nak menak keginaan sih gitu
0: itu keginaan
1: oh jadi ya rago man tenang pekarian nah artinya rago sing ya barang megarapan jinah nih rago anu menyediakan
0: sake wale yang penting nih di pas ariha nih
1: ngayah munut
0: di panumayo niko sing mau tadi ya serat di kan
1: ada tuan pragat masih bane perlu kramo niko
0: salah kramo ane ngodalan gitu misalnya pang kramo aja barang ayam nasi ca barang itu
1: nih api beli odal kan namun tentu hari ini tanggal kudo udah jauh-jauh beragung hidang api request adanya request libur kayak niko atau ngajukan cuti kan adanya Pok Gindang lah cepok nih kau naik. Pok yang penuh di hari H dan di manisnya yang di napi malih kan dan dia
0: alih nih pihak serati itu masih.
1: Meh.
0: Do semeno-meno membuat harga.
1: Oh, sesuaikan masih.
0: Kudo reja betawang asing.
1: Oh, meh sesuaikan masih.
0: Sewajarnya.
1: Napi malih wentan pembanding-pembanding. Oke, mangki dagang bandane. Banding aja di samping oh niki jibone. Yang niki di Serati Rago Jimone kan oh, paduh cocok lah gitu. Oh, bos jauh jauh.
0: Itu balik aku banding rasang-rasang masih gitu.
1: Ya di niki panten ulian adat dan budaya niko Ragos sampai tengidang melakukan aktivitas secara jani.
0: Panten terus dari Raos gitu. Kayak wah,
1: mesti
0: kene,
1: mesti gitu. Nah, sampe itu kan masih kal, yang men saya rago libur, bemani nak nerimo karyawan, ayo ne, anu nak balik ne, dia mau terima nak libur yo, banyak libur yo kadang, okay, wah,
0: pantun, ambil melanya
1: gitu. Gitu. Pantun sampai
0: kan. Nah, sakit walek itu kan bicara ne, dua-dua kesidaan anto, sih
1: gitu.
0: Apa sih adat budaya aja pangsing kanti
1: punah bilangnya napi ya lihat tamu kok Bali
0: pajak panglestari bentuk-bentuk upokaro bentuk-bentuk karyone
1: maknanya pandang hilang yo
0: yen tamu ne teko ke Bali pangseken yo nawang kene Bali yo pasing di Jakarta tepuk mo jaler di Surabaya tepuk mo jaler ke di Bali ben tepuk
1: nama jaler patuh pasing ada bedanya kan
0: pasakan ya ya kan di Bali cingano mo kaman mo deng
1: pada saat upacara rago kengken kegiatan upacara di Bali kan itu
0: oh tuh seperti ini
1: very nice gitu ya. Aduh kan ngejakti mudah-mudahan ini setiap desa adat dan banyar kiring di Bali ada solusi seperti itu memberikan kebebasan kepada kramane untuk bekerja pangidang sesuai dengan zaman sekarang kan mekaryo niki nak ton menten ngidang mekaryo bebas jo ya, pasti ada batasan liburne satu kali dua kali dalam seminggu kan dan yo pantan sampai mata pencarian rago terganggu karena kegiatan adat dan sampun telar kantos napi asane kegiatan adat tidak berjalan lagi karena ditinggal akan bekerja sareng-sareng kan yo mau tetap jalan
0: sane menang juma utawi di desa tetan dari jaji kena upacara upacara ne usahakan dumun Allah ngago kidi ane wenten jangan aya jan do anggono contoh nulat nak
1: nek yo nek gitu nek jojo umpamane jo ya lebihan ya poli rezeki dek nah tapi aturan ya lebihan bani rago nah,
0: jangan tutup mata tutup telinga
1: padahal kita mau gaya terungkin lot
0: nah pasti sampun itu sampun kayo neno
1: Oke, okay, kan? Ya yeah. Ampun, ini menyikuk kelasan
0: ya. Bo.
1: Saru ngortor aja dan aduh, boh.
0: Tentang ori di WA, boh.
1: Iya, WA grup, jadi ampun. Tentang penting, gitu. Gila, aku banyak.
0: No, main apa lagi.

0: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Inggih Ratu Ita dan Nera Kelandrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai kesarangin titiang Agung Krisna Rekelandrai, titiang kantun nyarangin ide dane reng sesi acara Rahajeng Bali. Guys, sering makin pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Rekelandrai kawitin titiang untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Bali. Rahinane makin prospati 3 September war sekali tali 6 likur saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Narakalan Rai Kabupaten Jemberana, rainane mangkin diperkirakan cerah. Kisaran suhu 22 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 93 sampai 96%. Lantur Kabupaten Tabanan, rainane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 96 sampai 98%. Kabupaten Badung, rainane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 86 sampai 92%. Kabupaten Gianyar, Rekelandrai, rainane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 90 sampai 96%. Klungkung, rainane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 82 sampai 84%. Kabupaten Bangli, rainane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 sampai 23 derajat Celcius, kelembaban 98 sampai 99%. Kabupaten Karangasem, Rekelandrai diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 94 sampai 96%. Lantur Kabupaten Buleleng, rainane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 75 sampai 88%. Lan Kota Denpasar diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 84 sampai dengan 88%.

0: Banten Penyerang Terat. Banten Penyerang Terat ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terat ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terat maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyerang adalah tahta. Dan biasanya seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyerang ini adalah jika umat atau pemadak usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyerang ini disembulkan dengan jasa atau pahala.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya, Mbok, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mo. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mo mau cucunya Mo hidup dalam kesusahan dan kemiskinan.
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selamat pagi, majareng Rekalan Rai sani sampun ngawitin aktivitas ring semangne mangkin kenten nggih. Nah, ide dane bisa memulai pagi hari nggih bekerja sambil mendengarkan musik favorit nggih. Nah, niki ternyata memutar lagu kesukaan bisa membuat perasaan menjadi lebih rileks nggih, lebih rileks, lebih nyaman. Ya, tiasan punika Rekalan Rai nggih pastikan dedane niki sarapan gini ke penting pisan menjaga suasana hati lan pikiran lan pasti ke menyiapkan tubuh dan pikiran dengan sarapan untuk tetap membantu fokus di pagi hari niki penting pisan kenten ge sampun alali sarapan Rekalan Rai yening ide dane ke gegeson niki gegena pekarian ide dane bisa membawa bekal sampai di kantor niki sarapan sampunang sampai melewatkan sarapan niki ge untuk tetap menjaga daya tahan tubuh lan pasti ke fokus ritat kalau memutar pekarian terakhir nanti mangkin.

Raquel Andrai, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IKD Mudarte, mengatakan Pemprov setempat 2 hari lalu dan Pemkab Badung dan PT Kereta Api Indonesia Persero menandatangani naskah kesepakatan bersama terkait rencana pengembangan perkereta apian sebagai solusi mengurai kemacetan kronis di kawasan Bali Selatan. Dijelaskan tram berbasis baterai dengan keunggulan tidak membutuhkan kabel listrik sepanjang lintasan sehingga tidak mengganggu keindahan visual, tidak bising, nir emisi, dimensi ramping dan kapasitas cukup besar menjadi moda yang dipilih untuk lintasan tersebut yang didasari efisiensi serta kesesuaian estetika kawasan wisata Bali. IKD Mudarte menambahkan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan bersama tersebut akan dilaksanakan kajian prakelayakan dan kelayakan pada lintasan Bandara Ngurah Rai Kuta Legian Seminyak Canggu. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih muali kesareng titia Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puput nih jam sembang meleje bos nggih. Nah ringgalah pun iki idadane dados jarangin ringgalah on air 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar ring nomor 089570324 5505 nggih. 089 570 324 5505 nggih. Nah, rekalan Rai Hari Palang Merah Indonesia PMI selalu diperingati ring bulan September nggih. Nah, rekalan Rai saking laman resmi niki PMI punika pinaka organisasi kemanusiaan sane bergerak ring bantuan sosial nggih kesehatan lan bencana di Indonesia. PMI sampun dimulai sejak sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Nah, rekalan Rai, setelah perjuangan berlarut-larut, akhirnya PMI berhasil didirikan pada 17 September 1945 di bawah kepemimpinan Dr. Andus Muhammad Hatta. Kenten nge, ngelantur tanggal 3 September 1945, pindah ke tanggal perintah Presiden Soekarno untuk mendirikan PMI. Nah, niki Hari Palang Merah Indonesia pun niki dirayakan pada tanggal 3 utawi tanggal 17 September niki rekalan Rai nge. Nah, rekalan Rai, Hari Palang Merah Indonesia diperingati tanggal 3 September ngelantur 17 September dijadikan sebagai Hari Palang Merah Nasional kenten nggih. Nah, rekalan Rai ring tanggal mangkin tanggal 3 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia nggih. Nah, pasti ke rekalan Rai memperingati Hari Palang Merah Indonesia puniki durusang ide dane berbagi cerita pengalaman ide dane kenten nggih melakukan kegiatan donor darah kenten nggih. Napi yang ide dane lakukan sebelum melakukan donor darah utawi napi yang dilakukan setelah melakukan donor darah kenten nggih. Nah, yen ing ide dane tenanin melakukan donor darah napi cara ide dane kenten nggih menjaga napi wastane niki tekanan darah napi ki rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah kenten nggih durusang berbagi cerita ring lan telepon 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tips tanggap bencana, fase bencana. Tahap saat terjadinya bencana dibagi menjadi dua fase, yaitu tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tahap ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada tahap tanggap darurat, diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih. Mulai kesaring di Tiang Agung Krisna Rekelan Rai serumakin di Tiang Buka Gala On Air ringlan telepon 0361223361 di Kinggi. Sampai wentok menelpon ka pertama Sangkret di Tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih. Selamat pagi sarang sirai ring di Tiang Niki.
1: Di tiang pas witran baru kongge.
0: Sira dados niki.
1: Di tiang ibu putu.
0: Ibu putu. Ibu putu yeah. Sira reng dije.
1: Di tiang saking negara
0: kongge. Oh, nge. Ibu putu reng negara.
1: Salam kenal nih kongge.
0: Inge. Mepis aga berarti sarang ibu juru manuraga nge.
1: Saking napi nih kongge.
0: Oh, saking napi kenten.
1: Saking pun napi kenten.
0: Saking pun api nih kesang, saking pun api nih ke.
1: Tetangga Pak Dodi.
0: Oh, tetangannya Pak Dodi. Oh.
1: Pak Dodi di Pangyangan, siang reng negara bedau kan Dede. Reng pekutatan, reng pulukan nih ke desa di siangnya.
0: Oke, enten.
1: Salam kenal, salam bu Jermannya. Yang ngeranjing di jebos nih, kang jebosnya.
0: Napi sampunang napi wastane sampunang kemi-kemi gendane
1: pasti wau terkecoh barengan
0: nak mulai kelbangin dumun kenten ajak bangin subone ke itu nak lingsir pedalam yang sing luung bayune pagi-pagi ke itu
1: ibi ke juara satu niki kak mangku sedani nyarangin pisah jasa witroli negara
0: Tapi
1: topik namang kenapa?
0: Nah, topik nih, Niki kan Hari Palang Merah Indonesia, Niki. Hari Palang Merah Indonesia bener, tanggal 3 September, Niki. Nah, Bu Jero, mau dua pengalaman nyarengin donor darah, ten?
1: Aduh, kongge. Tuh,
0: ratu betar, tiang nak tempan nih aja jarum suntik. Aduh,
1: kok ngapun. Masak beratur menikan. Aduh kali ngang bani. Aleh geteh merenih ngain jauh. Menurut ngampun ngejar tuh kongge.
0: Ratu kalah-kalahan di tiang tidak cenian bungkulannya bani kan jauh suntik tuh.
1: Bani
0: kengke nenen.
1: Ayak sih kongge. Kadang ngerasa suntik tuh kan ten. Dumun kari SD kan kadang-kadang yang sepun api wenten anak-anak sekolah kan ajak ke rumah sakit tuh kan. Adi wau mecelap di rumah sakit ampun jang ngejar nganyamat kan gelama kan kan.
0: Oh ratu.
1: Durung panggih jauh maru panggih jauh majan nidam lho kan.
0: No kan.
1: Tapi ben cara malu kan. Jawab nesiki ni kok ben seduhi na ben sangi
0: aku gak. Okay. Dan asalnya ni kok di muncul jawab suntik ni kok perlu jenpe satu sana sana ni kau.
1: Ya tawang di kok jen ini terus terang gak. Tapi kengken man kau orang tawang di kok kayaknya aja onyang kenten nawang ten kau ban pipis ten mau belanja gak.
0: Oh, artinya Bu Jero ten nanin melakukan donor darah niki.
1: Nana bawa netan kenten lah ni ko ampun jejah nama rodina orang akal suke aleh kone darah mone suke aduh yang juang darah rago kurang darah kenten.
0: Aduh niki darah tiang dua sakit gerit ni ke sampun nak ngambil darah tiang ni kenten
1: tapi malah makin jelas sampun ternyak nak ngangon ini donor darah kenten
0: nyana milu kemik
1: karena darah ini makin lebihan gula
0: kenten. Dan, tapi wastane men yening mangkin niki, punapi cara Bu Juru menjaga tekanan darah niki, terutama ritat kalau tanggal 2 niki ten menek tekanan darah.
1: Niko ampun, ya sampetaken bungge yang meleng nih, ibi ampun pas nini telpon, nanti kan nini di Juru, di Juru niki mangkin di Juru bla batuh nanti di payangan, kan? Ampun di payangan. Nini mungkin tiang sampun rauh di depan kenten pegawai pos PB.
0: Oke, tapi
1: ambil tukang darah.
0: Nggih, biar konennya lo onder jek nggih antos.
1: Tegang nini masugitan dengan tanu kemuka nini yang jagin pegawai pos. Duk semua kata. ipuanit lo niko ampun jag nini sampun jag tili isan tekanan darah nini
0: berarti
1: tapi caranya menjaga tekanan lo dek nini nak rajin niki buah terutama mencimun niki aji aji ini sekeng keramas biasaan makan cimun
0: semua
1: aji ya gue harus bisa memperhatikan gue ampunang misalnya daging-daging itu ampun turutinnya gitu atau kan tapi asung karun ini nah tekanan darah ikutan lah tensi kan punya tensi tinggi pokoknya tetap stabil stabil dan perlunya kone rago kedean makanya suk semua perempat RRI dan penyiar-penyiarnya yang cantik dan ganteng.
0: Nggih, mun nak ke salon, mun ke salon, mun ke antosang malah yo bos sekene. Semua nggih,
1: mau oleh netiasan. Mun tak kok kamu santi, om santi,
0: santi. Om nggih, kalau antosang malah yo bos payas napi medal niki. Payas gerudan napi naga bande malah yo bos niki nggih. Nggih rekalan raisan ya Arsem Wali rekalan telepon 22336. Satunya Sang Raditya Om Sastiastu. Menawi terkendala sinyal kinggi Saditya Sadur Sang Wali ring 223361 memperingati Hari Palang Merah Indonesia ring tanggal 3 September puniki punapi dedane napi ke medue pengalaman nyarengin donor darah kenten ge yening ten napunapi carane idedane menjaga tekanan darah napi ke rutin memeriksakan ke fasilitas kesehatan rutin minum tablet tambah darah miwasane tiasan ge ring 223361 Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahayang semang.
0: Selamat pagi, Jero Mangku Sudani.
2: Ini, napi-napi Gatro.
0: Gatro becek kemantan Jero Mangku.
2: Cuaca niki rem-rem
0: nggih. Oh, rem-rem. Oh, iya iya iya iya iya.
2: Durungan menana medali dong Sari Suryo.
0: Nggih. Punapi sampe boleh wedang niki Jero Mangku.
2: Sampun jangkep, Pak. Nggih sampun api.
0: Sampun niki.
2: Oh, harus... ya jenenge poli kala tulen.
0: Bejo gati saking tebanan. Nggih.
2: Ini Jerman kan ora ngono.
0: Nggih.
2: Ya nek enten gak donor darah. Kak sama sekali sing kae. Amun nek dumun sewenso durung enten donor darah. Benteng keluarga kerangan darah.
0: Nggih.
2: Kemo berjang ke Sanglah. Di Sanglah sing cocok ane bak ini kang angon darah ya lagu.
0: Oh, nggih golongannya beda. Berarti niki nggih golongannya ten cocok niki nggih.
2: Wong dak bagi kon enten donoran. Anu nang atena menonor darah kan. Jero yo nek angon darah ade saka gumuna cocok kencing.
0: Nah, yen Bu Jero kan sangkaning takut sarang jarum suntik. Kenten yen Jero Mangku pun api niki artine wanen lah nggih sarang jarum suntik nggih.
2: Yen cicak apa menon iwang ini yang sampun kebal bangkang-kang masuk jauh.
0: Geng. Demi sehat.
2: Ini kan anu nang cek darah ke di sana nggih. Kan ada darah sih. Nak kadang biasa kujang
0: mengalih. Oh, geng. Patut. Ini.
2: Darah siang ni, anu apa kan darah ke mana siang darah kakak AB.
0: AB, geng.
2: Kami anak buat yang kuda do, patut darah AB macam. Ada kan dia mangkir kan onen berketuan yang dia tulis kongko nak catan. Anu na bayu sebut lah.
0: Geng.
2: Kadang-kadang masih dayu bidan sur ngajang itu anu perawat anu bidan desa kan lamsia. Waktu pukul berdarah anu tengsin dia. Waktu orang 160. Terus dia tu masih sur ngajang terus kaya. Darah yang anu nih tensi tinggi sih bahan apa? Benyang nih semangat yang anu apa tidak? Anu 120.
0: Geng. Suksema niki Jero Mangku sampai nyarangan nih.
2: Rajang rahayu malah bos yang mirengang kalau di pondok itu yang anu acara di studio.
0: Geng.
2: Geng Krisna.
0: Suksema.
2: Suksema segala. Siro kali ini sih, mau boy ka bebe mukisian ke mana ke?
0: Nih, suksema niki.
2: Kalau wali aku kak, om, santi.
0: Inggi, suksma niki sampun nyarengin kenten ge jerumangku. Jerumangku puniki golongan darahnya AB kenten niki ge. Nah niki tipe utama golongan darah niki akeh kenten ge AB, AB lan O kenten ge. Tiosan punika telah terbagi menjadi resus positif lah negatif. Nah golongan darah AB niki mendonorkan, bisa mendonorkan darah ke golongan darah napi wasane, ke golongan darah B tidak bisa kenten ge. Niki disebabkan duaning mencampur kedua darah punika akan menimbulkan reaksi silang yang disebabkan karena golongan darah B memiliki antigen A. Dadosne akan menghasilkan antibody A untuk melawan sel darah merah dengan antigen A kenten G. Nah niki rekelan raing lantur golongan darah AB puniki kenten G, pendonor plasma yang universal G. Artinya ini untuk pendonor plasma darah niki dapat diberikan kepada orang dengan semua golongan darah A, B, AB utawi O kenten G. Yening mendonorkan sel darah merahnya niki G. Nah niki hanya bisa kepada sesama golongan darah AB manten kenten G. Niko untuk mendonorkan sel darah merah. Yening untuk komponen plasma darah kenten G. Nah niki pendonor plasma universal puniki AB bisa mendonorkan plasma darahnya kenten G ke semua golongan darah kenten G. Yening sel darah merahnya hanya untuk golongan darah AB manten nggih. Mali nyobas mali sangkretit yang nggih renggalah on air 223361 sane mangken temang dumun ngirim biasa sareng-sareng.

Batu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Lampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggih Siwa Rariangon. Pujawali di pura ini

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Ragelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gye muali kesarang yang titik Agung Krisna Ragelan Rai reng acara Rahajeng Bali. Sedemakin muali buka titik ngala on air reng lan telpon 0361223361. Gye, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Gye, selamat pagi.
1: Rahajeng somong dan Gye Krisna.
0: Selamat pagi. Engkan ne, sampun booking salon.
1: Aduh, Kang Yang, lihat situasi dan kondisi.
0: Nge, becian nih ke jinnah, nih malah jebos belanja.
1: Yaudah, sampun nyarangin tuh. Lihat situasi, maksudnya Mang Do Manut, upo karo, dengin kan. Yang mau kaya neng gede, yang payah keras, gitu. Niki kan nak tingkatan paling mahdio nih kan yang banyak mandat.
0: Iya, nak bu jerawan uraga nak kalau mau payas naga bade kocok.
1: Iya bang yang pun nak kentan nak akeh mau duit ki bu Janura nyarengin. Bu Janura pasti kau pun dan prosedur yang
0: masaut bu jerawan uraga hoa nih ke hoa gitu.
1: Nak niki sale provokator paling kapten.
0: Nih sepanjang ten wenten diap raga kenten
1: nggih. Niki napun wosen mau banten di tiang itu.
0: Nggih kenten
1: nggih. Terus Chandra rawuh mulai di bos nepitan nggih. Nggih pun wosen banten mangkin mau payas sampun mau janji jak tiba semelan pun cus dia ngajak timpal siki mulai di bos.
0: Nggih, pokoknya
1: oh, ini Bu Jerman rawuh Bu Jerman. Pokoknya nana nelingen nggih. Kalau mau foto tiang megak Bu Jerman berdiri nggih.
0: Oke,
1: tapi jangan mau foto jak ni yang bagus jak nini tak kameru kengkeng carane kone jak di jongoyong paling enak sirah gitu.
0: Oke, waban gitu.
1: Angane tiang ternyak mau foto jak bujuro camblong jak gonggak Krisna gongari kesiki itu kan habis siapa yang tergabung tu
0: kengkeng kan cocok nak one nene inan nene
1: inan. Oh, sana ya Kak Mangku Sedani
0: nggih.
1: Sambil mau banten samar-samar piragi sira pertama tuh.
0: Pertama nika sampun ane jagi mau payas naga bande nih.
1: Oh, Ibu Jerman nggih.
0: Nggih, makanya paling si malu we.
1: Oke, kan. Yang penting malah jepos begitu dan lewat ceng ngulem gumi kan takut gitu tuh.
0: Oh, nggih.
1: Nggih, takut ngulem gumi cak langsung hujan megejek memeh.
0: Tuh betar sapun nang. Pedalam nah dikit makin kan peringatan Hari Palang Merah Indonesia
1: ya.
0: Nah pun tapi Bu Eka nanin medue pengalaman donor darah apa yang dilakukan sebelum dan sesudah donor darah niki
1: titiang rumun wenten niat sampun niko ratu tapi nak diizinin lah sama anak-anaknya waktu masih umur

0: Nikel lah nggih. Kejadiannya pernah siang pingin sekali itu donor tapi tak diizin sama anaknya gitu.
1: Nah, yang Bu Jero mana raga kan tan bani ya jaum suntik deh.
0: Gitu. Yang jaum suntik tan bani, yang jaum anak ketoto banen.
1: Jaum napi nih.
0: Jaum pulpen.
1: Oh, jaum pulpen. Oh, ya bani.
0: Bu Jero, konceran gede kan Bu Jero gitu.
1: Oh, jana api mantri napi malah medaging tulisan 1 juta rupiah gitu.
0: Angkat namun dengan muda nih, nah ayo kita rame-rame di apa malah itu. Tapi ini anedot kan gitu kalau mas gitu, mantan dot ampun mas jang utang-utang duit.
1: Nggih, niki kan yang sampun borong, niki bawang merah, bawang putih, sayur.
0: Kan ibu-ibu punya tugas kalau nenek-nenek kan udah lepas gitu.
1: Nggih, ini ampun ngelah mantu cagar, nggih.
0: Ampun berdua mantu cagar, dan emas kencan-kencan di tiang itu. Mangke nggih, hasung karo, aduh nggih, jana segar, sarang sami. Ini kok kan aneh apa yang dumun itu. Yang sampun segar, tapi lancar dengan tentu nggih. Akeh madue jinah menampun sakit kijo dan nyidang. Ingin hatu nge, niko di tiang nanan, niko topik nih, niko mantan itu.
1: Niko mantan.
0: Niki semet. Girau malah jebos ke perempat ke RRI dan pasar alon-alon ring margi waspada nge. Mangga selamat ring margi, mangga sudah kecunduk sarang sweater sarang sami studio malah jebos nge. Dahweni nikang mereka nini tu nini nikang taler. Tapi malah ni ita bawa sak rombongan nanti tu.
1: Okay. Saya ke titiang nyangreng angin segahan mancuwarna.
0: Kalau dah yuda pak, dah borang atau pasti teko gitu. Ingat tu genggak Krishna raja ngemargi yang Swadarmo. Mungkin titiang jadi muayas mungkin.
1: Nge terus terus.
0: Nampun nampun jam kutus niki ke jam malam di tengah sembilan niki. Nge raja ngenggak raja ngemargi yang Swadarmo tu sama om santi om.
1: Inge mater sama niki Bu Eka ngereng batu bulan senes. Sampun nyarengin. Muali ring lan telepon 223361 nggih Om Swastiastu.
2: Oh, Om Swastiastu.
1: Nggih, selamat pagi niki Pak Yanarbe.
2: Nggih, selamat pagi. Kenak niki kenak.
1: Kenak niki.
2: Mobil ngalantur. Nggih. Ring kapal sampun nyentak niki Sang Hyang Surya.
1: Nggih.
2: Sampun galang gelanar. Nanging dia setung kari dingin-dingin kidek-kidek. Nggih, yang wawusan sekoleng warung niki kok nggih.
1: Kenten nggih. Sampun pole wedang nih.
2: Ampun, sangan ngampun wau niko kan ampun pole nggih.
1: Sarapan berarti durung cukup sanganan sarang wedangin.
2: Niki wau kel ngecuk bahas kidek niki.
1: Ratu cager gati nak lanangan ini.
2: Tiang nak nyentano nak cager tiang nyentano sakit tetep. Bang tiang nyentano. Wadi astun tiang ngilom didake ana kang yang kenten.
1: Nggih, nah niki mangkin kan mau sang ngene ini nek hari Palang Merah Indonesia. Punapi nanin Pak Yan niki nglaksana yang donor darah niki.
2: Aneng atau ring SMK telas telu tiang pun donor
1: okay.
2: Ring sekolah kenten ring tanggap niko
1: artine bani nih jak jarum suntik tuh kenten ya
2: bani
1: oh.
2: Nanging tiang ten bani nulis betul nah keten niko tadi.
1: Nggih, men napi persiapan sebelum lan sesudah donor darah niki Pak Yan.
2: Persiap nak mendadak niki oh, tiang tu.
1: Okay, enten.
2: Nak mendadak niki bani jak singa kentan ya. Kentan niki yang awak mau kohang bani donor kentan kentim pak kata kentan. Ijat mendadak tu yang golongan darah O kentan tu. Kan milah dah luas transfer kentan ya. Boleh kantong niko tapi nak yang Enseng bani do tulih kenten kenan no tapi bos kenten bos donor nego ikena nega ikena napi naulan ke susu napi nego ke nega kakeane kenten yang uyang kenten yang dan kenten yang jangan dan yang uyang apa dan ikan vitamin nego mantan jauh di sampun tamat Malih yang donor.

0: Don't know regarding Puskesmas kentan ye. Karena luang bayu kentan barang yang don't know negarum kampun Bruno negar ye. Ye, bukentan terakhir umur 49 itu. Neki kena orang tua operasi kentan ye. Kurang darah kebetulan kentan yang terpaksa donor ni kan, pun jatuh bangkit doktor umur 49 ni.
1: Oh iya iya iya gitu.
0: Karena paling oleh darah dan polis ya, yang terpaksa donor kentan. Nah di Aston diurus ni uyang-uyang gede.
1: Oh yang gini.
0: Ya ni kau kan bang telu yang pun boleh donor.
1: Mantap iya gini.
0: Sekarang jatuh bentar keluar napi dan kentan.
1: Kening sampun sehat dan cocok darahnya ten kenten ge. Karena kan wentan kondisi medis yang tidak boleh mendonorkan darahnya.
0: Kenten ampun napreksa lumun mencek karena sehat darah yang ten mengandung bibit penyakit kenten ge. Atos donor kenten ge. Inge sesama tu niki kalau yang pun nolak.
1: Kenten ge.
0: Susumo untuk galah Ging. Om Santi Om.
1: Inggi, matur susumo majareng Pak Yanar bang. Ge, sani sampun nyarengin titiang. Ge, rakalan rai, napi kemanta sejati ni, niki persyaratan untuk donor darah. Ten kenten ge. Nah niki dikutip dari laman Kemenkes, niki berusia 17-60 tahun untuk orang yang baru pertama kali mendonorkan darah. Ini baru pertama kali ge, 17-60 tahun. Pendonor pertama kali yang berusia lebih dari 60 tahun dan pendonor ulang yang berusia lebih dari 65 tahun dapat mendonorkan darah sakiwanten mendapatkan perhatian khusus berdasarkan kondisi kesehatan. Kelantur memiliki berat badan minimal 45 kg. Memiliki tekanan darah normal utawi berkisar antara 90/60 sampai 150/80 mmHg. Memiliki kadar hemoglobin sekitar 12,5 sampai 17 GDL dan tidak lebih dari 20 GDL. Nah, jarak waktu donor darah terakhir minimal 3 bulan atau 12 minggu. Yening sebelumnya sudah pernah menjadi pendonor darah. Tidak sedang dalam kondisi sakit utawi memiliki keluhan tertentu, sekali lemas, batuk utawi demam. Tidak sedang hamil utawi menyusui, bersedia menyumbangkan darah secara sukarela dengan menyetujui informed consent. Kenten ye, napuni kerakilan rai persyaratan untuk melakukan donor darah. Mulai jumpa semuali sanggretitian ye, ringlan telpon 0361 223361.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, Ketua Petani Muda Karayan Anak Agung Gede Weda Tama, mengatakan pertanian bukan sekadar mata pencaharian, melainkan pilar utama kehidupan yang menjamin kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Diakui di era digital saat ini, konsep petani keren dan inovatif menjadi kunci membangun ekonomi sirkular di sektor pertanian, sehingga perubahan pola pikir tentang strategi dan teknologi pertanian bukan sekadar kerja fisik. Agung Weda Tama menekankan petani keren juga wajib menguasai akses pasar melalui digitalisasi penjualan, bergabung dengan koperasi atau komunitas untuk menjaga stabilitas harga, serta menunjukkan proses bertani yang bersih untuk menarik pangsa pasar. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona dengan pasir putih yang lembut,